0: Online Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Herlaner dimanapun Anda berada. Para hardliner yang saat ini menuju ke arah Karawaci, terutama KN 21 arah Bitung, cukup padat karena ada penanganan kecelakaan tunggal sebuah truk kontainer melintang atau terguling menutup seluruh badan jalan arah Bitung di KN 21. Ekor antrian mencapai kurang lebih 1 km. Untuk itu tetap berhati-hati di kawasan tersebut. Saat ini sudah ditangani oleh pejer dari Korlantas Mabes Polri bersama Jasa Marga. Menuju arah Tomang di KM 3.400 telah dibuka kontraflow dari KM 3.400 saat ini agak sedikit perlambatan karena volume kendaraan. Sementara Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar. Dari kawasan Tomang menuju arah bandara juga terlihat ramai lancar. Untuk pantauan di sekitar tangsel lainnya yaitu Jalan Pahlawan 1000 menuju Gerbang Tol Serpong padat terutama yang menuju ke arah Gerbang Tol Serpong arah Tomang. Sedangkan arah sebaliknya menuju Tol Serpong arah Ulu Jami ramai lancar, namun padat di sekitar Ulu Jami Veteran maupun ke arah Jor, lingkar TBC Matubang. Mendominasi kendaraan berat yang akan menuju ke kawasan Kampung Rambutan maupun arah Cijantung dan ke Tol Dalam Kota. Untuk itu, pengurean di sekitar Tol Dalam Kota di KM 1.300 telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari JS1 telah membuka kontraflow dengan memasang kerucut lalu lintas. Sedangkan di sekitar kawasan Outram menjelang depan Polda 8.100 padat karena pertemuan dari arah arteri. Dan diperkirakan nanti ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30. Demikian pula di sekitar kawasan baik Monas Baradaya pada pukul 11 dan pukul 13.30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar. Dengan pembicara, Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
4: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartland FM.

100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi, pagi. Selamat Heartliner semuanya. Seneng banget Morning Espresso. Let's wake up your mind. Bisa balik untuk temenin kamu. Tentunya di hari ini ya, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, ditemani bersama dengan Ragil Zih mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Di sini aku bakal sapa-sapa kamu, bakal menemani hari-hari kamu ya, yang lagi OTW ke kantor, atau mungkin buat teman-teman semuanya yang hari ini di rumah aja, lagi beberes rumah. Yang jelas aku tuh seneng banget tiap hari bisa menyapa kamu dan menemani kamu. Seperti biasa

sudah berkali-kali menghadapi yang namanya virus ya. Dari zaman dulu itu sudah ada dia itu. Dan virus-virus mematikan seperti Ebola, ada HIV, ada COVID-19 juga. Bahkan sampai sekarang ini ada virus-virus baru gitu yang terus berkembang gitu. Dan menurut data dari WHO, beberapa virus dengan tingkat kematian tinggi di dunia itu antara lain adalah Ebola dengan tingkat kematiannya itu sekitar 70%. Wow. Dan MERS dengan fatalitas sekitar 37%. Kemudian ada COVID-19 yang menyebar sangat cepat secara global. Jadi virus bukan cuma soal kesehatan ya guys, tapi virus ini juga akan mempengaruhi mental manusia, hubungan sosial, pendidikan, bahkan ekonomi dunia. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, pertanyaannya oke, pertanyaannya, kalau kalian sendiri ya, ini menurut kamu ya guys, kebiasaan sehat apa sih yang paling susah kamu terapkan hari-hari ini atau akhir-akhir ini atau belum bisa kamu terapkan? Kamu udah tahu nih bahwa kebiasaan ini tuh gak baik, bahwa kebiasaan ini tuh gak sehat sama sekali, tapi susah banget untuk melangkah, susah banget untuk ngerubah. Nah, kira-kira apa itu? Kebiasaan apa itu? Kebiasaan sehat yang paling susah untuk diterapkan. Kamu bisa bergabung pagi hari ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kita di 0819269000. Atau kamu juga bisa komen di kolom komentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Hai, thank you buat Riz Insight. Terima kasih Mbak Zi, gak nyasar ke Radio Bali lagi. Iya, aku suka nyasar-nyasar emang ya, mengunjungi teman-teman sebaya aku, teman-teman seprofesi aku, kasih semangat gitu, cayo-cayo. Thank you buat Basari pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Magdalena Purwanti. Selamat, semoga panjang umur, sehat selalu. Terus ada yang ulang tahun juga, Oma Yati yang ada di Batam. Halo Oma Yati, selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Thank you Oma Yati, selamat ulang tahun. Ini ada salam dari Mbak Sari juga yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sehat selalu buat Oma Yanti, bahagia dan penuh dengan sukacita. Oke, setelah beberapa lagu yang berikut ini, Ragil Z bakal balik lagi untuk bacain atensi dan komentar-komentar kamu yang udah masuk ya.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pengamat menyebut penguatan Kompolnas lewat revisi Undang-Undang Kepolisian. Perlindungan korban kekerasan perempuan diminta lebih komprehensif. Uni Eropa sepakati sanksi baru bagi pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, analis politik senior Bonnie Hargens menyatakan dukungannya terhadap wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Langkah ini dinilai lebih tepat ketimbang membentuk Undang-Undang baru agar Kompolnas dapat menjadi mitra strategis yang terintegrasi dengan dinamika internal Polri. Bonnie menilai penguatan dalam kerangka regulasi yang sudah ada akan memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif tanpa mengasingkan lembaga tersebut dari ekosistem kepolisian. Hal ini sejalan dengan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi institusi secara menyeluruh, guna menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta profesional di mata masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi memperkuat substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan. Fokus utama desakan ini mencakup perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta mekanisme pelaporan korban kekerasan yang lebih mudah dan aman. Ketua fraksi Ali Muhammad Johan menilai regulasi lama sudah tidak relevan karena belum mengantisipasi kekerasan berbasis digital maupun perkembangan hukum terbaru. Dengan kompleksitas persoalan yang kian meningkat, pembaruan regulasi ini dinilai sangat mendesak guna memberikan payung hukum yang kuat serta perlindungan menyeluruh bagi perempuan di wilayah ibu kota. Dan beralih ke informasi selanjutnya, 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa resmi menyetujui sanksi baru terhadap pemukiman Israel sebagai respons atas meningkatnya gelombang kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Langkah tegas ini diambil untuk memberikan konsekuensi nyata terhadap tindakan ekstremisme yang mengancam stabilitas di wilayah konflik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan tindakan nyata diperlukan untuk memutus kebuntuan politik di kawasan tersebut. Keputusan ini tercapai setelah adanya perubahan sikap politik di Hungaria yang sebelumnya sempat menahan rencana sanksi yang selama berbulan-bulan sehingga Uni Eropa dapat bergerak serentak dalam merespons isu kemanusiaan di Timur Tengah.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jangan ganggu aku lagi. Tapi kalau pagi-pagi ngegangguin Ragil Z, aku sih seneng digangguin. Thank you buat kalian semua yang masih stay di Morning Espresso pagi hari ini, ditemani bersama dengan Ragil Z ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini yang sudah bergabung, udah kasih semangat buat Ragil. Cayo Ragil Z, semangat. Sekalipun kamu siaran paginya sendiri, tapi harus tetap semangat. Iye. Semangat kok, aku tuh orangnya selalu semangat guys. Thank you, aku mau sapa dulu buat Gusti 16. Terima kasih buat Enik, buat Erik, thank you ya. Terus tadi ada anak senja. Wih, aku disapa anak senja, seneng banget aku kalau disapa sama anak senja. Terus ada Pak Samidi juga ya, yang lagi ada di kereta bersama dengan teman-teman dari MDC. Wih, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di kereta ya. Hati-hati di jalan guys, sampai di tempat tujuan dengan semangat yang baru. Oke, thank you Mbak Sari juga yang udah bergabung. Ada Dapil juga, terima kasih. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin tentang kesehatan ya guys, yang ternyata kita itu memang harus peduli sama kesehatan kita. Karena yang namanya kesehatan itu efeknya itu gak cuman ke kita aja, tapi kesehatan kita itu juga ada efeknya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama buat keluarga kita yang menunggu di rumah ya. Jadi kalau kamu sendiri ya guys, kebiasaan sehat apa sih yang masih susah banget untuk kamu terapkan? Ada kali ini yang sudah bergabung di 0819269000. Aku mau bacain dulu, ada dari Aprilia Sitorus yang pagi hari ini bergabung. Dia bilang bahwa aku tuh belum lulus untuk enggak makan gorengan sama mie instan. Kayaknya kamu sama kayak aku ya, tapi enggak usah bilang-bilang. Thank you Aprilia Sitorus. Apa nih, siapa lagi nih yang punya pengalaman yang sama kayak Ragil Z dan juga Aprilia Sitorus, masih belum lulus, masih suka kegoda sama yang namanya gorengan dan juga mie instan. Yuk absen di kolom komentar ya guys, apakah kalian juga sama? Kita lagi ngobrolin virus pagi hari ini, yang jelas bukan virus-virus cinta. Dan dulu aku tuh juga sering bertanya gitu di dalam hati aku, kenapa ya ada yang namanya itu virus di dunia ini. Kalian pernah tanya gitu gak sih di dalam hati kamu guys, kenapa bisa ada virus di dunia? Jadi virus itu ada karena bagian dari proses alam dan evolusi kehidupan. Tapi memang ada beberapa faktor sih yang membuat virus itu semakin mudah muncul dan juga menyebar. Contohnya nih, karena kerusakan lingkungan. Jadi hutan yang rusak itu membuat hewan liar lebih dekat dengan manusia, dan dari situlah akhirnya banyak virus yang sebenarnya itu awalnya asalnya itu dari para hewan ini. Terus bisa juga karena mobilitas manusia yang tinggi ya. Jadi sekarang orang itu bisa bepergian antar negara hanya dalam hitungan jam. Nah, jadi karena perpindahan ini, perpindahan dan mobilitas manusia yang cukup tinggi, bahkan sekarang juga bisa pergi ke bulan ya guys, bisa pergi ke Mars, ke luar angkasa. Nah, jadi virus pun pada akhirnya mereka juga ikut berpindah dengan cepat. Jadi virusnya ikut jalan-jalan dari satu negara ke negara lain. Terus bisa juga terjadi karena kurangnya kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor itu mempercepat penyebaran penyakit. Benar ya? Jadi itulah kenapa kita itu harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Dan ada juga yang namanya mutasi virus. Jadi virus itu bisa berubah bentuk atau bermutasi sehingga muncul varian-varian yang baru. Jadi bukan cuman tren anak muda aja yang bisa berganti, tapi virus ternyata juga bisa muncul varian yang baru ya. Bukan cuman gaya busana kita guys yang bisa ada tren terbarunya, tapi virus pun juga ada. Dan yang terakhir itu adalah karena gaya hidup yang gak sehat. Jadi tubuh yang lemah membuat virus lebih mudah menyerang. Kalau sistem imun kita kuat ya, pertahanan tubuh kita kuat, makanan kita itu sehat, terus dijaga juga dengan olahraga,
itu pasti akan membuat sang virus ini minder ada di dalam tubuh kita, guys. Gitu nggak sih, guys? Tapi ini memang masih ini ya, maksudnya memang ini tuh membutuhkan kesadaran dari setiap kita. Nah, menurut penelitian WHO juga menyebutkan bahwa perubahan iklim dan urbanisasi ini memperbesar risiko munculnya wabah penyakit baru. Tapi nggak apa-apa ya guys, semua itu harus dijalani. Varian apapun yang muncul, varian terbaru apapun dari virus yang muncul, tetap tiap pagi jangan lupa berdoa supaya Tuhan jaga kita dan jauhkan kita dari segala sakit penyakit.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

sebuah lagu dari GAC ya, judulnya Bahagia, yang membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 8. Wow, gak berasa ternyata udah mau 1 jam aja Ragil nemenin kamu pagi hari ini. Oke, kita balik lagi ke perbincangan kita ya tentang virus yang mematikan di dunia. Tadi tuh aku udah sempet bagiin ke kamu kenapa sih harus ada yang namanya virus gitu ya. Dan memang ada beberapa virus yang sungguh sangat mematikan di dunia ini. Dan itu tuh kayak dikenal berbahaya banget gitu dalam sejarah dunia. Ada yang namanya virus Ebola. Jadi virus ini tuh menyebabkan pendarahan hebat dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Dan wabah ini yang terbaru itu ada di Kongo di tahun 2025 ya, tahun kemarin ya. Dan ini tuh tercatat 64 kasus dengan 45 kematian. Wow. Terus ada juga COVID-19 yang kita tahu bahwa virus ini tuh mengubahkan dunia ya guys ya. Dan WHO juga menyebutkan bahwa virus ini tuh masih terus bersirkulasi meski tingkat kematiannya menurun dibandingkan awal-awal pandemi yang lalu. Terus ada MERS juga, virus pernapasan yang berasal dari unta dan memiliki tingkat fatalitas yang sangat tinggi. Dan WHO juga mencatat bahwa sejak 2012 itu terdapat lebih dari 2.600 kasus dengan ratusan kematian. Dan ada juga HIV, ada juga cikungunya ya. Terus kalau di Indonesia sendiri, nah kalau di Indonesia ini kita juga menghadapi banyak ancaman virus ya, diantaranya ada demam berdarah, ada COVID-19 yang masih ada sampai sekarang, terus chikungunya, dan yang terbaru guys ada juga hantavirus. Nah ini tuh Kemenkes melaporkan beberapa kasus virus hanta di Indonesia dan meminta untuk kita semua masyarakat waspada terhadap penularan dari tikus. Jadi ini tuh hantavirus itu adalah virus yang hari-hari ini tuh lagi booming-boomingnya gitu, lagi jadi bahan perbincangan ya di Indonesia ini. Apakah kalian udah denger guys kalau virus hanta ini sudah masuk loh ke Indonesia, dan penularannya itu melalui pipisnya si tikus ya, melalui urin tikus, kemudian melalui kotoran tikus juga, air liur tikus, terus debu yang tercemar virus dari kotoran si tikus ini. Contohnya nih, saat mungkin kita membersihkan gudang atau membersihkan rumah atau loteng atau tempat yang kotor ya, selokan dan banyak tikusnya, lalu kita menghirup debu yang terkontaminasi dari si virus ini, kita itu bisa terkena yang namanya hantavirus ya. Jadi penularannya ini melalui gigitan tikus. Penularannya tuh melalui gigitan tikus juga bisa terjadi, meskipun lebih jarang. Dan sebagian besar jenis hantavirus ini tidak menular antar manusia. Terus ada juga campak yang hari-hari ini juga mulai jadi perbincangan lagi ya. Sekalipun virus campak ini sudah ada sejak zamannya Ragil sih masih bayi dulu juga sudah vaksin campak gitu ya. Tapi kok dia ini masih tetap ada gitu, nggak kapok gitu dia. Masih terus menghantui gitu ya guys. Dan Indonesia ini memang sebagai negara tropis memang memiliki resiko tinggi terhadap penyebaran virus-virus tertentu. Jadi guys, menurut kamu ya guys ya, kebiasaan sehat apa sih yang paling susah untuk diterapkan atau dipertahankan atau dilakukan? Ada dari Immanuel pagi hari ini sudah bergabung. Dia bilang, kebiasaan sehat yang paling susah untuk aku terapkan adalah tidak makan gula karena aku suka yang manis-manis. Wih, pantesan aku yakin banget kamu orangnya pasti manis ya Immanuel ya, karena suka makan gula. Berarti kamu bermusuhan dengan namanya si semut ya, musuh bebuyutannya si semut ternyata kamu.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat. Lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z. Dan kembali aku mau menyapa pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung ya, dan menyiarkan siaran kita secara langsung buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Kita lagi ngobrolin tentang kesehatan guys, tentang virus yang mematikan, yang kecil tapi ternyata itu tuh bisa menjadi ancaman dunia ya. Thank you banget buat kalian yang sudah bergabung juga di live TikTok Heartland FM. Aku mau menyapa buat Hakim Danis yang turut berkomentar ya pagi hari ini. Jadi kebiasaan sehat apa yang masih sulit banget untuk kamu terapkan dalam kehidupan kamu? Dia bilang itu bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang tidak digoreng gitu, tidak mengandung minyak gitu guys. Jadi alias direbus gitu ya. Memang benar sih ya, kalau makanan direbus itu pasti bakal lebih sehat, benar ya. Semoga kita semua bisa ya, Hakim Danis ya. Semangat, semangat, semangat buat kita semua. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung juga di 0819-269-1000. Aku mau bacain dulu. Ada dari Ibu Rince tadi yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Yoke dan juga buat Oma Yati yang ada di Batam. Panjang umur, sehat selalu. Aku sapa juga buat Muhammad Hanafi. Terima kasih pagi hari ini ya udah bergabung. Terus ada dari siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Olivia. Olivia pagi hari ini ikut berkomentar guys. Jadi dia bilang hidup yang sehat itu adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur, itu aja intinya. Jadi semua boleh dinikmati asal gak berlebihan. Terima kasih Olivia. Ada juga dari Irawan yang bilang kebiasaan sehat yang masih sulit banget untuk aku lakukan itu adalah istirahat yang cukup, karena aku tuh seorang pekerja keras. Jadi kalau udah kerja aku tuh sering lupa waktu. Oke, terima kasih buat Irawan, semangat buat kamu ya. Dan kita masih ngobrolin tentang virus guys, bukan virus-virus cinta ya, tapi virus-virus yang kecil tapi itu tuh bisa memberikan dampak yang sangat besar buat kehidupan manusia. Dan menurut kamu tuh masyarakat Indonesia sekarang ini tuh udah cukup sadar gak sih sama yang namanya kesehatan, ataukah menurut kamu rakyat Indonesia ini masih abai gitu dengan yang namanya kesehatan? Jadi gimana nih Ragil sih supaya kita itu tidak mudah tertular dengan yang namanya virus, bukan virus-virus cinta, tapi ini memang virus yang bisa memberikan dampak yang gak baik buat tubuh kita ya. Jadi mungkin kita itu gak bisa menghilangkan virus dari dunia ini ya, karena mereka itu udah ada guys. Sebelum kita ada mungkin, apakah mereka sudah ada? Ada yang bisa menjawab? Tapi yang jelas kita itu bisa memperkuat tubuh kita. Jadi harus istirahat ya. Irawan tadi, thank you udah bergabung. Berarti kamu

tuh menyadari banget bahwa kamu tuh kurang yang namanya istirahat. Nggak apa-apa ya, yang penting itu kita tahu dulu kekurangan kita apa. Setelah itu baru kita berusaha dan belajar untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Gitu ya guys ya. Tapi kalau orang udah nggak tahu, aku mah hidupnya sehat-sehat aja, nggak ada yang salah sama hidup aku gitu. Atau mungkin kamu orang yang kurang olahraga, tapi kamu ngerasa bahwa hidup kamu baik-baik aja. Nah, itu yang susah guys. Jadi memang kita tuh harus sadar dulu, harus tahu dulu apa yang jadi kekurangan kita, baru kita bisa memperbaikinya ya. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena rutinitas yang banyak, karena kesibukan kita, banyak orang itu yang pada akhirnya itu menyepelekan hal simple, hal kecil, yaitu minum air putih. Minumnya biasa aja, maksudnya nggak banyak gitu. Yang penting minum lah, tapi nggak apa ya, kayak nggak ditakar gitu, bahwa kan manusia itu sehari itu paling nggak 2 liter gitu ya. Tapi kamu minumnya asal-asalan aja, cuman sehari segelas. Nah, jangan ya guys. Yuk kita sama-sama belajar hari ini, pagi ini kita sama-sama belajar untuk lebih memperhatikan badan kita, lebih memperhatikan kesehatan kita. Dan kalau kita sudah memperhatikan kesehatan kita masing-masing, coba kita mulai belajar untuk memperhatikan juga anggota keluarga kita yang lain ya. Apakah pasangan kita, apakah anak-anak kita, apakah orang tua kita, selama ini tuh mereka sudah minum dengan baik, dengan takaran yang benar. Jangan sampai kurang minum air putih ya. Kalau yang namanya mengkonsumsi makanan bergizi itu pasti ya, buah itu pasti. Dan jangan sampai kita itu stres ya guys ya. Apapun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, kita harus tetap percaya bahwa selalu ada jalan keluar ya dalam setiap masalah kita. Dan yang penting juga, kalau kamu lagi stres, lagi memiliki pergumulan, lagi berbeban berat, lagi putus asa, lagi punya masalah, yang jelas bahwa setiap masalah kamu, pergumulan kamu, bukan ke manusia, bukan ke orang, bukan kamu cerita, bukan, gak boleh ya. Tapi yang pertama, kamu harus bawa pergumulan kamu, beban kamu, masalah kamu itu ke Tuhan. Jadi ibadah guys, berdoa ke Tuhan ya. Karena memang cuman Tuhan aja yang bisa tolong kita. Bukan berarti kita nggak boleh cerita sama bestie kita, sama teman kita, boleh, boleh banget. Tapi ya itu tadi, tetap harus berdoa dan bawa dalam doa ya. Dan yang juga sering orang lupakan adalah menjaga kebersihan tangan. Ini dia nih, apalagi yang suka jajan di pinggir jalan ya, langsung comot aja, lupa deh sama yang namanya cuci tangan.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Pemkot Tangerang bina 20 LPK swasta sesuai standar kompetensi. Rapat kewilayahan, Sahrudin tegaskan perbaikan infrastruktur. Pemkab Bekasi pastikan 3 titik jalan amblas di jalur CBL ditangani tahun ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan 20 lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan setiap lembaga memiliki kurikulum yang terstandarisasi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan memiliki daya tawar kuat di mata perusahaan. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, menegaskan LPK harus mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang cepat berubah. Melalui pembaruan fasilitas dan materi pelatihan yang relevan, LPK diharapkan menjadi mitra utama pemerintah dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten, kompetitif, dan siap pakai di berbagai sektor industri. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Tangerang Haji Sahrudin menegaskan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih responsif dalam menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dalam rapat evaluasi kewilayahan Senin kemarin, Wali Kota menekankan pelayanan publik harus diwujudkan melalui aksi cepat, terutama dalam penanganan infrastruktur dan persoalan lingkungan. Sahrudin menginstruksikan para camat dan lurah untuk memperkuat komunikasi dengan dinas terkait guna menuntaskan masalah jalan berlubang hingga keberadaan tempat pembuangan sampah liar. Pemerintah menegaskan setiap aduan masyarakat harus ditangani secara tepat dan solutif guna memastikan kenyamanan serta kualitas hidup warga di seluruh wilayah Kota Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Bekasi memastikan penanganan 3 titik jalan amblas di ruas jalan Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL akan tuntas di tahun ini. Salah satu titik prioritas berada di ruas Wanasari Pulau Putar yang akan menggunakan alokasi anggaran pelebaran jalan sekitar 2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas SDAB MBK Kabupaten Bekasi Dede Hairul menjelaskan perbaikan ini sangat mendesak demi keamanan pengguna jalan. Melalui dua mata anggaran yang telah disiapkan, pemerintah daerah optimis pemulihan akses transportasi di jalur CBL dapat segera rampung guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan masih ada Ragil sih menemani kamu. Dan kita sudah sampai di penghujung acara pagi hari ini ya. Tapi gak apa-apa ya guys, karena besok di hari Kamis Morning Espresso bakal tetap ada untuk nemenin kamu. Karena Morning Espresso ini bakal selalu ada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kali ini ada Adidul Ringrut ya. Dia bilang kebiasaan sehat yang masih sulit dilakukan itu adalah mendisiplinkan diri, karena kadang itu gak teratur. Ini tuh dalam bidang olahraga ya guys, dia bilang ya. Jadi dia itu tadinya itu suka jogging, jalan santai, tapi sekarang tuh lagi fokus untuk olahraga goes. Tetap semangat buat kamu Adidul ya. Thank you banget buat Marcos Pestana juga, terima kasih. Terus ada juga Daniel Widiatmoko, thank you banget. Terus ada siapa lagi nih, banyak banget ya. Ada Salma Aprilia di Padang juga yang sudah bergabung, thank you guys. Dan kesimpulannya dari topik kita pagi hari ini tentang virus. Jadi si virus ini sebenarnya itu mengajarkan manusia salah satu hal penting gitu ya, buat manusia untuk belajar bahwa hidup itu sebenarnya rapuh dan kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita hidup di dunia yang terus berubah guys. Jadi virus mungkin akan terus ada, bahkan mungkin muncul jenis baru di masa depan ya. Tapi manusia juga terus harus belajar, berkembang, dan mencari cara untuk bertahan. Karena itu jangan menyepelekan yang namanya kesehatan. Jaga kebersihan diri dan lingkungan, bangun pola hidup yang sehat. Jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax ya tentang kesehatan. Dan peduli aja pada sesama saat ada wabah. Pada akhirnya melawan virus bukan cuma tugas dokter, tapi tugas kita bersama ya. Dan karena kadang hal paling berbahaya di dunia bukan yang terlihat besar, tapi yang tak terlihat sama sekali. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: 15 detik lagi ya kak. Gak usah habis lagunya.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin melihat secara live ya keseruan kita di Sketsa Keluarga Indonesia, Anda bisa melihat siaran ini secara langsung di YouTube channel kita di Heartline Network. Oke. Dika Arwan,
2: yes.
1: Di manakah dirimu berada?
2: Aku di sini,
1: suaramu tidak ada, terdengar.
2: Ya, di pagi hari ini kita juga mengundang untuk semua teman-teman untuk berinteraksi di 0819269000 atau juga bisa melalui kolom komentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Zih, ya. Topik kita di pagi hari ini menarik nih. Hmm. Ini tentang perlindungan kelompok rentan dari TPPO.
1: TPPO ini apa ya, Dika?
2: Perdagangan orang PO-nya aku tahu.
1: Oh iya iya iya.
2: PR
1: iya.
2: Lagi.
1: Bener ya. Tapi yes. Emang wanita itu dibilang kelompok rentan,
2: kelompok
1: gitu. Orang
2: rentan.
1: Yang rentan untuk diculik gitu berarti.
2: Yes.
1: Wow.
2: Kalau nggak salah tindak pidana.
1: Penculikan orang.
2: Aku jadi lupa ya.
1: Udah kita langsung aja ya kita perkenalkan narasumber kita ya Dika ya. Ada siapa nih narasumber
2: kita? Di pagi hari
1: kita?
2: Ini ada teman-teman dari Migrant Care, ada Kak Trisna dan Kak Cindy. Selamat pagi. Ya.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
1: Oke.
2: Oke, ini Kak Cindy ya?
3: Iya.
2: Oke, selamat pagi juga untuk Kak Trisna.
4: Halo, selamat pagi.
2: Sebelumnya benernya nih dari teman-teman Migrant Care ya?
4: Iya. Saya dari Migrant Care.
2: Oke, okay. Migrant Care. Kan saya salah lagi nih di pagi hari ini. Kenapa nih dengan Dika di pagi hari ini? Ini kan kalau kita baca-baca gitu di media sosial mungkin juga ada banyak yang tahu gitu loh. Modus-modus dari perdagangan orang ini banyak banget sekarang. Nah, kalau dari Kak Cindy dan Kak Trisna nih, bagaimana sih pola dan modus terbaru perdagangan orang yang saat ini paling banyak menjerat kelompok rentan, terutama perempuan, anak, dan pencari kerja yang terutama ini di daerah? Mungkin dari siapa dulu nih, Kak Cindy atau Kak Trisna dulu, silakan.
3: Silakan Mbak Trisna aja dulu, Lan.
2: Ya, Kak Trisna. Oke,
4: baik. Terima kasih Kak Cindy, salam kenal juga, salam kenal sama teman-teman yang di studio. Saya Trisna dari Migrant Care, organisasi yang selama ini membantu teman-teman pekerja migran untuk mendapatkan akses migrasi aman dan juga kami bekerja di sektor-sektor pelindungan dan pencegahan termasuk juga pemberantasan TPPO. Nah, TPPO itu tindak pidana perdagangan orang, Kakak.
1: Jadi perdagangan orang.
4: Tindak pidana perdagangan orang ini.
2: Tadi bilangnya apa ya?
1: Penculikan.
4: Sekarang modusnya sangat beragam sekali karena juga kecepatan media sosial ya, Kak. Dulunya banget itu perdagangan orang tuh selalu dilekatkan kepada perempuan yang berada di wilayah rural, wilayah perbatasan, pedesaan, dengan akses informasi yang minim, dengan akses pendidikan yang juga minim gitu. Nah, sekarang tindak pidana perdagangan orang itu sudah mengalami perluasan yang sangat luas sekali dengan korbannya, tipografi korbannya itu orang muda seperti saya Gen Z juga. Jadi teman-teman saya itu juga banyak terjerat dari TPPO itu sendiri. Padahal dia juga udah sarjana, magister bahkan, atau orang yang hidupnya di kota itu juga banyak terjerat tindak pidana perdagangan orang. Terakhir juga malah mantan anggota DPRD itu juga di salah satu kota di Indramayu itu juga terjerat kasus perdagangan orang di Kamboja gitu. Jadi sekarang modusnya sudah sangat beragam banget gitu, Kak.
2: Gak main-main ya sekarang ya modus-modus mereka ya. Sampai terpercaya gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, gimana nih pandangannya nih modusnya nih?
3: Iya, dari perdagangan orang nih kita dapat, yaitu terutama kita dijanjikan dengan gaji besar, kerja tidak sesuai. Banyak beragam cara yang dilakukan orang menjadi, yaitu TTPO, perdagangan orang, ya itu seperti yang saya alami sendiri.
1: Pernah
2: Oh.
1: punya kisah kah, Kak Cindy?
3: Pernah, Kak.
2: Oke, gimana nih, Kak Cindy?
1: Gimana nih ceritanya? Coba, Kak Cindy.
3: Awal ceritanya, saya tanya sama tetangga saya, ya dia memang memberangkatkan kerja orang dari Indonesia ke Malaysia. Dan pada saat itu, saya tertarik dengan gaji sebesar 1.500 dari 2024, ya. 2024 saya tertarik dengan gaji 1.500. Terus saya pergi ke sana. Jadi saya sebelum berangkat saya tanya sama mereka, apakah ini resmi? Karena pada saat itu saya belum, enggak, ibaratnya belum paham itu resmi atau tidak. Jadi saya berangkat melalui kapal feri pada saat itu. Dan saya tanya juga, apakah ini resmi, Bu? Mereka jawab, ya, ini resmi, katanya. Nanti permit kamu bakal dibuat di sesampai kamu di Malaysia. Ternyata setelah saya sampai di Malaysia, mereka, saya berangkat, bukan saya sendiri itu. Itu melalui 5 orang dari setiap, dari Kisaran, dari berbagai macam inilah kota. Jadi kami pergi 5 orang, kami sesampainya di sana kami pun tidak langsung dipekerjakan. Kami ditaruh di rumah perdagangan. Kami ditaruh di rumah perdagangan orang dulu, di rumah agensi kami ditaruh. Kami ditaruh rumah agensi sekitar di situ mau ada 1 bulan. Baru 1 bulan kami di rumah agensinya. Terus setelah itu kami berpencar, berbagai macam, ada yang ke berbagai macam lah. Sedangkan Cindy ditaruh di Kuala Terengganu yang ada di Malaysia.
1: Itu langsung
3: bekerja. Sampai Cindy di... Gimana?
1: Langsung bekerja atau gimana?
3: Ya, Cindy dijumpakan oleh majikan di pinggir jalan itu, kayak sebuah restoran makan. Dan paspor diberikan kepada majikan Cindy. Cindy diharuskan bekerja selama 3 tahun. Dan Cindy harus terima gaji di bulan keempat, baru terima gaji.
2: Wah, berarti selama
1: itu bulan
2: 3
1: apa
2: bulan,
1: itu? Oh, 3 bulan pertama.
2: 4 bulan itu nggak digaji gitu?
3: Nggak digaji.
2: Astaga.
3: Katanya untuk biaya keberangkatan gitu mereka bilang.
2: Itu dari agensinya ya, Kak Cindy ya?
3: Iya.
2: Itu di kontraknya tertulis, Kak Cindy?
3: Cindy tidak ada menandatangani kontrak, tapi Cindy diharuskan kerja selama 3 tahun.
2: Berarti secara
3: Dan
2: lisan
3: Cindy,
2: aja ya?
3: iya, dan Cindy agensi telepon majikan Cindy, jadi Cindy dengarlah cerita majikan dengan agensi bahwasanya menanyakan apakah Cindy nggak dibuatkan permit, katanya agensinya. Terus majikan tanya sama agensi, berapa buat permit, katanya 3.000 kalau nggak salah. 10.000, 10.000. Terus majikan bilang terlalu mahal. Lagian pun dia nggak kemana-mana, kenapa dia harus pakai permit, katanya. Jadi dari kejadian itu sini yang ngerasa, majikan terus ngomong gini, saya ambil kamu dari agensi 10.000, katanya. Jadi
2: ini 10.000 ringgit ya?
3: Jadi sini kayak ngerasa, oh sama ini aku dijual gitu. Seperti sini sakit, nggak diberikan obat oleh majikan, kerja sampai larut malam, dan jam 5 harus bangun bekerja.
1: Ini kalau boleh tahu kerjanya apa nih, Kak Cindy?
3: Cindy dijanjikan dari Indonesia kerja menjaga baby sister, tapi sampai sana Cindy jadi pembantu rumah tangga.
1: Tapi Kak Cindy akhirnya balik ke Indonesia setelah 3 tahun atau bagaimana? Atau sebelum 3 tahun itu masa kontraknya Kak Cindy bisa balik?
3: Ana dulu.
2: Mungkin kita ke Kak Trisna dulu kali ya. Kak Trisna,
4: iya.
2: Ini termasuk kelompok rentan juga ya, Kak Sidini ya. Biasanya tuh kan tadi udah jelaskan tuh, selain mungkin tergiur dengan gaji yang tinggi gitu untuk bekerja di luar. Selain faktor gaji, faktor apa lagi nih Kak Trisna yang membuat mereka ini merasa tertarik gitu loh?
1: Ya.
4: Oke. Jadi, oke, kakaknya udah kembali, tapi aku mau sampaikan juga bahwa memang di Indonesia ini cari kerja susah, ya kan? 19 juta lapangan kerja itu nggak ada-ada gitu, mungkin di luar negeri gitu. Terus itu yang pertama. Jadi orang karena dia kebingungan untuk bagaimana dia mencari kerja, terus ada tawaran yang memang biasanya kalau teman-teman yang terjerat perdagangan orang itu pelaku pelaku lapangannya itu merupakan orang dekat gitu, entah itu keluarga, kerabat, tetangga, sehingga dia merasa percaya. Melalui kepercayaan itu akhirnya dia berangkat ke luar negeri meskipun juga dengan persiapan yang minim, seperti nggak adanya visa kerja di awal. Itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya harusnya ada sosialisasi migrasi aman yang dilakukan negara gitu. Jadi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri bisa punya jalur dan pengetahuan yang mumpuni sebelum dia bekerja ke luar negeri. Gitu sih Kak. Mungkin Kak Cindy, aku turut sedih juga lihat dengar cerita kakak, tapi alhamdulillah kakak udah di Indonesia lagi.
3: Ya, dan waktu Cindy pulang ke Indonesia nggak mudah, nggak langsung Cindy pulang. Cindy harus ikutin peraturan yang ada di Malaysia. Seperti
4: Detensi ya,
3: Cindy,
4: Kak?
3: Cindy dibawa ke persidangan dulu. Cindy ke persidangan sama polis. Waktu malam malam Cindy taunya bahwasannya orang kedutaan Republik Indonesia, suami Cindy minta tolong kepada buruh migran yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Yatini Sosilawati dari KSBSI.

0: Sini dipanggil, ini sini pas buka pintu, bahwasannya polisi sudah ada di dalam rumah majikan. Dan polisi tanya sama Cindy, mana paspor katanya. Terus Cindy bilang, paspor ada sama majikan, Tuan. Terus polisi bilang, itu salah, paspor itu nggak harusnya sama majikan. Pada malam itu Cindy tidur di balai polisi satu malam. Dan Cindy harus, besok pagi Cindy harus naik mahkamah, menyatakan Cindy ditaruh di rumah perdagangan manusia yang ada di Terengganu, Kuantan. Sini di sana sekitar hampir satu bulan. Terus polis jemput sini lagi. Sini dibawa lagi ke balai polis. Satu malam sini tidur lagi di balai polis. Dan besok sini diantar ke imigrasi sama polis. Dan di situ menyatakan bahwasannya sini yang bersalah karena sini nggak sesuai dokumen-dokumen. Nggak lengkap yang peraturan pergi ke luar negeri.
1: Oke.
0: Dan pada kesok, ya.
1: Berapa hari Kak Cindy ditahannya?
0: Sini satu malam tidur di polis dan ke imigrasi. Sini sekitar hampir mau satu bulan di imigrasi. Terus harus di mahkamah lagi. Menyatakan sini diponis di penjara. 75 hari.
1: 75 hari.
0: Di dalam penjara. Dihitung dari tanggal penangkapan.
1: Oke. Wow. Kalau dari agensinya bagaimana, Kak Cindy? Sempat menghubungi nggak?
0: Nggak menghubungi sama sekali, nggak menghubungi.
2: Iya, ya. Baik, ini kisah yang dialami oleh Kak Cindy ini aku yakin banget bukan cuman Kak Cindy doang yang mengalami ini ya. Banyak wanita-wanita di luar sana juga yang mengalami dan pernah ada di posisinya Kak Cindy. Jadi memang wanita ini sangat rentan sekali ya Kak Cindy dan juga Kak Trisna ya mengalami perdagangan manusia. Ini kalau boleh kita tahu kira-kira sampai tahun 2026 ini pasti udah banyak sekali kasus tentang hal ini ya Kak Trisna.
3: Ya. Sangat banyak sekali kasus Kak. Jadi kasusnya Kak Cindy itu yang tadi saya sebutkan memang itu merupakan hal yang sejak dulu ada karena kita semua tahu bahwa di Indonesia kekurangan lapangan kerja dan Malaysia ada supply dan demand yang terbuka secara lebar antara Indonesia dan Malaysia karena upah buruh murah itu sendiri gitu. Karena misal dengan gaji yang kalau bisa dirupiahkan 1.500 itu sekitar waktu itu mungkin sekitar 5.500 sekian atau 5.300 sekian. Nah, itu yang dijanjikan dan tapi dengan tidak adanya permit dan visa kerja segala macam yang seharusnya itu diurus sebelum berangkat. Nah, itulah yang membuat adanya jerat upah murah. Kita sendiri orang Indonesia yang menjadi agen yang apa istilahnya dia adalah perekrutnya itu kebanyakan juga tidak pernah dijerat sampai akar-akarnya. Justru Kak Cindy dan korban-korban lainnya yang mengalami kriminalisasi padahal dia adalah korban,
1: korban
3: dan
1: dia.
3: Itu yang bisa kita lihat sampai sekarang ini itu masih banyak terjadi. Apalagi ditambah lagi dengan modus-modus baru TPPO seperti judi online ataupun scamming online yang ada di wilayah Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, dan lain-lain. Itu juga makin menambah buruk angka-angka perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, Kak.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Biasanya negara mana tuh, Kak Trisna, yang gagal gitu untuk melakukan pelindungan nih sebelum perdagangan orang terjadi? Negara mana,
3: nah,
1: Kak Trisna?
3: Oke. Jadi sebetulnya kalau dari Migrant Care sendiri, Migrant Care adalah organisasi, memang kami tidak punya cukup resource atau sumber daya untuk melindungi teman-teman warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, kami biasanya melakukan perlindungannya dengan mencoba menghubungkan ini ke negara. Karena mau nggak mau, negara yang punya tanggung jawab untuk melakukan pelindungan, termasuk juga pencegahan tindak pidana.

0: dana perdagangan orang. Kami juga punya dua kantor. Yang satu kantor adalah sekretariat yang memang menjalankan pendataan, mengumpulkan data-data, riset, dan kebijakan lain-lainnya. Lalu di kantor lainnya, kami mempunyai kantor bantuan hukum yang teman-teman pekerja migran bisa akses bantuan hukum dari Migrant Care secara gratis di kanal pelaporan kami. Begitu, Kak. Dan kami juga ada di 107 desa di Indonesia yang kami maksimalkan untuk pencegahan perdagangan orang di tingkat desa. Karena mau tidak mau, kasus-kasus perdagangan orang juga dimulai dari desa. Karena juga untuk merekrut, memanipulasi juga biasanya ada di desa. Dan wewenang desa, pemerintah desa itu untuk memberikan izin ketika warganya ingin pergi ke luar negeri. Nah, kami memulai pencegahannya di level tersebut, gitu.
1: Oke, baik. Kak Trisna, kira-kira ini ada nggak sih ciri-cirinya gitu kalau pekerjaan yang kita terima di luar negeri ini adalah pekerjaan yang legal atau ilegal, itu kita bisa mengenali nggak sih Kak? Supaya kita lebih aware gitu, lebih pinter gitu, lebih tahu ini resmi atau enggak gitu.
0: Ya, yang pertama tentunya jangan kita jangan, tidak boleh tergiur iming-iming gaji yang tinggi gitu. Nah, biasanya kalau iming-iming gaji yang tinggi itu terjadi di hampir semua kasus perdagangan orang. Kayak, oh iya nanti gajinya sekian dengan tambahan bonus sekian, nanti ada fasilitas gym dan segala macam. Nah, itu yang menjerat orang muda seperti saya untuk bekerja ke luar negeri. Lalu kita pastikan juga kita memegang visa kerja sebelum kita berangkat ke sana. Nah, dan itu melalui agensi yang apa ya, terdaftar gitu. Jadi
1: Yang resmi
0: memang
1: gitu ya.
0: ya, yang resmi, yang memang sudah punya badan berbadan hukum dan punya apa ya, hak untuk mengirimkan pekerja ke luar negeri. Dan biasanya ada kanalnya memang yang disediakan negara di BP3MI atau sekarang sudah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, itu juga bisa dicek untuk keabsahan perusahaan melalui itu gitu. Tapi yang jadi titik kritik sebenarnya kenapa kasus TPPU ini masih terus terjadi, jadi sebenarnya ada satuan tugas, ada gugus tugas yang dibentuk negara, Kak. Namanya gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun gugus tugas ini kita tahu pasca penangkapan besar-besaran yang dulu Kamboja sempat nangkep berapa orang, memulangkan berapa orang, itu sudah kurang beroperasi atau bahkan melalui penelitian kami yang dilakukan di beberapa wilayah perbatasan dan beberapa wilayah kerja kami itu tidak beroperasi lagi gitu Kak. Jadi tidak secara aktif melakukan proses pencegahan maupun juga pemberantasan dari TPPU itu sendiri. Itu yang cukup kami sayangkan gitu.
1: Iya,
0: Jadi
1: padahal lagi rame
0: seolah
1: nih ya.
0: ada pembiaran memang dari negara gitu Kak.
1: Padahal lagi rame nih kasus-kasus ini ya, Kak Trisna.
0: Betul.
1: Semoga ada lagi nih untuk pemberantasan TPPO ya.
0: Karena budgetnya alokasi anggaran yang sangat minim kepada agenda-agenda perlindungan itu juga menjadi kritik kami ya Kak. Karena memang itu sangat penting sekali.
1: Oke, baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda memiliki pertanyaan ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik Kak Cindy dan juga Kak Trisna, kita akan kembali berbincang setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: 20 detik. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Kita kembali lagi pendengar dan kita juga mengundang Anda ya. Kalau di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan seputar perlindungan kelompok rentan dari TPPO, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819 269 1000. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Kak Trisna dan juga Kak Cindy.
2: Iya, Kak Cindy.
1: Iya,
2: ya, apa? Iya, masih kemit kayaknya nih suara Kak Cindy.
1: Ah, udah. Coba, Kak Cindy.
3: Iya.
2: Okay. Aduh, ada anaknya tuh. Lagi lucu-lucunya kayaknya anaknya Kak Cindy nih. Kak Cindy, kita turut bersimpati juga ya. Kak Cindy, bagaimana nih ceritanya akhirnya Kak Cindy bisa kembali ke Indonesia?
3: Pada Kak Cindy pulang pada tanggal 15 bulan 4. 2025 kemarin tuh.
1: Oh, tahun kemarin ya.
2: Berarti gak sampai 3 tahun ya di Malaysia-nya ya?
3: Enggak, cuman sampai mau setahun juga sih di sana. Tapi itu tidak terima gaji, cuman hanya di dalam penjara, imigrasi, dan pulang doang.
1: Jadi selama bekerja 1 tahun itu sama sekali tidak menerima upah, Kak Cindy?
3: Sama sekali tidak terima, Mbak.
4: Kak Cindy, apa ada proses adakah proses juga dari pihak Indonesia untuk memproses agen-agen yang mengirimkan Kak atau memperdagangkan Kak Cindy?
3: Gimana Mbak, maksudnya?
4: Jadi ada pemerintah Indonesia nggak, kayak misal polisi gitu, Kak Cindy buat laporan dan kemudian mencoba mengusut perekrutnya dari Kak Cindy gitu. Kan mereka sebagai pelaku perdagangan orang.
3: Sebenarnya sih ada juga sih Mbak, cuman dari Cindy, dari pemerintahan dari Serdang, mereka bilang, gimana, apa mau kita penjarakan aja atau gimana gitu. Mbak, bentar Mbak.
2: Oke, kita ke Kak Trisna dulu deh. Kak Trisna, ini kan banyak, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang masih mengalami hal seperti ini, dan ini juga mungkin berulang kali terjadi gitu loh. Ada gak nih saran nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk bekerja di luar negeri nih, dengan iming-iming tadi yang udah dijelaskan gitu? Kan
1: Mulai tergiur gitu,
2: karena gajinya juga lumayan besar gitu. Di satu sisi mungkin dari kebutuhan ekonomi ini harus terpenuhi nih.
4: Jadi sarannya tentu saja kita pastikan dulu, tapi saya mau bilang bahwa migrasi adalah hak asasi manusia ya, dan kita tidak boleh membatasi gerak seseorang untuk mencari penghidupan yang layak di luar negeri. Nah, ketika banyak kasus seperti ini, bukan apa ya, untuk menghalang-halangi orang untuk bermigrasi, tapi bagaimana seharusnya negara punya instrumen atau tata kelola yang baik untuk melakukan untuk menjamin seseorang ketika bekerja di luar negeri secara aman dan nyaman. Dan juga teman-teman pahami dulu kayak bagaimana sih perlindungan hukum yang tersedia ketika teman-teman ingin berangkat ke luar negeri. Bagaimana visa kerjanya lagi-lagi, terus potret agensinya seperti apa, dan itu juga turut harus dipastikan. Dan adakah pelatihan, biasanya ada pelatihan sebelum bekerja ke luar negeri, apakah itu juga dilakukan gitu Kak. Nah, sebenarnya sekarang lagi banyak kasus itu teman-teman mahasiswa baru ataupun juga teman-teman SMK yang mulai juga dijaring untuk kerja ke luar negeri, misal di Jepang, di kerja ke Jepang, menyetorkan beberapa uang, biasanya 45 juta ke atas gitu, untuk biaya pengurusan berangkat ke kerja ke luar negeri. Tapi lagi-lagi dengan skemanya magang, gitu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Dan magang itu seolah-olah dibilang bahwa dia akan menjadi pekerja di luar negeri. Padahal dari skema magang itulah, itu rawan terjadi perdagangan orang karena haknya tidak sama dengan hak pekerja. Dan juga di beberapa negara seperti Jepang tidak menerima pekerja dari luar negeri gitu. Makanya skemanya adalah magang, dan itu yang banyak disasar adalah teman-teman SMK, dan banyak kasus yang tidak jadi berangkat dan lain-lain yang juga merugikan teman-teman juga kayak gitu sih, Kak.
2: Oke.
4: Nyasarnya sekarang ke orang muda.
2: Kan anak
1: Iya.
2: muda ya. Wah, modusnya magang nih sih. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang ada ataupun tergiur nih dengan lowongan yang seperti itu, mungkin dicek and recheck lagi kali ya, Kak Trisna ya.
4: Iya,
2: Ini
4: betul.
2: beneran nggak nih? Karena banyak juga kejadian yang mungkin ya itu tadi modusnya alih-alih magang, dan biasanya juga kayak bener-bener kenapa ya kita bisa percaya gitu loh.
1: Karena tergiur dengan itu tadi, iming-iming gaji yang besar itu sih
4: Iya,
1: biasanya.
4: sama. Jadi hakikatnya manusia itu kan bekerja ya, Kak.
2: Iya.
4: Sedangkan pekerjaan, saya beberapa kali ketemu pemuda yang misal dalam perjalanan saya dari Jakarta ke Banyuwangi gitu, bertemu di kereta gitu sama laki-laki yang dia gagal berangkat ke luar negeri, padahal padahal dia sudah menyetorkan beberapa uang, dan juga itu maksud saya itu juga ada jerat utang, sehingga kita udah ngeluarin uang banyak gitu tapi nggak jadi terus. Dan dia mengatakan bahwa ya dia malu untuk balik ke desa, malu untuk ngomong ke orang tuanya bahwa dia gagal berangkat ke luar negeri. Nah, disitulah juga ada celah-celah untuk perekrut-perekrut yang berkedok itu adalah perdagangan orang untuk memberangkatkan bekerja ke jalur-jalur yang tidak aman, seperti kerja-kerja di Kamboja ataupun Myanmar sebagai admin atau juga judi online dan scamming dengan target-target yang tidak masuk akal. Ya karena kediriannya, kemanusiaan dia untuk hakikatnya bekerja itu nggak ada gitu, dan dia akan malu ketika dia tidak bekerja, makanya asal kerja kayak
2: Oke.
4: gitu, Kak. Ya
1: Aha.
4: asal dia bisa kerja aja dan dilihat dia menghasilkan sesuatu, itu juga yang menjadi jerat secara mental ke kita semua ya.
2: Iya, tapi apa memang syaratnya seperti itu ya, Kak Trisna ya? Harus menyetorkan sejumlah uang dulu gitu.
4: Sebenarnya di beberapa kasus kayak misal LPK, LPK itu kayak lembaga pelatihan gitu, pelatihan kerja, yang beberapa LPK memang punya punya SO, namanya LPK SO atau Sending Organizer. Nah, dia punya wewenang untuk mengirimkan pekerja, tapi utamanya adalah magang. Nah, di dari sisi kelembagaan negara itu juga sendiri sebenarnya terpecah, Kak. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan dia punya LPKSO yang dia bisa mengirimkan ke luar negeri. Sedangkan kita punya kementerian baru nih, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga melakukan pengiriman kerja melalui Badan BP3MI atau Badan Layanan Umum di kementerian ini untuk mengirimkan kerja ke luar negeri. Nah, ada dua domain nih, overlapping lembaga yang terjadi, sehingga itu juga membingungkan apakah ini sepenuhnya kerja ke luar negeri adalah wewenang KP2MI ataupun wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan, karena dulunya memang BP3MI di bawah adalah badan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu, Kak. Jadi memang dari segi kelembagaan sendiri ada overlapping wewenang untuk pengiriman kerja.
1: Oke. Baik, kita kembali ke Kak Cindy dulu ya. Kak Cindy. Ya.
3: Iya, Mbak.
1: Ini pasti yang dialami oleh Kak Cindy ini pasti memberikan dampak dan juga bekas trauma ya. Mungkin sampai sekarang ini juga masih terasa gitu ya, Kak Cindy ya. Dan mungkin bukan
3: Maaf sih,
1: cuman
3: Mbak.
1: dan mungkin bukan dampaknya itu bukan hanya berdampak sama Kak Cindy, tapi mungkin keluarga juga bisa merasakan dampaknya gitu ya, Kak Cindy ya. Mungkin bisa diceritakan nih, Kak Cindy.
3: Iya, kemarin kayak di imigrasi, Mbak, saya tuh nggak dikasih pegang handphone sama sekali oleh orang imigrasi. Dan jika kita memiliki uang di imigrasi, kita beli card itu baru bisa telepon keluarga. Sedangkan Cindy nggak memegang uang sama sekali. Dan Cindy tanpa ada kabar, memberi kabar kepada keluarga bahwa Cindy ada di mana, masih sehat kah, atau kayak mana. Itu nggak bisa sama sekali, Mbak. Dan seperti kayak di penjara, yang Cindy rasakan tuh hanya bisa diam doang gitu, dengan berpikiran tuh tangan digari, dan sampai berpikir tuh gini, karena apa aku digari, buat salah apa, sampai berpikir kayak gitu, kayak melakukan kesalahan yang sangat besar gitu, Mbak. Jadi apa yang kayak mana kalau menceritakan kisah itu kembali tuh masih ada rasa trauma, Mbak.
1: Masih trauma ya. Begitu juga dengan keluarga ya, Kak Cindy ya. Pasti kecewa banget gitu dengan hal yang terjadi sama Kak Cindy.
2: Oke, ada sempat bantuan hukum nggak dari sana? Selama di sana, Kak Cindy?
3: Gimana, Mbak?
2: Ada bantuan hukum nggak selama di sana?
3: Bantuan hukum itu nggak ada sama sekali.
2: Jadi benar-benar sendiri ya, Kak Cindy di sana ya?
3: Sendiri doang.
2: Oke.
3: Dengan makanan yang diimigrasi seperti itu, yang nggak seharusnya itu nggak layak dimakan gitu. Jadi kayak Cindy pun nggak tahu gitu, tiba-tiba dipanggil sama orang imigrasi, ntar kamu tanggal 14 tanggal 15 kamu udah bisa pulang ke Indonesia. Jadi Cindy tuh kayak ibaratnya memang kita seneng gitu berjumpa oleh keluarga, anak. Tapi di sisi satu lainnya kasihan juga sama mereka yang ada di sana gitu. Dengan makanan seperti itu, dengan perilaku orang imigrasi, sini masih ada kasihan lihat mereka gitu. Makanya di saat sini pulang kayak mereka juga nangis gitu. Kenapa kami belum bisa pulang? Dan di sana sampai ada yang bertahun-tahun.
1: Ya.
2: Memang ditahan oleh majikannya gitu, Mbak Cindy, Kak Cindy.
3: Ada yang di waktu Cindy pulang ke Indonesia, Cindy telepon sama yang keberangkatan Cindy. Mereka Cindy tanya, ibu gimana di sana? Katanya kau sampai Cindy dituduh Cindy berselingkuh dengan berselingkuh dengan suami majikan Cindy katanya. Makanya Cindy dipenjara, dibilang sama agensi itu oleh teman-teman Cindy. Jadi mereka bilang gini, aku pun disuruh kerja di sini, cuman aku nggak dikasih makan, gaji uang, karena dia belum dapat majikan, dia disuruh bersihkan rumah, satu rumah ke rumah lain, dan itu uangnya diambil oleh agensi.
1: Ya, oke. Baik, kita beralih ke Kak Trisna dulu ya, Kak Cindy. Kak Trisna, jadi sebenarnya apa nih bentuk perlindungan yang dibutuhkan gitu oleh korban dan juga penyintas selain penegakan hukum, misalnya mungkin pemulihan mental atau akses pekerjaan atau perlindungan sosial gitu?
4: Iya, jadi tadi yang dialami Kak Cindy itu ada yang namanya penjara detensi. Nah, itu penjara untuk teman-teman yang dianggap unprocedural atau irregular, yang migrasinya tidak reguler gitu. Berangkat, bisa dibilang dia mereka bisa jadi adalah korban perdagangan orang seperti Kak Cindy. Seharusnya dalam prinsip internasional yang sebenarnya Indonesia juga anut, itu adalah itu adalah prinsip non-punishment principle gitu. Jadi ada prinsip non-penghukuman. Jadi orang-orang seperti Kak Cindy itu seharusnya tidak bisa dihukum begitu. Nah, ketika sampai di Indonesia, itu juga harusnya pemerintah Indonesia itu secara apa ya, secara langsung itu membuat ketika kepolisian tahu itu harusnya membuat segera membuat laporan yang ada yang laporan yang memang polisi aja yang buat gitu karena udah jelas gitu bahwa ini TPPO. Nah, seharusnya itu diproses sehingga Kak Cindy bisa mendapat restitusi dari pelaku gitu. Restitusi itu adalah uang atau kompensasi yang diperoleh atau ditekankan yang dibayar oleh pelaku kepada korban untuk memulihkan mentalnya juga apa kondisi kerugian materialnya yang dihadapi oleh Kak Cindy. Nah, tapi dari segi hukum sendiri sekarang itu masih restitusi ini masih bisa digantikan dengan pidana kurungan sepanjang beberapa bulan gitu. Misal restitusinya dia harus bayar 100 juta gitu. Dan itu ketika orang yang nggak bisa bayar itu bisa digantikan dengan pidana kurungan sepanjang yang ditentukan hakim. Padahal itu kan apa ya, seolah mengalihkan esensi dari restitusi itu yang seharusnya untuk korban begitu. Nah, dalam kasus-kasus kekerasan seksual kemarin yang kita berhasil advokasi bersama adalah rancangan undang-undang TPKS menjadi undang-undang TPKS yang di situ ada restitusi dan kompensasi yang juga ditanggung oleh negara gitu. Nah, harapannya ke depannya kami juga menggaungkan revisi dari undang-undang TPPO ini untuk menitikberatkan restitusi itu harus didapat oleh korban seperti Kak Cindy ini dan prosesnya agar dipermudah gitu. Nah, dan dalam desakan kami untuk revisi undang-undang TPPO ini juga kami menganggap bahwa undang-undang ini memang sudah usang sekali gitu, sudah tidak mampu menangkap pola-pola baru dalam kasus-kasus perdagangan orang, sehingga sangat perlu untuk diperbarui karena undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2007. Bayangkan sudah sekitar hampir 20 tahun. Undang-undang ini berlaku. Kayak gitu sih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya ya, Kak Trisna. Mungkin karena waktu kita juga sudah hampir habis, kita kembali dulu ke Kak Cindy ya. Kak Cindy, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk semua masyarakat Indonesia? Silakan.
3: Pesan-pesan Cindy, jika ingin berangkat pergi ke luar negeri, berangkatlah secara resmi, jangan secara non prosedur seperti saya. Bisa kita lihat dulu apa dokumen-dokumen apa sih yang harus melengkapi dengan secara resmi. Saya harap yang lainnya jangan pergi secara ilegal dengan iming-iming gaji besar. Kalau bisa jangan seperti saya, apa yang saya alami sekarang. Itu aja sih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy. Kalau dari Kak Trisna sendiri, silakan.
4: Ya, menyambung dari Kak Cindy, saya sepakat betul seperti yang dikatakan Kak Cindy. Saya juga ingin menambahkan bahwa migrasi untuk bekerja ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang layak itu merupakan hak asasi manusia dan negara sekali lagi harus menjaminnya agar terlaksananya migrasi aman. Nah, negara dan juga beberapa instrumennya di KJRI dan kantor-kantor perwakilan di masing-masing negara tujuan itu harus memastikan bahwa perbedaan status migrasi juga setiap orang, entah itu dia migrasi prosedural ataupun non-prosedural, harusnya diperlakukan sama karena itu secara hak konstitusional melekat pada setiap orang. Tidak terbatas pada lokasi dia ada di mana karena dia merupakan manusia yang dilindungi dalam undang-undang dasar kita semua sebagai hak konstitusional kita. Kayak gitu, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Trisna dan juga Kak Cindy buat waktunya ya. Sudah sharing dan memberi kita banyak sekali pengetahuan dan thank you banget buat Kak Cindy sudah berbagi pengalaman di pagi hari ini. Karena waktu kita juga yang terbatas, kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
2: Dan saya Dika Ruan, kita pamit undur diri dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Thank you Kak Trisna,
1: terima
2: Kak Cindy.
1: Terima kasih Kak Trisna.
4: Bye-bye.

0: 即来欢唱。
1: 即来敬拜，
0: 即来思想，
1: 即来颂扬。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Kitai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. The best is yet to come.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin.

0: seperti apa ya?
1: Hmm.
0: Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian.
1: Okay.
0: Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
1: keturunan
0: eksternal dari lingkungan keluarga.
1: Okay.
0: Yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Memang yang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah, gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Hmm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hatriners, fenomena starter wife sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Starter wife adalah seorang istri yang menemani suaminya merintis dari nol dan kemudian akhirnya suami sukses. Tetapi setelah berhasil dan kaya, si suami mencampakkan istrinya. Fenomena ini mencuat ketika Jeff Bezos, owner Amazon yang menikah lagi untuk kedua kalinya dan meninggalkan istrinya yang sudah menemani selama 25 tahun sampai Amazon sukses saat ini. Ingatlah, saat Anda seorang istri menemani suami yang merintis, Anda harus juga meningkatkan kualitas diri dan value Anda sebagai istri sang founder, supaya Anda tetap bisa sama-sama bertumbuh bersama dan menjadi setara dengan suami Anda. Dan untuk suami, setialah pada istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Karena akan ada balasan untuk Anda yang mencampakkan istri saat mudamu. Dunia terlalu kejam untuk wanita yang tidak bisa mandiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang Heartliner semua. Wah wah, seperti sudah lama ya tidak bertemu dengan Heartliner nih Dika.
0: Masa sih? Hari ini apa ya Trini?
1: Hari ini hari Rabu.
0: Ayish, gue kira hari Selasa.
1: Jangan dong, jangan dimundur-mundurin lah. Ayy.
0: Hari ini hari Rabu 13 Mei 2026. Seperti biasanya ada Dika di sini
1: dan juga ada Oktrin di sini.
0: Yep, di setiap hari Rabu ada lagu-lagu barat dan Indo 90 pastinya yang menemani Anda hingga menuju jam 3 nanti.
1: Iya, dan 2 jam ke depan kita akan menemani Heartliner. Jadi Heartliner boleh nih request lagunya di tahun 90-an baik barat maupun Indo, dan juga bisa bergabung ya Dika ya, yep, di topik kita di siang hari ini.
0: Apa itu? Tuh? Ya, sama-sama nanya.
1: Ya, sama-sama nanya. Siapa yang jawab ya? Ya, topik ntar kita adalah oh nanti aja ya. Ini mau langsung dibilang apa enggak nih Dika?
0: Ayo ke, yuk. Oh, iya, boleh. Topik apa nih Trin?
1: Topik kita di siang hari ini adalah kamu pilih uang banyak atau tidur nyenyak. Tidur yang banyak ya, tidur nyenyak ya.
0: Iya.
1: Ini apa ya?
0: Dulu.
1: Ya ini agak gimana ya? Agak kayaknya kalau bisa dua-duanya kalau tidak. Tapi kemungkinannya kalau uangnya banyak biasanya tidurnya enggak nyenyak. Atau orang yang kebanyakan tidur, yeah, duitnya ya gitulah pokoknya.
0: Hey, gue setuju nih Trin. Kita lempar nih ke semua teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan. Kalian itu lebih memilih uang yang banyak atau tidur yang nyenyak? Yuk, yes, gabungan sama kita siang hari ini di 0819-269-1000. Pokoknya semuanya kita tampung deh untuk atensinya ya. Mau request lagu juga bisa, tapi barat dan Indo 90 ya. Ada After 7 dengan One Night.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada Memes dengan selamanya menemani kita di siang hari ini di 90s Hits untuk setiap hari Rabunya.
1: Iya, dan Dika dan Ovin kembali hadir menemani hardliner semua hingga pukul 3 sore nanti.
0: Yes, tentunya. Pastinya. Gimana Trin?
1: Apanya yang gimana nih?
0: Lebih memilih banyak uang atau tidur nyenyak?
1: Aduh, gimana ya?
0: Kan tadi kata lo kalau bisa dua-duanya.
1: Kenapa kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu? Aku lebih kalau akhir-akhir ini sih aku lebih memilih tidur nyenyak ya. Karena apa ya? Aku menyadari kalau sepertinya tidurku tidak terlalu berkualitas.

0: kita produktif, kerja mulu, banting tulang asik. Gitu-gitu. Jadi orang-orang punya prinsip ya udah nanti di masa tua bisa menikmati uang itu di rekeningnya aman kan ya gitu, terjamin.
1: Kalau bahasanya itu apa sih? Apa ya? Financial freedom.
0: Asik.
1: Iya kan? Selalu banyak uang gitu. Kita tinggal menikmati.
0: Iya, betul.
1: Lu setuju enggak sih sama pendapat kayak gini?
0: Setuju sih, setuju kayaknya. Tapi enggak terlalu setuju banget sih gitu. Karena kan maksudnya kebahagiaan kita atau kayak kita yang kita nikmati enggak hanya uang aja kan ya, kayak kadang ada juga saking kita sibuknya cari uang kita enggak bisa menikmati masa muda juga akhirnya gitu-gitu. Jadi ya dibilang setuju, ada sisi setujunya, ada tidak juga.
1: Oke. Gitu. Yang penting sih ke tujuan akhirnya gitu ya.
0: Betul
1: ini
0: sekali.
1: Setelah lu banyak uang, mau lu apakan nih uang ini? Apakah lu bertanggung jawab dengan uang ini?
0: Iya, takutnya malah mempergunakan untuk hal yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.
1: Itu gitu loh. Dan mungkin kayak anak-anak gimana ya, kalau gue lihat sekarang sih banyak juga yang pengen, mungkin karena banyak berseliweran gitu ya dengan artikel-artikel ataupun konten yang financial freedom gitu kan. Percuma ibaratnya kayak kerja banyak gitu kan, tapi lo gak menikmati gitu.
0: Iya.
1: Terus kemudian ada solusi-solusinya gitu. Ya gue, kalau gue lihat sih ya, itu balik lagi ke pilihan orang-orangya. Lo mau milih yang mana gitu kan. Pasti kan setiap apa, setiap pilihan ini kita juga harus bertanggung jawab toh.
0: Iya, betul.
1: Ya jadi balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kalau lo pengen uang banyak ya enggak, gak ada salahnya.
0: Gak ada salahnya.
1: Lo pengen tidur nyenyak juga gak ada salahnya, gitu kan. Ya poinnya akhir dari kalau gue lihat sih ya itu, lo bisa bertanggung jawab dengan setelah lo memiliki banyak uang gitu loh. Ya kan?
0: Betul.
1: Takutnya nanti karakter lo berubah, kemudian sifat lo juga berubah gitu kan. Cara memandang orang juga berubah.
0: Betul, betul, betul. Kebanyakan gitu ya Dika ya.
1: Ya gak semuanya gak sih
0: semuanya.
1: Cuma ujian-ujiannya pasti ada lah seperti itu. Betul. Gitu kan. Karena ya mungkin bisa menjadi seorang yang sombong mungkin. Atau lo lupa beribadah mungkin.
0: Betul sekali.
1: Saking sibuknya kan.
0: Lupa bersyukur.
1: Lupa
0: dan
1: bersyukur
0: juga
1: itu.
0: Di ujinya di situ kayak masih bisa rendah hati gak dengan semua yang udah kamu punya ini.
1: Yes gitu. Karena kan ada juga orang yang berpikiran kayak apa ya, bisa tidur cepat gitu kan. Gak perlulah dikejar cicilan gitu. Dan bangun gak stres. Itu merupakan sebuah hal yang kayak menurut beberapa sebagian orang itu udah mewah gitu.
0: Mewah, iya betul sekali. Memang sangat bahagia kalau gak ada cicilan dan utang-utangan itu kan Dika ya. Biarlah duit gak juga yang meledak gitu. Tapi setidaknya tidak punya utang, tidak punya cicilan. Sebenarnya yang bikin kita gak tidur nyenyak kan karena dikejar-kejar dengan itu kan ya. Banyak yang harus ditutup-tutupi gitu
1: Itu. Gue lupa tuh nadanya tuh. Jadi kapan nih terakhir kalian tidur tanpa kepikiran apa-apa gitu loh. Mau sharing, mau cerita juga boleh, bisa via voice note ya untuk siang hari ini. Mungkin kalau dulu kita pengen, ya namanya anak-anak kali itu ya, gue pengen tajir melintir gitu kan. Mungkin karena ngeliat sinetron-sinetron kayaknya enak nih ya, jadi orang kaya gitu. CEO yang sekarang itu. Gitu kan, kayak di apa drama-drama itu.
0: Drama-drama itu, iya.
1: Kayaknya ngeliatnya enak gitu ya. Tapi ya balik lagi, selalu kaya tujuan lo ini, lo bisa bertanggung jawab gak dengan hasil yang mungkin udah lo raih, udah lo capai gitu loh.
0: Yes, betul sekali. Jangan sampai kita, apa ya, sombong. Jangan sampai kita jadi tinggi hati dan melupakan kayak perjuangan kita padahal ya berjuang banget ya sebelum mendapatkan itu. Ketika kita sudah di atas, kita lupa nih.
1: Kita lupa.
0: Kita lupa diri.
1: Nah itu dulu pengen jadi orang tajir gitu kan. Nah mungkin sekarang juga cita-citanya cuma pengen tidur 8 jam tanpa kebangun notif.
0: Iya betul.
1: Selamat siang untuk Pak Yohanes Ananta di Semarang. Kemudian ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Jakarta Selatan. Lagunya dari Shanice, Loving You. Kemudian ada Ibu Icu juga yang mengabarkan salam semangat selalu untuk Dika dan Oktrin di Sudirman, Jakarta, panas pol. Mau request lagu dari Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ada Ibu Rita juga yang ikut menyimak di siang hari ini, lagunya dipilihkan aja deh. Selanjutnya ada Ibu Iren di Tangerang, lagunya dari Bumerang, Berita Cuaca.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Kemendagri setuju RT dan RW data PRT untuk perlindungan. Dari Mendag, pastikan stok minyak kita aman, harga tinggi di Maluku dan Papua akibat distribusi. Parkir ilegal Blok M Square omset capai 100 juta rupiah per hari. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Dalam Negeri mendukung usulan pendataan pekerja rumah tangga atau PRT melalui peran aktif pengurus RT dan RW di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan para pekerja di ruang domestik mendapatkan perlindungan negara yang kuat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang PPRT. Aktivis Institut Sarina Eva Kusuma Sundari menekankan tanpa data yang akurat, sistem perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga akan sulit tercapai. Kemendagri diharapkan segera menerbitkan surat edaran agar pemerintah lokal hingga tingkat desa dapat mendata keberadaan PRT guna memberikan jaminan hukum serta hak-hak ketenaga kerjaan yang layak bagi mereka di masa depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok minyak goreng rakyat atau minyak kita berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski stok nasional mencukupi, pemerintah mengakui adanya kendala harga yang tinggi di wilayah Papua dan Maluku akibat persoalan jalur distribusi. Saat meninjau pasar di Jakarta pagi tadi, Mendag menjelaskan keterbatasan jaringan distributor di kawasan timur Indonesia menjadi faktor utama terhambatnya pasokan minyak kita. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki rantai logistik serta memperluas jaringan pasar agar harga minyak goreng bersubsidi dapat merata sesuai harga eceran tertinggi di seluruh pelosok tanah air. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, praktik parkir ilegal di kawasan komersial Blok M Square Jakarta Selatan dilaporkan mencapai angka pendapatan yang sangat fantastis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operator parkir liar di kawasan tersebut mampu meraup omset hingga 100 juta rupiah setiap harinya. Dengan memanfaatkan bahu jalan dan area terlarang, warga dan pengguna jalan mengeluhkan tarif flat yang dipatok lebih tinggi, jauh di atas tarif resmi yang ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain merugikan pendapatan asli daerah, keberadaan parkir liar juga memicu kemacetan parah di sekitar lokasi, sehingga pihak berwenang didesak untuk segera melakukan penertiban tegas terhadap oknum jukir liar yang menguasai kawasan tersebut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi, sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional. Hotline FM.
2: Sweetheart, I want to tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful.

0: Lingua dengan Takkan Habis Cintaku menemani kita di siang hari ini dengan lagu-lagu tahun 90 pastinya.
1: Iya. Tika dan Okin kembali hadir menemani hardliner semua nih hingga yes. pukul 3 sore nanti.
0: Kita sapa-sapa ya Trin, teman-teman yang bergabung di akun live TikTok nih, ada siapa aja Trin? Iya,
1: sudah bergabung di live akun TikTok kita ada Mbak Sari.
0: Hello.
1: Yang menyapa kita. Halo, selamat siang, katanya selamat siang Mbak Dika dan juga Oktrin. Hah? Selamat
0: Mbak Dika
1: Mbak Oktrin dan Kak Dika. Kak Dika kok jadi Mbak Dika? Aduh, nge-lag banget ini. Selamat siang, selamat bertugas katanya. Terima kasih Mbak Sari. Lalu ada Kakak Wai juga. Kakak Wai juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang juga Kakak Wai. Lalu ada Kak Jo juga. Selamat siang Kak Jo. Lalu ada Ibu Indah juga ya Dika ya.
0: Yes.
1: Selamat siang Ibu Indah. Eh Kakak Wai bergabung loh di topik kita di siang hari ini.
0: Oke,
1: Dika.
0: Oke, apa nih kalau dari pilihan Kakak Wai?
1: Atau tidurnya. Katanya pilih dua-duanya. Tapi dia kasih alasan nih kenapa? Kalau waktunya kerja harus fokus biar hasil yang didapat juga maksimal katanya. Kalau hasil maksimal, cuan yang didapat pun pasti maksimal.
0: Yeah.
1: Lalu dia juga bilang kita juga harus bisa manage waktu dengan baik. Karena biasanya orang yang tidak bisa tidur nyenyak biasanya karena banyak pikiran.
0: Banyak pikiran.
1: Ya, benar sih.
0: Wah, berarti aku banyak
1: gitu. Bukan yang terakhir ini aku setuju, bukan terakhir aja. Semuanya statement dari Kak Kawai aku setuju. Cuma yang relate sama aku memang biasanya kalau enggak bisa tidur nyenyak itu karena banyak pikiran.
0: Oke.
1: Karena banyak, sebenarnya awalnya karena banyak tugas. Banyak dikerjain. Dan mepet waktunya gitu. Jadi akhirnya banyak pikiran. Jadi susah tidur, sulit tidur.
0: Oke. Tadi Kak Kawai juga request lagu Dewa ya, aku ya, di sini untukmu. Kemudian ada siapa lagi? Kayaknya ada Kak Jo ya siang
1: ya,
0: hari ini.
1: Iya, ada Kak Jo juga.
0: Kemudian ada Ibu Indah Priatin yang katanya aku pilih dua-duanya, pilih uang banyak dan tidur nyenyak.
1: Oke.
0: Kalau boleh memilih sih ya seperti itu ya.
1: Seperti itu ya. Saking banyaknya duit kita jadi tidur nyenyak ya.
0: Ada juga siang hari ini ada Ibu Sari. Ibu Sari mau request lagu aja dari Celine Dion dengan To Love You More. Ada Kak Albertus juga, lagunya dari siapa nih? Judul lagunya Baby Can I Hold You Tonight. Pak Yohanes SPJ.
1: Halo,
0: selamat
1: Yohanes.
0: Siang. Dari Pak Yohanes pengen tidur nyenyak katanya. Karena kalau kita bisa tidur nyenyak, berarti tidak punya masalah di uang, problem, dan berarti sehat. Iya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Request lagunya karena bisa tidur nyenyak terus Mimpi Bidadari dari Andre Hanusa. Ih, keren.
1: Terima kasih Pak Yohanes. Ada siapa lagi nih, Dika?
0: Ada Kakak Pram juga siang hari ini ikut bergabung.
1: Halo Kakak Pram.
0: Tadinya request Where Are You Now.
1: Okay.
0: Cuma diganti jadi Mr. Big dengan Just Take My Heart katanya. Trin. Kalau kita beranjak dewasa nih, udah dewasa belum, Trin?
1: Udah.
0: Udah kan ya?
1: Ya.
0: Pasti kita pernah ngerasain yang namanya lembur, overthinking, kemudian capek bekerja gitu kan.
1: Ya.
0: Terus buat teman-teman di luar sana mungkin cari uang untuk keluarga, susah tidur, dan pastinya quarter life crisis versi ringan. Kalau dari lo tadi apa, Trin, yang paling sering bikin susah tidur?
1: Banyak pikiran.
0: Kayak overthinking gitu
1: banyak
0: berarti ya.
1: Banyak pikiran akhirnya jadi overthinking gitu. Hal-hal yang ya udah dipikirkan sewajarnya aja, tapi di aku enggak, kayak ya kemana-mana tuh perginya pikiran itu. Jadinya overthinking membuat tidak bisa tidur.
0: Tapi kadang-kadang ya Trin ya, kita sebenarnya tuh enggak mau mikirin gitu.
1: Ya.
0: Cuma kan enggak tahu, mungkin karena kondisi kita lagi capek kali ya. Kemudian ya tentunya dengan beban-beban lainnya gitu loh, baik itu pekerjaan ataupun di rumah ataupun di mana gitu, lingkungan sosial yang membuat kita akhirnya berpikir gitu kan. Yang seharusnya kita udah tidur malam gitu, tiba-tiba ting. Iya, kayak notif gitu.
1: Muncul dia, iya betul.
0: Punya cicilan nih. Ting. Kerjaan gue belum kelar nih.
1: Iya lagi.
0: Iya kan. Kadang-kadang aduh, kita kayak ngomong sama diri sini, gue pengen tidur nih, gue udah capek gitu. Sebenarnya badan udah capek gitu kan. Gue pengen tidur gitu sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi disitulah letak dari yang namanya istirahat ataupun tidur. Tidur nyenyak itu bermanfaat banget ya.
1: Iya betul sekali.
0: Ya gitulah Trin. Semakin dewasa, alarm paling menakutkan bukan jam pagi.
1: Apa tuh?
0: Tapi notif tagihan yang berhasil dibuka.

100.6 Heartland FM, your family station. Dewa 19 dengan aku di sini untukmu. Selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru bergabung sama kita siang hari ini di program 90s Hits untuk edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati. Yuk, yang mau berbagi informasi, yang mau ikutan topik siang hari ini, kalian lebih memilih untuk lebih banyak uang atau tidur nyenyak gitu loh. Tadi udah ada teman-teman yang ikutan atensi, ya banyak yang memilih untuk dua-duanya. Mungkin ya, kalau banyak uang dan tidur nyenyak itu kayak gimana ya? Bisa tidur nyenyak kalau buat gue pribadi nih ya. Bisa tidur nyenyak sama banyak uang, ya mungkin-mungkin aja gitu loh. Tapi balik lagi ke tujuannya nih, kalau kita udah banyak uang mau ngapain nih, uangnya kita apain gitu kan. Yang penting bertanggung jawab gitu. Ataupun mungkin kita bisa tidur nyenyak dan banyak uang, uangnya ini adalah sebuah bonus kali ya. Yang paling poin yang ingin aku sampaikan sih ini. Karena jangan sampai kita dihambakan atau tujuan kita itu adalah yang namanya money-money atau uang. Yuk, yang mau gabungan, kalian tuh lebih memilih banyak uang ataupun memilih untuk tidur nyenyak ataupun mau memilih dua-duanya. Yuk, dipersilakan siang hari ini. Ada Yohana Rumagit. Ya, kalau dari versinya Yohana Rumagit, kalau aku sih lebih memilih uang banyak biar bisa beli sesuatu yang dibutuhkan untuk keluarga. Mulia sekali nih tujuannya. Nah ini nih, yang penting jangan lupa untuk keluarga gitu loh. Kemudian ada siapa lagi nih siang hari ini? Ada Daniel Sasando yang hari ini menginformasikan kondisi cuaca di sekitaran Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang terpantau panas terik. Mau request lagunya dari Michael Learns to Rock, katanya Pain My Love. Tadi udah ada yang request Michael Learns to Rock nih. Mau dibarengin aja kali ya untuk lagunya siang hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih, kita sapa lagi deh. Ibu Rita Mutiara katanya, thank you untuk Dika udah diputarkan lagunya. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Ada Ibu Rinja yang ikutan gabungan juga di siang hari ini. Selamat siang untuk Dika dan Oktring. Mau request lagu yang judulnya Nuansa Bening, Vidi Aldiano. Kita lagi di 90s Hits nih untuk siang hari ini, Ibu Rinja. Dan ikutan topik aja deh untuk Ibu Rinca, katanya untuk dua hal ini, uang banyak serta tidur nyenyak, kalau buat uang bisa habis juga. Nah yang namanya tidur nyenyak gak terlalu nyenyak juga, karena bisa ada pekerjaan yang belum tuntas dan faktor usia bisa juga terganggu. Thank you untuk Dika, selamat bertugas, tetap semangat. Oh iya, dari Daniel Sasando, My Heart Will Go On katanya diganti lagunya. Ditunggu ya untuk lagunya. Next song ada siapa nih? Mungkin udah banyak yang tahu kali ya dari intronya, dari openingnya. Salah satu band legendaris juga di era tahun 90-an. Vokalisnya gue suka banget nih. Ada Mr. Big dengan Just Take My Heart.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Ketua Gamki dilaporkan ke Bareskrim terkait polemik ceramah Yusuf Kala. Industri tembakau harap Menkyu tidak naikkan cukai rokok. Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat tolak pungutan di Selat Hormuz. Kita mulai dengan informasi yang pertama, jaringan alumni muda PMI resmi melaporkan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat ke Bareskrim Polri. Laporan ini merupakan respons atas pengaduan yang sebelumnya diajukan Sahat terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Yusuf Kala terkait dugaan penistaan agama. Pihak pelapor menegaskan ceramah Yusuf Kala di Universitas Gadjah Mada sebenarnya membahas proses perdamaian konflik Poso dan Ambon dan bukan merupakan penghinaan terhadap agama tertentu. Video yang beredar luas di media sosial diduga telah dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh, sehingga menimbulkan persepsi keliru yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, industri hasil tembakau menyambut positif sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan pajak tahun ini. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi domestik dan ketidakpastian geopolitik global. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Beni Wahyudi menyatakan kebijakan ini memberikan angin segar bagi ekosistem pertembakauan nasional. Pelaku industri berharap pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas kebijakan fiskal guna melindungi keberlangsungan usaha serta lapangan kerja di sektor tembakau. Dan untuk informasi selanjutnya, Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan penting untuk menolak segala bentuk pengenaan tarif atau biaya tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan jalur air internasional harus tetap bebas dari hambatan komersial mau pihak manapun. Kesepakatan ini diambil guna menjamin kelancaran arus logistik global serta stabilitas keamanan di wilayah Timur Tengah. Selain isu navigasi laut, kedua negara adidaya tersebut juga berkomitmen untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih konstruktif, stabil, dan saling menghormati.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hotline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Hotliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heart on FM Your Family Station. Sampai salah tuh ah. Alvorman dengan I Can Love You Like That menemani kita di siang hari ini. Salah satu lagu balada R&B ikonik di tahun 1995 dan diproduseri oleh David Foster. Nah, lagu ini kabarnya terkenal karena lirik romantisnya nih, Heartliner, yang menceritakan tentang cinta sejati dan sering dianggap sebagai salah satu lagu cinta terbaik di era tahun 90-an. Siapa nih yang pernah kena gombal dari lagu All For One, I Can Love You Like That? Ayo ngaku deh. Dan ditulis oleh Jennifer Kimball, Mary Beth Derry, dan Steve Diamond. Liriknya bercerita tentang seseorang yang berjanji nih kabarnya untuk mencintai pasangannya dengan tulus lebih dari sekedar kisah romantis fiksi, dan berjanji akan selalu setia. Amin. Ah, itu kalau direalisasikan di dunia nyata gitu kan, gak cuma hanya lirik dan lagu aja. Wah, itu pasti pasangannya bahagia banget gitu loh. Sebahagia mungkin kalau kita bisa tidur nyenyak, ataupun mungkin ya kalau dapat bonus memiliki uang yang banyak gitu loh. Karena banyak dari teman-teman yang setuju nih, kayak kalau bisa dua-duanya gitu loh. Tapi kembali lagi, mungkin yang utama, yang penting itu bukan uangnya gitu loh, bukan mengejar uangnya. Yang utama adalah tujuannya, ya seperti kata Yohana Rumagi tadi, yang penting tuh bisa disisakan untuk keluarga, ataupun ya bisa disisakan untuk yang terbaik lah, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Setuju gak nih? Thank you untuk semuanya yang udah ikutan atensi dan udah ikutan menemani kita di siang hari ini. Gak terasa nih, udah mau jam 3 aja. Dika pamit undur diri dan salam dari Oktrin katanya. Kak Dika salamin untuk semua teman-teman. Sip. Oke deh, pokoknya aman. Sekali lagi thank you untuk semuanya yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati untuk Anda semua. Dika pamit undur diri. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Selamat sore Heartliner. Kita bertemu di program Cemilan Sore hari ini yang pastinya akan ditemani oleh Eva. Kalau ada yang nanya versiana mana, masih lagi nemenin baby-nya. Kok baby sih? Balitanya. God will soon buat Samuel. Semoga cepat sembuh dan juga bisa aktif lagi ya. Dan sore hari ini Eva buka di WhatsApp 0819-269-1000 buat kalian yang mau request lagu. Kok request lagu sih? Enggak. Yang mau kasih opini. Topiknya apa? Topik kita hari ini mau ngebahas mengenai musik serta pengaruhnya dalam kehidupan kita. Karena ternyata ada jenis-jenis musik yang mungkin orang anggap tuh semua sama aja gitu ya. Tapi kita bedain deh antara dua, cheerful sama yang mellow gitu. Mungkin cheerful yang gimana-gimana bersemangat dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Untuk itu buat kalian, aku mau nanya nih, hardliner yang lagi dengerin melalui channel kita di 100,6 FM atau melalui website kita di www.heartline.co.id, bahkan juga yang mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati. Sebentar juga kita live di TikTok Heartline FM ya, boleh gabung kasih opini, pendapat juga, tanggapan kalian, komen kalian, chat kalian, voice note kalian. Musik yang seperti apa yang kalian senangi saat ini? Apakah musik yang bikin semangat? Apakah adung dat yang bisa bikin joget-joget walaupun kalau lagi galau ya? Boleh banget dikasih tanggapannya dan coba cerita kenapa gitu. Aku lagi suka dengerin lagu rock and roll karena gini, karena begitu. Kalau ada pengalamannya juga dari musik tersebut, boleh. Ada kenangannya, ada cerita lucunya. Lebih bagus lagi di sini biar kita dengerin sama-sama. Kalian bisa kirim dari voice note atau juga bisa diketik supaya kita bisa tahu nih kalian ternyata lagi senang dengan lagu seperti apa. Soalnya kalau yang namanya musik itu memang kata orang sih buat menghibur gitu ya. Tapi ada juga sih musik yang bukan bikin kita terhibur tapi malah bikin kita sedih, bikin kita mengenang kenangan-kenangan yang sedih, bikin kita jadi ya kayak gitulah ya. Jadi sekali lagi aku tungguin di 0819-269-1000 atau di TikTok Heartline FM. Sebentar kalian bisa bergabung. Sekali lagi, kalian sedang menggambarkan kehidupan kalian atau lagi menyenangi musik yang seperti apa, dan apa sih pengaruhnya di kehidupan kalian, atau punya cerita apa di balik lagu tersebut.

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Okay, itu dia Lucky Girl tadi ya, menemani kita di sore hari ini ya. Pastinya siapa sih yang gak mau jadi seseorang yang lucky? Bukan lucky-lucky ya, enggak. Tapi lucky, that's beruntung. Memang kalau yang namanya beruntung itu, kita gak bisa prediksi datangnya kapan. Kita tidak bisa prediksi terjadi kapan, iya kan? Kita tidak bisa mengatur dia menghampiri kita itu kapan, karena memang kita nggak bisa mengatur yang namanya takdir gitu. Kalau pas lagi beruntung, lagi diberkati gitu ya, rasanya Tuhan selalu memberikan berkat buat kita itu sesuai dengan, mungkin sesuai dengan banyak-banyaknya kita berdoa ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak semua memang, tetapi sometimes kalau kita berusaha, berdoa, berusaha, dan bisa saja tiba-tiba keberuntungan datang menghampiri. Okay. Terima kasih ya yang sudah gabung di TikTok Heartline FM juga. Di sini aku mau sapa dulu. Selamat sore yang sudah gabung. Ada kayak Erik Liliawan, nama akunnya sih Erik Liliawan dan Foni Yunita. Okay. Ada Spaghetti, ada Daniel Vata, ada Mizar, lalu siapa lagi? Ada Opa Adam, ada Kak Edi Karta, dan juga siapa? Coba aku scroll dulu, scroll. Ini scroll-scrollnya kenapa tidak mau bergerak? Okay, dan kita masih ngebahas mengenai musik dan juga pengaruhnya di hidup kita. Apakah musik ini memang punya pengaruh yang begitu penting di hidup kita ya? Jangankan berbicara musik, mungkin kata-kata orang juga bisa berpengaruh banget ya kan, apalagi musik, apalagi dalam musik itu ada lirik-lirik yang bisa menceritakan tentang sesuatu kejadian, perasaan, dan juga mungkin situasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai musik dan juga pengaruhnya di kehidupan kita, aku mau share dulu apa sih pengertian, bukan pengertian, perbedaan antara musik yang cheerful dan juga yang mellow. Kalau kita hanya bagi dua aja gitu ya, musik yang cheerful ini adalah musik yang memberi kesan ceria, bersemangat, energik, dan juga bikin mood kita itu naik. Nah, kalian tuh pengen moodnya naik atau memang kayak menyesuaikan dengan keadaan aja gitu? Kadang-kadang kalau mood gue lagi bagus, ya gue bakal dengerin lagu atau musik-musik yang bikin gue happy. Tapi kalau gue lagi sedih, Fa, kalau gue lagi galau, Fa, itu gue dengerin lagu-lagu yang mellow biar tercurah semua rasa di hati ini. Asnya boleh banget. Tapi gue suka banget sama komentarnya Kak Erik di sini, Kak Erik Liliawan ya. Coba sebentar, mari kita scroll dulu. Kalau Kak Erik katanya semua jenis musik asal liriknya bagus, suka semuanya. Cuma kalau aku dengarkan musik itu, kalau dari liriknya tidak mendidik, pilih mending gak dengerin lagunya, katanya Kak Erik ya. Aku setuju banget sih. Kalau memang kamu tahu bahwa lagu itu akan bikin kamu sedih, melo, sampai ke perasaan, pikiran gitu ya, dan mengganggu hari-harimu, mending kamu tidak dengerin. Mungkin mending kamu dengerin lagu yang bikin kamu ceria. Tapi kan aku lagi galau, masa aku harus dengerin lagu yang ceria? Justru itu,

kalau lagi galau jangan dengerin lagu yang mellow, yang bikin malah sedih, bikin malah jadi tambah terisak-isak gitu ya. Kasian hatinya. Kenapa tidak biasakan dengar sesuatu, kalau kata orang sih berikan afirmasi yang positif buat diri kita supaya pikiran kita, perasaan kita juga terbangun untuk hal-hal yang lebih positif. Kalau malah kita lagi sedih terus kita dengerin lagu yang mellow yang tambah bikin kita kepikiran, sedih dan lain sebagainya, justru disitulah kita makin lemah yang ada, ya kan? Nah, apa sih perbedaan dari musik cheerful dan juga mellow? Namun kalau kita ngomong mengenai musik cheerful yang ceria bersemangat itu, pasti kan temponya itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat dari yang lagu mellow, ritmenya aktif, beatnya yang kuat, dan biasanya itu ada di nada-nada mayor, bukan jenderal. Ini bukan ngomong jabatan, Pak. Dan juga ini biasanya dipakai untuk olahraga, ya kan, tempat gym, aerobik, zumba dan lain sebagainya, pesta-pesta kebahagiaan, terus konten-konten hiburan dan juga membuat kita bersemangat saat aktivitas kita putar mungkin dalam ruangan kita atau kita sambil dengerin pakai headset, mungkin lagi di jalan, mungkin lagi di office. Tapi kalau lagi di office dengerin musik harus tetap fokus sama kerjaannya ya. Mungkin itu cuman buat jadi penyemangat. Boleh banget. Nah, sedangkan musik mellow itu adalah musik yang memberi kesan tenang, lembut, emosional, mendalam. Nah, yang pasti ciri-cirinya itu ya temponya yang lambat, nadanya yang lembut, liriknya reflektif, juga instrumen lebih halus. Tapi tidak semua musik atau lagu mellow itu berarti liriknya menyedihkan. Tidak juga. Ada juga musik melo tetapi kayak for your information, kayak lagu-lagu rohani gitu ya, musiknya lebih melo tapi kata-katanya menyentuh banget karena liriknya itu memberikan semangat, membangun iman. Liriknya bikin kita lebih positif gitu ya. Jadi gak semua musik mellow itu berarti lagu galau ya. Nah, tentunya semua orang itu pengen dengerin musik biasanya sesuai dengan moodnya juga. Nah, kalau mellow-mellow ini biasanya dipakai untuk menenangkan pikiran, merenungkan sesuatu, menemani di kala malam, menyalurkan perasaan yang tadinya cuman bengong, tiba-tiba ada musik diputar slow-slow mendayu gitu ya, tiba-tiba sudah menitikkan air mata, menitikkan keringat, peluh. Asal jangan sampai yang di hidung juga tertitihkan. Nah, jadi perbedaan dari kedua jenis, bukan jenis musik ya, cheerful dan mellow ini adalah kalau cheerful menaikkan energi, kalau mellow ini biasanya menenangkan emosi. Sekali lagi, asalkan liriknya gak bikin kita sedih, ya pastinya ini bikin kita mungkin lebih calm down, ya kan? Oke, nanti aku balik lagi ya, kita bahas mengenai jenis musik yang termasuk jenis musik cheerful dan juga jenis musik yang mellow, supaya kita bisa sama-sama tahu, sama-sama belajar di sini. Apa sih yang termasuk di jenis musik cheerful dan yang termasuk di jenis musik mellow? Tetap di 100.6 Outline Radio.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Antisipasi Oknum Jurnalis, PWI gelar seminar bersama ratusan guru di Kota Tangerang. Waspada virus hanta, Pemkot Tangerang ajak warga jaga kebersihan lingkungan. Dari imigrasi, perketat pengawasan WNA setelah kasus sindikat judi online internasional. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Tangerang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat menggelar seminar bersama ratusan guru SD dan SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan oknum jurnalis yang tidak profesional atau biasa disebut wartawan bodrek. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi PWI dalam membekali para pendidik mengenai etika jurnalistik dan perlindungan sekolah. Melalui seminar ini diharapkan para guru memiliki pemahaman yang lebih baik terkait prosedur kerja wartawan yang sah, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan terhindar dari praktik intimidasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta yang dapat ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Dinas Kesehatan telah mensosialisasikan panduan pencegahan kepada masyarakat, termasuk meningkatkan pengawasan di setiap fasilitas kesehatan terhadap keluhan kesehatan tertentu, khususnya bagi warga yang baru kembali dari luar negeri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini, mengimbau warga untuk terus menjaga kebersihan dan lingkungan guna memutus rantai habitat hewan pembawa virus. Masyarakat diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala demam tinggi atau gangguan pernapasan pasca kontak dengan area yang rentan menjadi sarang tikus guna mencegah terjadinya penularan yang lebih luas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat pengawasan terhadap warga negara asing menyusul pengungkapan sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk. Sebanyak 320 WNA yang diamankan kini menjalani pemeriksaan intensif. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko menegaskan pihaknya tengah melakukan investigasi gabungan bersama Polri guna mendalami keterlibatan ratusan warga asing tersebut dalam kejahatan lintas negara. Seluruh warga negara asing yang terlibat kini telah dipindahkan ke rumah detensi imigrasi dan terancam sanksi pendeportasian hingga penangkalan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan hukum dan keamanan digital di Indonesia.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Aduh, sore-sore ngantuk, Pol. Banyak kerjaan pula, udah jam pulang gini.
5: Kenapa sih lo ngoceh terus?
4: Bete, pusing, capek.
5: Stop. Jangan ngeluh. Nih, dengerin 100,6 FM Heartland Radio.
6: Sesuai dengan karakternya versi yang super duh.
7: Super abar, romantis.
5: Kalian dia tuh follow akun TikTok sama akun Instagramnya mereka. Karena setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore, lu bakal ditemenin sama duo Viva di program 9 sore, Bos. Di situ topiknya seru-seru, membangun. Juga kita bisa ikut komen nih di WhatsApp sama media sosialnya.
4: Nah, ini nih yang gua butuh. Follow aja.
5: Ya harus banget lah. Secara mereka tuh baik, lucu, cantik, imut lagi.
4: Wih, mantep. Gue dengerin sambil jalan pulang ah.
5: Nggak cuman itu. Mereka tuh keren, pinter, sopan. Pokoknya
1: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
7: Heartline FM 100.6.

0: saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ya itu dia tadi satu lagu Surya Tenggelam. Nah ini lagu, salah satu lagu yang apa ya, viral juga karena menjadi salah satu soundtrack dari sebuah film. Dan memang lagu ini sangat banyak disukai, padahal ini lagu udah lama banget ya, dan sempat jadi disukai juga pada masanya. Kalau gak salah siapa yang waktu itu nyanyiin yang di awal banget ya, Chrisye bukan ya. That's why, jadi lagu ini dijadiin salah satu soundtrack lagu juga, soundtrack film maksudnya. Dan ketika lagunya booming, itu tuh benar-benar banyak yang dengerin lagi lagunya, di replay lagi berkali-kali sampai di beberapa platform itu menjadi salah satu musik teratas gitu ya. Ternyata lagu slow juga itu gak semuanya bikin sedih. Tapi ada yang kayak jadi stress release juga, yang bikin kita jadi kayak pengen istirahat dengernya lagu-lagu yang melo-melo, yang slow-slow. Betul kok Kopi? Ada kok Kopi juga yang gabung. Halo host, halo. Komennya katanya kalau kok Kopi itu sukanya lagu yang slow. Seru sama suka slow, pop juga suka, disco juga suka. Wih, luar biasa. Semua, hampir semua genre musik disuka, tergantung si ikon kali ya, Koko Pih ya. Halo Kak Jeffrey Pandiangan, Kak Ian juga, ada Just Me juga. Terima kasih yang sudah bergabung ya di TikTok Heartline FM. Nah kalau kita ngomongin mengenai musik, pastinya dari jenis-jenis musik juga yang termasuk di cheerful ataupun yang slow, yang mellow. Nah ini beberapa tadi yang sudah disebutkan sama Kokoh P juga gitu ya. Jadi genre yang identik dengan cheerful ini, hardliner, itu adalah yang pop up beat, terus dance atau EDM. Lalu ada yang namanya juga musik funky gitu ya, funky. Kalau anak-anak zaman-zaman tahun-tahun 2000 masuk 2000 gitu, funky bos, funky gitu. Ya kan kayak funky gitu, kok celananya gombreng-gombreng gitu ya, kemejanya gombreng-gombreng. Dulu istilahnya tuh kayak wes gue kan funky bro. Nah kalau sekarang tuh istilahnya udah bukan funky, sekarang tuh istilahnya culture. Sebenarnya dari kata culture sih itu, tapi kan culture itu kan penyebutan bahasa Inggris gitu ya untuk culture, tapi dipleset-plesetin ke apa anak-anak Gen Z itu jadi culture gitu. Culture tuh kayak gaya-gayanya gombreng-gombreng gitu, bajunya, celananya gitu ya, kayak ala-ala anak-anak kayak anak-anak remaja yang lagi pakai oversize gitu, bajunya oversize, celananya oversize, ya kan? Bukannya ketat-ketat, bahaya ya. Nah, jadi ada juga yang ska, chat. Belum lagi yang sekarang digemari sama anak-anak Gen Z, anak-anak muda, bukan hanya Gen Z aja, hampir semua kalangan usia juga kalau ngikutin yang namanya K-pop. Nah, halo, apa nih, uang duit, uang apa duit, uang aja, duit aja. Welcome, selamat bergabung katanya, terima kasih, top banget, apanya yang top. Kakak, uang duit, komen dulu di sini, kamu suka jenis musik yang seperti apa, yang cheerful atau mellow? Kira-kira ada cerita nggak dari salah satu lagu yang kamu sukai? Nah, ada juga yang termasuk di musik cheerful itu adalah reggae ceria, yo, anak pang. santai di pantai sambil bersantai-santai. Ada juga yang rock ringan, beda. Bukan itu, bukan rock. Itu adalah legging. No. Jadi kalau aku tuh sebenarnya suka semua jenis musik, jujurly, karena senang dengar yang namanya musik. Tapi ya balik lagi, kalau liriknya atau udah sangat mengganggu, even musiknya sendiri pun itu instrumennya agak mengganggu telinga, pendengaran, dan juga perasaan dan pikiran, ya gue skip. Gue cari yang mending yang sesuai dengan feeling gue hari itu. Gue lagi pengen dengerin lagu apa gitu ya. Kalau hatinya lagi sedih juga, kadang-kadang kita putar lagu yang bikin semangat, tetap aja hatinya tetap sedih gitu ya. Tergantung sebenarnya. Nah, karakter dari cheerful musik, musik yang cheerful ini sendiri adalah beatnya tuh cepet ya, ya tadi mudah di membuat orang kayak gerak gitu, langsung joget gitu. Badannya sih nggak joget, jempol kakinya yang joget di bawah. Biar gak kelihatan terlalu excited gitu ya. Dan ini memang cocok biasanya di suasana-suasana yang meramaikan situasi, atau pengen membangkitkan semangat supaya tetap bersemangat, ceria, happy rasanya, dan mungkin juga pengen nemenin saat kerja. Nah, supaya enggak ngantuk, biasanya gitu. Dan sedangkan genre yang identik dengan mellow adalah akustik, jazz mellow, lofi, atau juga ballad, R&B slow, indie mellow, dan juga classical soft. Nah, ini memang kalau kita ngomong mengenai perbedaan dari keduanya, yang dimana tadi kalau genre yang identik dengan cheerful itu pop upbeat, dance, EDM, funk, ska, reggae, sedangkan genre yang identik dengan yang mellow-mellow itu ya akustik, jazz mellow, R&B slow, indie mellow, classical soft. Siapa yang suka lagu-lagu klasik gitu kan? Ave Maria. Bener gak sih? Bener gak sih itu classical soft? Karang lagi gue kayak. Dan karakter dari genre musik yang mellow ini itu biasanya menenangkan, cocok untuk refleksi, dan juga lebih fokus pada rasa dan nuansanya. Nah, ada fakta menarik ternyata dari genre entah itu cheerful ataupun juga yang mellow. Kalau pop bisa cheerful, bisa mellow, ya. Tapi kalau rock itu bisa lebih agresif, bukan cuma sekedar rame, tapi agresif, atau juga ada yang melankolis kalau musik rock itu ya. Dan jadi ada yang menentukan dari situ sebenarnya bukan cuma soal genrenya, tapi juga temponya, lalu aransemennya, dan juga liriknya, apalagi cara penyampaiannya. Nah, ini memang penting banget ketika seseorang mau memilih lagu apa yang tepat di situasi dia saat itu. Kalau kita mau dengerin musik terus sambil santai di kafe makan, biasanya kalian lebih suka dengerin musik yang seperti apa? Apakah rock and roll, R&B, atau musik funk? Atau mungkin lebih pilih, gue mau mojok aja, gue mau dengerin lagu yang sedih. Jangan sedih, karena kata Andin, pasti ada bahagia di ujung jalan. Kalaupun hari ini kamu sedih, pasti besok kamu akan menemukan

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
0: Hardline FM. Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

Afgan featuring Jesse dengan Escape. Enak banget ya musiknya. Memang musik-musik yang seperti ini tuh bikin kita makin bersemangat untuk menjalani sore hari ini. Apalagi ditemani dengan aku, Eva. Kamu siapa? Siapa kamu? Jawab. Terima kasih yang gabung di TikTok kita. Ada Ragilzi, ada Flower, ada Luang, ada Jari Jemari, ada Anastasia, ada siapa lagi tuh? Sole, Ak, Luciana, Shopping, Delin, dan yang lain-lain. Thank you yang lagi tap-tap layarnya. Udah sampai ke 13K, luar biasa. Terima kasih banyak. Yang juga komen-komen, ada Kak Kawai juga tadi gabung di sini bareng dengan kita. Aku scroll dulu. Katanya Kak Kawai, selamat sore. Selamat sore juga, Kak Kawai. Apa kabar? Puji Tuhan kabar baik. Ditanyain versinya mana? Aku bilang versinya lagi nemenin anaknya sakit ya. Jadi doain ya, semoga semua segera pulih, sembuh, sehat kembali. Amin. Nah, ada fakta musik daripada setiap generasi dan juga ada dampak yang muncul dari kita yang suka dengerin musik. Namun sebelumnya aku mau bacain dulu. Ini ada komentar ya, ada komentar dari Bapak Yohanes SPJ. Selamat sore Pak Yohanes. Singkong yang enak. Oke, sore Kak Eva. Aku suka musik rock dan sejenisnya. Apalagi kalau yang bikin bersemangat, mantap. Tapi kalau lagi sendiri dan penuh kerinduan, aku sukanya musik keroncong. Best, best, best. Terbaik. Memang musik keroncong itu juga enak loh kalau kalian sering dengerin ya, hardliner. Karena aku juga tipe ya sebenarnya, ya itu tadi, suka semua jenis musik, genre lagu, genre musik. Tapi memang balik lagi, sikon kita biasanya itu kita lagi melankolis kah, atau memang lagi happy kah, lagi biasa-biasa aja kah, seperti itu, atau memang ya udah kayak pengen duduk menyendiri di pojokan, lagi pengen denger lagu keroncong slow, atau lagi pengen dengerin dangdut melo. Emang ada dangdut melo? Jadi dari tadi juga aku puterin lagu yang bervariasi ya gitu, untuk musiknya sendiri, supaya kita juga ini, oh ternyata ada musik-musik walaupun mellow, tapi kalimatnya ini bikin bersemangat gitu. Betul apa betul Bang Daniel? Betul, mantap ya. Nah, Lalainer, kalau kita berbicara mengenai musik, memang luas banget dan banyak hal yang bisa kita bahas di situ. Kalau di generasi-generasi lama atau biasa disebut dengan Gen X atau Boomers, itu cenderung lebih menyukai lagu dengan makna-makna yang mendalam, dengan instrumen-instrumen dominan, tapi vokalnya itu lebih bulat jelas gitu ya. Karena mungkin kalau dulu itu diajarin benar-benar vocalizing tuh seperti apa, jadi nyanyinya tuh benar-benar artikulasinya tuh harus jelas. Ingat ya adek-adek ya, artikulasi harus jelas. Bukan yang itu maksudnya. Contoh karakternya adalah kayak ballad, jazz, klasik pop gitu. Lalu ada Kak, wih, hai Kak Lastri. Salam kenal ya dan selamat bergabung di Heartline FM. Ada yang komen di sini, Lastri gabung di live TikTok kita. Shalom, selamat petang Kakak. Salam dari Timika. Wow, Papua Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa di-follow, jangan lupa di-tap-tap, dan juga kamu bisa komen di sini. Kita lagi membahas mengenai musik dan juga pengaruhnya di kehidupan kita. Kalau Kakak Lastri, kalau boleh tahu, Kak Lastri itu suka lagu yang genrenya seperti apa, atau jenis musik yang seperti apa? Suka yang lebih cheerful kah, atau yang melo-melo tapi gak apa-apa kata-katanya yang membangun, atau memang suka yang bikin Kakak itu menangis terseduh-seduh? Atau tergantung situasi hati gitu. Oh,
Kata Kalastri ini sukanya lagu jenis musik klasik, luar biasa. Terima kasih loh ya kakak komennya Kalastri. Gabung-gabung terus di sini ya. Oke, ada Kak Erik juga komen, aku kalau musik rock tergantung rock yang mana, Ci. Kalau rock yang teriak-teriak bising katanya di telinga. Aku kalau musik rock tergantung rock yang mana. Kalau rock yang teriak-teriak tuh apa sih ini, bising? Oh, kalau yang teriak-teriak bising lebih memilih tidak didengerin gitu ya. Ya tidak apa-apa, semua orang itu kan punya rasa nyaman yang berbeda-beda dengan satu jenis musik ya. Nah, kalau generasi sekarang ini Gen Z, Gen Alpha, itu sebenarnya mereka itu cenderung

untuk jenis musik cheerful sendiri itu dampak baiknya adalah menambah semangat yang tadi ya, bantu kita juga kayak jadi semangat buat kalau lagi olahraga terus kita putar lagu yang cheerful tuh, olahraga tuh jadi makin semangat gitu. Mengurangi rasa malas, juga meningkatkan motivasi gitu ya. Maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak hak kita. Dar, kita lah pokoknya. Kalau musik mellow ternyata ini menenangkan pikiran, membantu untuk kita lebih fokus dan membantu memahami emosi-emosi yang ada. Bahkan juga bisa menjadi sarana untuk healing sampai hilang. Enggak ya, jangan dong, jangan hilang, nanti aku kangen. Iya, kenapa Kapiala kenapa senyum-senyum, mau dikangenin? Dan sedangkan fakta ilmiah yang sederhana dari sebuah musik ini ternyata bisa mempengaruhi mood kita, fokus kita, bahkan sampai ke detak jantung kita. Betul atau tidak Kak Tony? Halo yang gabung di TikTok kita. Dan juga emosi seseorang. Nah, kalau kalian lagi dengerin musik, itu sebenarnya lebih suka dengerinnya emang cuman pengen dengerin aja. Tapi aku tuh kalau kayak Pak Yohanes tadi katanya tergantung mood sih biasanya ya. Kalau lagi santai-santai mungkin tuh lebih seneng dengerin lagu rock, karena Pak Yo ini pecinta music rock ya. Apa sih aliran apa tuh Pak Yo? Bukan aliran sesat tapi kan. Bercanda. Enggak. Tolong di WA lagi ya Pak Iyo ya. Nama aliran musik rocknya tuh apa gitu. Lupa saya. Lupa. Lupa. Nah, tapi kalau katanya Pak Iyo kalau lagi ada kerinduan di hati tuh kayak keroncongan gitu. Bengang.

Asik. Kok saya merinding sendiri ya nyanyi. Iya, itu bukan musik horor. Musik keroncong bukan musik horor ya. Dan Nerliner, kalian lagi seneng dengan musik yang seperti apa? So, bagi di sini ya, bisa gabung di TikTok Nerliner FM atau juga bisa gabung di WhatsApp kita di 0819-269-1000. Sebentar ya, balik lagi setelah berita 30 yang akan dibawakan oleh Bung Dika.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Antisipasi banjir, Pemkot Tangerang dukung normalisasi situ Bulakan Priuk. Dari aliran listrik, lampu jalan di Tangsel diputus usai remaja tewas tersetrum. Cegah banjir, Pemkot Depok targetkan 454 proyek drainase selesai 180 hari kerja. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang mendukung penuh langkah pemerintah Provinsi Banten dalam upaya normalisasi situ Bulakan di Kecamatan Priuk. Pengerjaan difokuskan pada pengerukan lumpur sedalam 1 meter guna mengatasi sedimentasi serta meningkatkan daya tampung air di kawasan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Taufik Syah Saini menjelaskan pihaknya telah menerjunkan alat berat untuk mempercepat pengerukan dan pembersihan saluran air. Langkah ini menjadi prioritas utama untuk mengendalikan distribusi air, terutama saat curah hujan tinggi guna meminimalisir risiko banjir yang sering melanda wilayah Priuk dan sekitarnya. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mengambil tindakan tegas dengan memutus aliran listrik pada tiang penerangan jalan umum di Kampung Kocia, Kelurahan Muncul. Langkah ini menyusul insiden tragis yang menewaskan seorang remaja berinisial RD akibat tersetrum aliran listrik di lokasi tersebut pada Selasa kemarin. Kepala Dishub Tangerang Selatan, Ayep Jajat Sudraja, menegaskan tim teknis telah diterjunkan untuk mengamankan area dan melakukan perbaikan menyeluruh pada titik yang bermasalah. Pemutusan aliran listrik dilakukan sementara waktu demi menjamin keamanan warga, sembari mengevaluasi seluruh instalasi kabel penerangan jalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Depok tengah mengebut pembangunan drainase dan gorong-gorong di 454 titik lokasi yang ditargetkan rampung dalam 180 hari kerja. Proyek masif yang dimulai awal Mei ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi saluran air dalam mengalirkan kelebihan air permukaan jalan serta mencegah terjadinya genangan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, menyatakan pengerjaan juga berfungsi untuk menjaga ketersediaan air tanah di wilayah pemukiman. Dengan target penyelesaian pada Oktober 2026, pemerintah berharap sistem drainase yang lebih baik dapat memperlancar arus air dan mengurangi dampak banjir saat memasuki puncak musim penghujan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio M, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Di paru terakhir sore hari ini bersama Eva di Cemilan Sore, kita masih ngebahas mengenai musik ya, apa pengaruh musik di hidup kamu dan bagaimana kita harus menyikapi musik dengan bijak. Ya seharusnya musik itu menjadi alat bukan pelarian ya hardliner. Ketika kita menyikapi sebuah musik, entahkah itu yang cheerful ataupun yang slow mellow gitu ya, kita cukup menikmatinya saja ya, nikmati secukupnya. Jangan kita dengerin lagu mellow, slow, kita malah sampai nangis terseduh-seduh gitu. Padahal kita lagi tidak kenapa-kenapa, kita lagi pengen nikmatin aja, tapi saking mendalaminya suatu lagu yang mungkin kata-katanya itu agak syahdu, sendu, sendi, sendi, sedih. Kok sendi? Kalau sendi mah urat otot itu temen-temennya, ya kan? Jangan hanya ikut tren aja, pilih yang juga memberi pengaruh baik buat kita. Seperti kata Kak Erik ya, kata Kak Erik, aku kalau musik rock itu tergantung rock yang mana. Karena rock itu banyak, kalau rock yang arah thrash metal, isinya itu teriak-teriak gak jelas, bikin saya sakit kepala. Kalau aku itu biasanya suka, oh jadi suka tap-tap gitu kan. Terima kasih ya. Dan juga kita harus bersikap bijak ketika kita ini mendengarkan suatu musik. Ketika kita belajar, kita pilih musik yang bisa membantu fokus kita, kayak jazz gitu, instrumen. Nah, tapi saat sedih, jangan terus tenggelam dalam lagu galau. Apalagi ketika kita marah, terus kita dengerin lagu rock metal, wow gitu ya. Itu kayaknya semuanya pengen dibanting gitu ya. Jadi hindari musik-musik yang justru memicu emosi kamu. Ini penting banget. Kenapa? Karena musik itu membentuk suasana hati, membentuk pola pikir, juga membentuk kebiasaan. Karena itu kita juga perlu sadar dan seimbang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan musik gitu, supaya kita tidak terlalu terbawa dengan situasi musik tersebut. So, kalau kalian senang dengar lagu cheerful ataupun yang mellow, itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sepenuhnya salah atau benar, itu tergantung di mana kalian nyaman mendengarkannya. Tapi sekali lagi, ketika kalian mau mendengarkan musik, pilihlah musik yang benar-benar kasih kalian semangat, yang bisa membangkitkan dopamin ya. Kalau itu ya, dopamin. Jangan malah bikin kalian lemah, letih, lesu, lunglai dan loyo. Bahaya ya. Apalagi kalau lagi galau, lagi sedih, mending deh kalian pergi makan. Cari tempat yang kayak restoran atau kafe gitu yang full music. Nah, terus sambil menikmati makan kesukaan belibet. Makanan kesukaan kalian dan ditemani dengan musik favorit kalian. Wah, itu rasanya kayak galau sana-sana husana. Aku mau menikmati hidup begitu. Jadi musik juga dapat memberi pengaruh positif maupun negatif, tergantung kita mau milih yang mana. Kuncinya adalah bijak dalam memilih dan menggunakan musik atau mendengarkan musik. Karena musik adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang terpenting bukan hanya apa yang kita dengar saja, tetapi bagaimana kita menyikapinya dan juga lirik-liriknya harus yang membangun ya, supaya kita ini jadi orang-orang yang positif, betul atau betul? So, jika harus memilih satu jenis musik yang paling menggambarkan hidup aku saat ini, aku lagi pengen dengerin musik-musik cheerful. Apalagi kalau jadi calon mantu idaman nih. Rasanya happy ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Hardliner sudah bergabung di TikTok Hardline FM. Juga Kak Erik, thank you so much step-stepnya. The best, terbaik ya. Dan juga setelah ini akan ada talk show dari MDC Church. Akan ada event lagi yang diadakan oleh MDC Church, nanti ditemani oleh rekan kita yang cantik jelita manis manja grup. Enggak. Yaitu Ragiozi ya, bersama tim dari MDC Group. Kok MDC Group sih? MDC Church. So jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Eva pamit.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 4, 3, 2, 1, masuk.
1: Ya, 100,6 Heartline FM Your Family Station. Selamat sore Heartliner semuanya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini Ragil Z bisa menyapa Anda semuanya. Dan sore hari ini kita ada special talk show ya. Dan aku gak sendirian sore hari ini karena di studio Heartline sudah hadir bintang tamu atau narasumber ya. Narasumber kita sore hari ini. Dan kita juga mengundang untuk setiap Anda ya untuk bisa menyaksikan siaran kita secara live di YouTube channel kita di Heartline Network. Dan kami juga membuka kesempatan jika ada pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Di kesempatan sore hari ini kita lagi berbincang, jadi di special talk show sore hari ini ya, kita akan berbincang tentang KKR Experiencing God Revival Night yang akan diselenggarakan di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 tepatnya di jam 5 sore. Oke, langsung kita sapa dulu di studio. Saat ini sudah hadir Bapak Rio Huta Galung selaku Ketua Panitia Acara dan Wakil Gembala MDC Jakarta Satelit Serpong. Selamat sore.
2: Halo Ragil, selamat sore semua juga Heartliner semua di manapun berada.
1: Ya, dan kemudian ada juga Bapak Freddy Setiadi, Youth Pastor MDC Jakarta. Selamat sore.
3: Selamat sore, Ragil. Selamat sore semuanya, Heartliner. Salam kenal.
1: Senang banget ya kita bisa ketemu lagi, enggak nyangka perasaan baru beberapa hari yang lalu. Enggak ya?
3: Enggak. 2 bulan kayaknya ya.
1: Udah 2 bulan ya. Udah agak lama berarti ya. Terus sekarang ketemu lagi. Dan ini topik kita masih seputar KKR ya. Nah, 2 bulan kemarin itu kan kita juga lagi mengundang untuk semua pendengar untuk bisa bergabung dan datang di acara KKR yang diadakan oleh Gereja MDC. Benar ya? Masa depan cerah ya. Dan ini akan diadakan kembali KKR ini, apakah KKR yang sama atau seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan.
2: Ya, oke. Okay. Ragil, kalau dibilang dulu 2 bulan lalu kok kita baru KKR gitu kan? Kok sekarang udah ada KKR lagi? Yang kita percaya sebenarnya gini. Setiap hari orang itu butuh Tuhan. Dan kita tuh melihat kemarin dari animo KKR yang pertama, itu karena jumlah seat kita terbatas, animonya sangat tinggi sekali lagi.
1: Ada ramai banget berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada banyak orang yang sampai nggak dapet tiket untuk bisa hadir di KKR itu. Jadi kita juga melihat bahwa, oh, di hari-hari ini nih ada banyak orang yang butuh Tuhan. Sayang banget kalau kita tidak bisa hadir untuk memberikan wadah yang tepat buat mereka yang memang benar-benar haus, pingin merasakan kembali gitu ya, kasih yang mula-mula itu, merasakan kembali sentuhan kasih Yesus itu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh semua orang. Bayangin, hari-hari ini tuh saya juga beberapa kali live di TikTok gitu ya. Ada banyak anak-anak muda yang bilang, "Kak, aku tuh haus, aku kok merasa kering. Kak, gimana sih kok aku bisa pingin dengar suara Tuhan. Kak, aku tuh lagi capek. Kak, aku tuh lagi..." Banyak banget keluhannya gitu. Dan rasanya itu gak cuma bisa diberikan jawaban lewat edukasi. Tapi setiap orang perlu namanya mengalami sendiri sebuah revival. Dan sebuah revival ini mau gak mau, suka gak suka, baru bisa akan terjadi ketika setiap pribadi itu datang dan berjumpa langsung dengan Yesus, sang pemberi anugerah itu, sang pemberi air hidup itu. Makanya kita kembali adakan KKR ini, walaupun jaraknya nggak lama ya. Kemarin masih di bulan Maret, sekarang di bulan Mei, tanggal 21 nanti kita akan adakan lagi. Kenapa? Ya karena memang tujuan kita adalah merangkul semua orang supaya mereka bisa merasakan kasih Yesus yang besar itu. Gitu.
3: Ya. Mungkin mau ditambahin, mungkin, sama mungkin saya silakan nambahin juga ya. Menarik sih pertanyaannya, kenapa kita mengulang kembali dan kedua kali, betul ya ini ya. Waktu pertama di bulan Maret. Mungkin yang pertama saya ngelihat di yang pertama kemarin itu di bulan Maret, ada orang-orang yang memang secara pribadi mengalami Tuhan, gitu ya. Saya ada satu teman cerita gitu ya, dia bilang dia datang, orang ini tahu apa namanya tipenya orang ini seperti apa gitu. Dia nggak pernah nyembah Tuhan gitu ya, nggak pernah angkat tangan waktu ada yang lagi worship gitu ya. Nah, satu kali waktu ikut worship night ini, teman saya ini lihat, ini orang lagi nyembah tiba-tiba angkat tangan. Lalu abis itu dia juga mulai meneteskan air mata. Nah, di situ saya ngelihat, berarti ada perubahan yang dia alami atau mungkin dia ngalamin sesuatu. Lalu ada anak youth juga cerita sama saya, dia bilang, saya ajak dua temen nih, katanya dia bilang, ajak dua temen anak mahasiswa, terus dia mau ikut. Nah, lalu dia cerita ternyata di situ dia mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Wow, saya diberkati sekali dengan pengalaman itu. Sampai akhirnya, singkat cerita, si anak ini yang ngajakin itu, akhirnya dia ajak ke komsel. Di gereja kami ada komsel. Jadi setelah KKR itu, si anak ini ajakin temennya ke komsel. Sampai akhirnya anak ini ikut komsel. Dua orang ini yang udah diajak ke KKR itu akhirnya ikut komsel, dan akhirnya sekarang bersama-sama dengan dia bertumbuh di dalam komselnya. Nah, jadi saya ngelihat pengalaman ini yang menjadi bukti buat saya bahwa ternyata KKR ini tidak sia-sia, tapi benar-benar bermakna, dan bahkan banyak orang yang bisa menemukan Tuhan di situ, ngalamin Tuhan secara pribadi. Itu mungkin ya yang bisa saya tambahin ya. Jadi makanya itu yang jadi dasar kita untuk bisa mengadakan ini lagi, gitu ya.
1: Jadi antusias bagus sekali. Betul. Gitu antusiasnya ya. Sampai akhirnya sekarang kita udah masuk ke KKR yang kedua, hanya berselang 2 bulan gitu.
3: 2 bulan, betul.
1: Dan apakah ini masih sama gitu? Maksudnya ini untuk semua kalangan gitu, tua, muda, semuanya boleh datang, bisa ikut hadir gitu ya.
2: Tentu.
1: Acara ini ya.
2: Iya tentu Ragil, karena memang yang butuh Tuhan itu semua orang gitu ya. Bahkan nggak cuma yang dewasa, nggak cuma yang tua, anak-anak pun butuh Tuhan gitu. Jadi buat kami, kami mengundang semua orang untuk bisa benar-benar mengalami Tuhan. Karena sekali lagi saya pingin ngingetin bahwa kita itu suka nggak suka, ketika diciptakan habitat kita itu adalah dalam nafasnya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita di kejadian gitu ya, Tuhan itu membentuk kita dan menghembuskan nafas. Artinya kita tuh mesti deket sama rohnya Tuhan. Kita tuh mesti terus mengalami Tuhan setiap hari. Jadi nggak cuma setahun sekali, nggak cuma hanya hari Minggu, nggak cuma hari apa gitu ya. Apalagi kalau hari-hari ini ada hardliner semua di luar sana yang mungkin mengalami, kok rasanya aku tuh jauh dari Tuhan gitu ya. Kok rasanya aku tuh udah lama ya nggak pernah berdoa sampai menitikkan air mata, nggak pernah merasakan jamahan Tuhan. Tuhan tuh masih ada nggak sih? Tuhan tuh sayang nggak sih sama gue? Gitu. Nah, itu yang harusnya saudara diingatkan untuk benar-benar balik lagi ikut KKR ini, supaya apa? Supaya mengalami lagi, di recharge lagi hubungannya sama Tuhan.
3: Betul.
2: Supaya benar-benar mengalami kembali Tuhan dan mengalami kasih yang mula-mula itu. Itu tujuannya. Makanya siapapun Anda, tua, muda, mahasiswa kah, atau Anda yang pekerja kah, ayo, semuanya Anda butuh Tuhan kok.
3: Betul. Dan saya rasa kalau mereka datang dengan kehausan gitu ya, pasti ya Tuhan juga menyentuh gitu ya. Ya nggak mungkin, karena firman Tuhan katakan kan, bagi yang haus dipuaskan, bagi yang lapar juga dipuaskan gitu ya, bagi yang datang menemukan gitu ya. Jadi saya rasa berapapun usianya, kalau dia mau datang dan haus untuk mencari Tuhan, dia pasti menemukan gitu ya.
1: Berarti datang dengan penuh kerinduan.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke, kalau bicara tentang judul nih, kenapa nih KKR-nya memilih judul ini gitu?
2: Iya, sesuai dengan judulnya, memang kita balik lagi, kita pingin setiap orang itu benar-benar mengalami Tuhan secara utuh gitu. Karena banyak orang yang bilang bahwa mereka mungkin aktif gitu ya, sering berdoa mungkin. Yeah. Tapi ternyata tidak semua orang benar-benar mengerti apa yang didoakan, kemudian bisa merasakan apakah dia itu terkoneksi langsung sama Tuhan, atau bahkan malah mereka cuma berdoa sebagai, sorry to say gitu ya, hanya seperti merapal mantra gitu. Kadang-kadang gitu ya, kalau kita mungkin dari kecil ada, oh doa makan seperti ini diajarin gitu ya, tanpa kita mengerti siapa itu Tuhan, jadi doanya kayak gitu aja gitu, otomatis aja gitu. Dan kita nggak ngerti sebenarnya kita sedang berdoa itu komunikasi langsung kita sama Tuhan. Nah padahal, sadar ataupun enggak, di setiap hati kita sebagai orang-orang percaya itu ada Roh Kudus. Dan seringkali setiap kita itu justru tidak menyadari kehadiran Roh Kudus, dan seolah malah justru menganaktirikan gitu. Seolah quote unquote ya, seolah malah menganggap dia gak ada. Sehingga kita seringkali merasa ketika dalam satu masalah kita merasa, aduh kok aku sendiri, Tuhan gak adil. Tapi kita gak pernah ngobrol langsung sama Tuhan, sebenarnya maunya Tuhan apa? Nah itu yang makanya kita pingin setiap kita benar-benar menyadari, yuk kamu tuh mesti terkoneksi lagi sama Tuhan supaya menyadari bahwa Tuhan itu hadir loh dalam kehidupanmu. Bahkan di tengah-tengah lembah kekelamanmu pun, di titik terendahmu pun, itu sebenarnya ada Tuhan. Dan dia siap mengangkatmu untuk membuat titik terendahmu itu menjadi satu cerita termanis nantinya bersama dengan dia. Itu tujuannya.
3: Setuju banget, setuju banget. Kalau dari saya mungkin, saya percaya bahwa di saat orang mengalami Tuhan, pasti hidupnya berbuah. Gitu ya. Makanya kita selalu punya tagline, kami selalu punya tagline bahwa apa? apa namanya? Experiencing God, living fruitfully. Jadi lupa ya termnya ya. Nah, jadi apa sih maksudnya? Jadi saya percaya gini, karena berbuah itu kan ngomongin tentang buah pertobatan. Kita misalnya berubah dari hidup yang lama jadi hidup yang baru. Terus buah juga bicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan lewat kehidupan kita. Buah juga bicara tentang gimana kita memberikan dampak atau meaningful hidupnya buat orang lain gitu ya. Nah, dan ternyata setelah, kalau kita lihat Bible, berbuah itu adalah bentuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 15, itu berbuah itu, hidup yang berbuah itu memuliakan Tuhan dan bukti bahwa kita ini adalah muridnya. Gitu. Nah, itu tuh highlight penting gitu. Nah, saya pelajari itu juga, dan ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, ada perbedaan yang besar antara orang yang mengikut Kristus dan menjadi murid Kristus. Nah, menarik Mario ya.
1: Menarik. Jadi apa menarik itu perbedaannya?
3: Nah, saya, pengertian saya adalah pengikut Kristus itu belum tentu murid Kristus. Tapi murid Kristus sudah pasti dia pengikut Kristus. Ada banyak orang, beberapa orang yang kalau kita ngomongin pengikut Kristus, ada beberapa yang kagum hanya Yesus. Oh ya, Yesus saya tahu gitu ya. Saya tahu mujizatnya.
1: Kenal gitu ya.
3: Ya, saya dengar gitu ya. Saya pernah tahu, saya tahu dengar di gereja gitu ya. Kadang-kadang mungkin datang hanya sekedar butuh gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin murid itu lebih dalam lagi. Itu ngomongin gimana, bukan hanya sekedar tahu tapi dia kenal. Dia bukan hanya sekedar baca dan tahu firman Tuhan, tapi dia melakukan firman Tuhan.
1: Menjadi pelaku.
3: Hidupnya pelaku, berubah firman, ngalamin Tuhan secara pribadi. Lalu dia bertobat dari hal-hal yang lama. Bahkan kalau saya bilang, dia makin ingin, rindu, semakin serupa sama Tuhan. Itu murid tuh. Nah, makanya saya bilang bahwa bukti bahwa dia memuliakan Tuhan, dia hidupnya ya seperti murid, bukan hanya pengikut, gitu. Nah, karena itulah yang mau kita ajak supaya orang-orang yang ngalami Tuhan itu nggak hanya sekedar ngalami Tuhan sesaat, gitu ya. Jadi kan seringkali ya kita mikir, oh ya ikut KKR, ikut KKR sini, KKR situ, KKR sana. Nah, enggak. Kita berharap justru bukan hanya sekedar ngalamin Tuhan sesaat, tapi pengalaman itu yang membawa hidup mereka berbuah. Betul. Jadi murid Kristus gitu loh. Betul. Yang semakin hari semakin menyerupai Tuhan, betul ya?
2: Iya, benar. Ini menarik banget jadi murid gitu ya. Kalau mau jadi murid, kita bayangin ya diri kita. Kalau kita mau berguru sama seseorang, maka kita perlu berjumpa dulu dengan seseorang itu, benar nggak?
3: Iya, betul.
2: Kita nggak bisa berguru sama seseorang tanpa kita tahu siapa yang akan kita jadikan guru.
3: Iya.
2: Itu sebabnya kita memang mengundang setiap hardliner semuanya untuk bisa benar-benar, ayo kita benar-benar fokus dulu, kita kenal dulu, alami dulu perjumpaan itu.
3: Yes.
2: Karena ketika engkau sudah mengalami perjumpaan itu yang akan membuatmu mampu melakukan segala sesuatu firman-Nya, menghidupi firman-Nya, karena engkau sudah berjumpa.
3: Yeah.
2: Karena engkau sudah menjadi murid. Nah, nggak mungkin seorang murid itu nggak berjumpa gurunya dan dia akan mampu melakukan. Karena dia cuma membaca kayak kitab jurus-jurus doang gitu ya, kalau kungfu gitu.
3: That's
2: ya.
3: Right.
2: Wah, apa nih? Yeah. Ini kok kayaknya harus tendang kanan, tendang kiri, loh, bingung gitu. Tapi kalau sudah berjumpa dengan gurunya, ada contoh langsung yang dialami, bahwa Yesus itu seperti ini, kasih itu seperti ini, dia akan dimampukan untuk benar-benar merubah gaya hidupnya, mengalami revival itu sendiri. Itu yang tujuannya. Betul.
3: Jadi kata kuncinya mengalami Tuhan, hidup berbuah.
2: Yes.
3: Betul ya?
2: Betul.
3: Ya, itu dia.
1: Jadi untuk semua pendengar Heartliner, jika Anda ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, jangan sampai enggak hadir di acara KKR ini ya. Betul. Ini acaranya gratis atau berbayar?
2: Udah dibayar semua sama darah Kristus gitu.
1: Wah,
2: ya. Jadi gratis semuanya, gratis.
1: Baik, mungkin bisa dikasih tahu nih Pak Freddy, mungkin ada pendengar yang mungkin bingung ya tempatnya di mana, terus dekatnya apa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu denahnya gitu supaya ada gambaran gitu.
3: Bapak Ibu semuanya, KKR Experiencing God ini diadakan di Casa Gracia, gedung Casa Gracia BSD. Tepatnya itu di depan seberangnya Hotel Ibis Style gitu ya, di daerah BSD Taman Lot 3 ya, alamatnya gitu ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa naik ke lantai 3, acaranya di lantai 3. Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan, karena kita perlu mendata dan melihat jumlah yang akan hadir sesuai dengan ketersediaan tempat kursi kita, betul. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke Instagram kami, yaitu di mdc.serpong ID-nya. Di situ Bapak Ibu bisa lihat profil atau bio-nya kami, ada link yang bisa diklik untuk saudara bisa daftar di link itu. Jadi kita akan sama-sama mendata, karena kita butuh untuk make sure ketersediaan tempatnya, begitu.
2: Ya, benar. Jadi memang kalau pertanyaannya tadi gratis enggak, ini acaranya gratis.
3: Iya, betul.
2: Tapi saudara tetap perlu mendaftar. Kenapa? Iya. Tujuannya bukan untuk batas-batasin kok. Tapi tujuannya supaya saudara semuanya bisa dapat tempat yang ternyaman, supaya bisa punya space yang tepat untuk bisa mengalami Tuhan, menyembah dengan bebas apapun ekspresi saudara nantinya gitu ya. Jadi kalau saudara benar-benar rindu untuk mengalami Tuhan, saya sarankan saudara untuk segera mendaftar.
3: Yes.
2: Seperti tadi caranya gampang banget, tinggal buka linknya mdc.serpong IG-nya. Dan saudara langsung klik di bio, langsung klik daftar. Di situ bisa langsung Anda akan dapatkan tiket barcode yang

0: Saya yeah. kadang-kadang nomor saya sendiri aja nggak hafal, apalagi disuruh nomor
1: yang lain. Oke, mungkin nanti okay. akan kita infokan setelah ini.
0: Setelah
1: ya.
0: Ini, betul okay. ya. Setelah ini.
1: Yang penting jangan sampai kalian lewatkan acara ini. Jadi ini bisa ajak tetangga, bestie. Yes. Pasangan boleh semuanya ya, satu rumah boleh yeah. ya diajak ya
2: yeah,
1: tapi dengan betul. Catatan bahwa harus mendaftar dulu. Gimana betul kalau seandainya baru mendaftar di hari H,
2: nah,
1: bisa nggak gitu, bisa tetap bisa masuk nggak nih Pak Rio, Pak Freddy?
0: Selama lot tiketnya masih tersedia mm-hmm. mungkin bisa masuk. Mm. Tapi kami benar-benar menyarankan untuk saudara, demi kenyamanan saudara, bisa mendaftar lebih dulu sampai yeah. sekarang gitu ya. Kita sudah buka link pendaftaran. Memang saat ini sudah sekitar 50% seat sudah terisi. Tapi ya masih ada kesempatan buat Bapak-Ibu Saudara untuk bisa segera mendaftar
2: yeah.
0: supaya bisa segera dapatkan tiketnya dan yeah. saudara nggak perlu deg-degan gitu. Kan deg-degan banget kayak gambling ya. Kita pas mau datang, iya masih ada tiket nggak ya, masih yeah. ada tiket nggak yeah. ya gitu ya. Ya udahlah yeah. kalau kita mau pergi ke luar kota, kita mau naik pesawat, kita bisa kok cari tiketnya jauh-jauh hari.
1: Mm-mm.
0: Nah ini kita kesempatan, kita mau ketemu sama Tuhan,
1: yes.
0: mau ngalami Tuhan,
2: yeah.
0: Raja di atas segala raja. Kenapa sih kita mau harus nunda-nunda gitu istilahnya? Dapatkan tiketnya sekarang dan pastikan saudara hadir, maka saudara akan dipulihkan di sana. Mm-mm.
2: Nah, saya udah dapat nih nomornya.
1: Oh iya, boleh. Silakan di-share.
2: Nomornya di 0819-277-3003.
1: Oke.
2: Saya ulang ya, 0819-277-3003 lagi.
1: Oke, ya. Langsung aja. Mungkin bisa tanya-tanya tentang denahnya, lokasinya,
2: ya.
1: Ya. Waktunya, atau
2: betul.
1: Cara pendaftarannya. Nanti akan dikirimkan linknya juga ya, ya melalui
2: betul.
1: WhatsApp tersebut. Betul. Oke, baik nih Pak Rio dan juga Pak Freddy. Kira-kira ini kalau sudah mendaftar, udah dapat barcode-nya, itu barcode-nya nggak boleh hilang ya?
0: Gak boleh,
1: karena
0: ya.
1: Nanti akan di-scan
2: di betul.
1: Tempat gitu ya.
2: Iya.
1: Ya. Terus apa sih yang harus kita persiapkan gitu sebelum kita menghadiri dan datang ke acara ini?
0: Ya, yang pertama yang harus dipersiapkan tentu hati kita. Jangan datang dengan hati yang meremehkan gitu ya, istilahnya gitu ya. Karena Alkitab pun berkata gitu, apalagi kalau kita berani untuk quote-unquote menghujat Roh Kudus. Hati-hati banget. Itu menurut Alkitab itu dosa yang tidak terampuni gitu. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Tapi datanglah dengan satu kehausan, satu rasa penasaran, satu rasa yang benar-benar pingin dipulihkan. Karena Tuhan itu lebih rindu ketemu sama kita. Dan ketika kerinduan kita ketemu sama kerinduannya Tuhan, itu pemulihan itu akan benar-benar terjadi di sana. Jadi datang tepat waktu, jangan mepet-mepet, karena ada proses check-in, ada proses nanti akan diantarkan tempat duduknya dan sebagainya. Kemudian datang dengan hati yang haus, hati yang terbuka, yang mau untuk dikoreksi, karena firman Tuhan, Roh Kudus itu biasanya akan menelisik setiap hati kita. Dan terbukalah kalau memang saudara butuh untuk bantuan doa, jangan ragu-ragu. Karena kami juga menyediakan ada beberapa fasilitator yang siap untuk mendoakan saudara. Apapun itu keluhan saudara. Apakah saudara mengalami sakit penyakit mungkin? Apakah saudara mengalami satu masalah yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Terbuka aja. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tanpa keterbukaan, saudara hanya akan menutup-nutupi gitu. Kan hari-hari ini ada banyak orang yang berkata bahwa enggak kok, hidupku baik-baik aja gitu. Hidupku normal-normal aja kok, enggak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya jauh di dalam hatimu kamu sadar bahwa kamu sebenarnya butuh Tuhan. Kamu sadar bahwa kamu sebenarnya begitu kering hari-hari ini. Nah, enggak usah ditutupin. Kalau di depan Tuhan, Tuhan tahu kok kerinduan hatimu, apapun yang engkau alami, sakit penyakitmu, doamu yang mungkin lama enggak dijawab, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Kamu bisa pastikan datang dengan keterbukaan dan kamu akan temukan jawaban.

0: yeah, di sana.
1: Okay. That's right.
2: Yeah.
1: Kalau dari saya mungkin ya. Jangan sendirian datangnya.
2: Ramean ya, ramean ya. Biar kenapa? Sama-sama enggak, dipulihkan tapi penting, gitu.
1: Mungkin mungkin juga ada banyak teman-temannya kita yang mungkin juga kita tahu lagi struggling gitu ya, lagi ngalamin apa? Mungkin sibuk sampai akhirnya lupa untuk cari Tuhan gitu ya, atau mungkin gelisah dan segala macam mungkin yang sedang dialami, bisa aja kita jadi saluran berkat buat mereka, untuk mereka diajak ke KKR ini sampai akhirnya mereka juga ngalamin Tuhan secara pribadi gitu. Yeah. Jadi menurut saya ya jangan biarkan atau jangan nikmati kasih itu sendirian, tapi bagikan ke orang dibagi, lain juga ya. Gitu ya, siapa tahu, atau mungkin teman-teman nggak bisa datang tapi setelah ngajak ternyata yang diajak bisa datang gitu kan. Itu bisa jadi berkat gitu buat mereka. Itu saja sih mungkin.
2: Oke. Kalau bicara tentang doa, ini sudah ada satu WhatsApp yang masuk nih di 0819269000 dari Firsa nih ya. Saya punya pergumulan dan sudah berdoa sama Tuhan, tapi kenapa ya sampai sekarang itu doa saya belum dijawab.
3: Wah, kenapa doa saya belum dijawab? Jawaban doa itu selalu, saya percaya bahwa Tuhan tuh selalu menjawab doa setiap kita. Dan jawaban doa itu kan selalu ada tiga. Iya, artinya apapun yang engkau sedang minta langsung tiba-tiba dikabulkan Tuhan. Yes, itu bagus. Tunggu, ya ini memang jawaban doa yang mungkin kadang-kadang buat sebagian kita agak nyebelin gitu ya. Kok tunggu nih, iya apa enggak?
2: Berapa lama?
3: Berapa gitu lama ya? Nih harus menunggu gitu. Ya Tuhan enak nih, satu hari di surga 1000 tahun di bumi gitu. Ya tapi tunggu pun itu adalah jawaban doa sebenarnya dari Tuhan. Dan tidak, yang terakhir itu pun jawaban doa dari Tuhan.
1: That's right.
3: Kadang-kadang seringkali mungkin kita mengalami satu jawaban doa yang berkata tidak. Tapi kita tidak suka dengan jawaban doa itu, sehingga kita bilang bahwa oh ini bukan jawaban doa Tuhan. Kita merasa jawaban tidak itu adalah bukan jawabannya Tuhan. Nah itu justru menjadi satu masalah. Makanya kita perlu benar-benar mengenal siapa Tuhan, sehingga kita ngerti setiap jawabannya. Kalaupun Tuhan berkata tidak terhadap setiap permintaan doa kita, bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan gak cinta sama kita, bukan berarti Tuhan gak dengar doa kita. Justru karena dia dengar doa kita dan dia tahu siapa kita, maka dia akan menjawabnya. Dan kalaupun jawabannya tidak, itu karena dia tahu bahwa ketika dia akan bilang ya, ada satu masalah yang akan terjadi di belakang. Dalam paradigma kita memang kita hanya bisa melihat di dalam garis waktu gitu ya. Kita akan bisa melihat dengan apa yang kita bisa pandang. Tetapi Tuhan itu melihat jauh di luar itu. Tuhan bisa melihat masa depan kita. Bukankah Tuhan itu omnipresent dan dia itu bisa hadir di setiap waktu yang ada gitu. Jadi dia bisa melihat bahwa oh enggak, ke depannya itu kalau aku kasih kamu ini, di depan itu akan ada hal yang buruk terjadi, maka aku gak akan kasih kamu ini. Itu jawaban doa. Atau kalaupun Tuhan bilang tunggu gitu ya, sehingga engkau bosan menunggu, Tuhan sedang memproses kok. Buat Tuhan gampang untuk memberikan apapun yang kamu perlukan. Tetapi untuk mengubah sikap hatimu, untuk mengubah ketekunanmu dan mendidik imanmu menjadi iman yang dewasa, itu adalah tujuan Tuhan. Karena setiap kita itu diciptakan sebagai anak-anak yang harus menjadi anak-anak Raja Wali. Anak-anak yang kuat terhadap setiap badai. Maka kita dilatih untuk sabar menunggu supaya kita dewasa. Karena salah satu ciri-ciri orang dewasa adalah dia tahu kapan waktunya segala sesuatu akan digenapi, kapan waktunya segala sesuatu tidak digenapi gitu kan. Tapi kita akan dibentuk benar-benar mental kita itu menjadi mental yang kuat, yang dalam masa tunggu kita pun kita terus berharap sama Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Kalau dari saya gitu, mungkin Pastor Freddy mau nambahin mungkin.
2: Silakan.
1: Iya, kalau dari saya ngelihat bahwa jawaban no dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan menolak kita.
3: Yes.
1: tapi justru dia begitu mengasihi kita. Karena sometimes jawaban no dari Tuhan itu adalah bentuk perlindungan sebenarnya. Gitu. Saya ingat gitu ya, tadi selama Rio ngomong, saya ingat saya punya anak masih kecil, masih 4 tahun. Satu kali dia sakit lambung. Gitu kan. Dibawa ke rumah sakit karena sakit banget lah ya, sampai muntah-muntah dan akhirnya perlu dikasih obat gitu ya. Nah, setelah selesai dari rumah sakit dikasih infus, namanya kalau nggak salah ranitidin obatnya, habis itu udah selesai pulang gitu kan, recovery. Lalu dokternya bilang, ini pulang jangan dulu minum yang aneh-aneh pokoknya, karena bisa naik lagi asam lambungnya. Singkat cerita, waktu di rumah dia ngomong sama saya, anak saya bilang gini, Daddy, dia bilang gitu, mau dong Milo, katanya. Kan aku udah sembuh, katanya gitu kan. Nah, saya mikir dong sebagai papa gitu ya, justru karena saya mengasihi dia, justru karena saya menjaga dia, saya gak kasih dia Milo, supaya dia gak makin sakit lagi. Betul. Atau maksudnya terulang lagi asam lambungnya naik gitu. Nah, bukankah Tuhan juga kayak gitu, gitu ya? Sometimes ada momen di mana kita dijawab no, bukan berarti dia nggak mengasihi kita. Justru karena dia mengasihi kita, dia jawab no, makanya dia nggak kasih, dan mungkin, dan udah pasti, bukan mungkin, udah pasti pekerjaan Tuhan atau jawaban Tuhan yang next-nya itu lebih baik dibandingkan apa yang kita pikirkan. Gitu. Karena dia tahu kalau momen ini dia kasih, mungkin bisa membahayakan kita. Atau mungkin bukan ini yang mau dia kasih, tapi ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Jadi, nah, disitulah menurut saya pentingnya kedewasaan. Disitulah yang namanya, menurut saya, itu murid namanya. Gitu.
2: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari pendengar kita nih, dari Virsa. Terus ada juga yang bergabung di kolom komentar di live YouTube kita. Kali ini dari @iyoshihite. Jika seseorang datang ke KKR dengan hati yang hancur atau penuh dosa, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Tahan dulu. Saya kasih waktu untuk berpikir buat Pastor Rio dan juga Pastor Freddy. Kita akan melanjutkan lagi talk show kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 masuk.
2: Ya, kembali lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Special Talk Show di kesempatan sore hari ini ditemani bersama dengan Ragil Z dan teman-teman kita ada Pastor Rio dan juga Pastor Freddy Setiadi ya dari MDC Gereja Masa Depan Cerah. Dan kita lagi berbincang tentang acara KKR yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei. Tadi Ragil sempat salah menyebutkan tanggal ya. Jamnya juga salah ya. Jadi sebenarnya jamnya jam berapa nih?
3: Iya, tanggal 21 Mei itu hari Kamis.
2: Hari Kamis.
3: Kamis malam jam 7.30 malam.
2: Berarti ini minggu depan ya?
3: Betul.
2: Kamis minggu depan ya, Kamis acaranya. Depan. Jadi ini masih ada waktu 1 minggu untuk kalian bisa mendaftar.
3: Betul. Gitu.
2: Masih dibuka ya pendaftarannya
3: masih,
2: ya.
3: Masih dibuka.
2: Mumpung masih ada seat kursi yang tersedia. Jadi jangan sampai lewatkan acara ini. Oke, kita lanjutkan lagi karena ini sudah ada yang bergabung di live YouTube kita sore hari ini. Ada dari @Yoshihite ya. Jika seseorang datang ke KKR dengan hati yang hancur atau penuh dosa, pesan apa nih yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Silakan mungkin dari Pastor Rio dulu.
3: Iya. Kalau kamu merasa hancur, kamu merasa hidupmu itu penuh dengan dosa, itu kamu harusnya bersuka cita. Kenapa? Karena ternyata Roh Kudus itu mengingatkan kamu untuk benar-benar kamu bisa kembali. Dan itu suara Roh Kudus yang mengingatkan kamu tentang dosamu, mengingatkan kamu tentang bahwa kamu itu perlu Tuhan. Bahwa kamu itu perlu untuk dipulihkan. Jadi jangan tolak itu, tapi kamu datanglah dengan satu rasa yang tepat bahwa ya Tuhan, aku ini manusia berdosa. Saya jadi ingat satu cerita di Alkitab. Waktu itu ada dua orang. Yang pertama adalah orang pemungut cukai yang sedang berdoa. Dia berdoa dengan begitu hancur, dia jauh di luar sama satu orang Farisi. Orang Farisi bilang, "Oh ya, aku taat gitu. Aku udah taat ikut sama Tuhan, aku berdoa, aku segala sesuatu hal-hal baik aku udah lakukan semuanya untuk Tuhan." Tapi ada satu pemungut cukai hari itu dia berdoa jauh banget di belakang. Dia berteriak bahwa Tuhan, aku enggak layak. Aku tuh enggak layak ketemu Tuhan. Aku itu manusia paling berdosa, aku enggak pernah layak. Dan kalau aku ada di sini ya udah. Ini ya aku pokoknya enggak layak aja. Tapi tahukah Anda bahwa jawaban Yesus doa manakah yang didengar? Bahwa doa orang yang merasa dirinya enggak layak. Doa orang yang merasa dirinya hancur itu yang lebih didengar Tuhan. Karena buat Tuhan sebenarnya setiap kita kekudusan kita itu, kebaikan kita itu hanya seperti kain kotor di hadapannya Tuhan. Jadi tidak pernah ada hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. melebihi dari kasihnya Yesus sendiri.
4: That's true.
3: Kita itu sebenarnya setiap orang, kalau kata kita Roma gitu ya, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita itu sebenarnya udah jatuh dalam dosa, udah gak layak gitu. Tapi cuma kasih Yesus yang besar itu yang melayakkan kita. Cuma darahnya Yesus yang kudus itu yang akhirnya membasuh kita, menyucikan kita, yang membuat kita dilayakkan kembali untuk manggil dia Bapak. Itu buat saya. Jadi siapapun Anda, kalau Anda merasa hancur hari-hari ini, itu adalah satu langkah yang tepat. Karena Roh Kudus sedang mengingatkan kamu untuk kamu bisa balik lagi. Dan kamu datang ke KKR itu dengan hati hancur, itu justru akan membuat pintu surga terbuka buat kamu. Mungkin ditambahin sama Pastor Freddy.
2: Silakan, Pastor.
4: Menurut saya, ini pertanyaan dalam sekali ya. Thank you buat yang nanya. Menurut saya tidak ada yang terlalu besar dosanya untuk diampuni sama Yesus. Gitu. Maksudnya semua kita pernah berdosa, bahkan semua kita berdosa.
3: Betul.
4: Sebelumnya gitu ya. Dan jadi tidak ada yang benar di dunia ini. Di firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, justru tadi yang Rio katakan bahwa di saat kita datang dengan hati yang siap merespon dengan iman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kondisi apapun saudara bisa dipulihkan, gitu ya. Sebesar apapun dosa saudara, bisa dijamah Tuhan, bahkan dipulihkan untuk bisa diubahkan sama Tuhan, gitu ya. Karena kita semua tidak ada yang apa namanya kuat ya, tidak ada yang semuanya benar. Meskipun kami berdua ngomong di sini kelihatannya gitu ya, mungkin Alkitab disampaikan semua, tapi ya dulu kita ngalamin kehancuran gitu. Cuman mungkin kita udah bertobat, dan sampai hari ini pun kami masih berproses. Betul. Untuk bisa hidup benar gitu ya di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni, dan tidak ada yang terlalu layak untuk Tuhan layakkan. Semua kita gak layak.
3: Betul.
4: Betul? Jadi Tuhan justru sangat rindu untuk menjamah kita, terus masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah diri kita, sampai akhirnya kita bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya. Jadi justru kalau momen saudara lagi ngalamin kehancuran, pergumulan yang berat gitu ya, atau mungkin doa yang mungkin gak dijawab-jawab, di sini bukan berharap langsung doa dijawab, bukan. Tapi waktu saudara datang ke KKR ini, saudara bisa ngalamin Tuhan, dan hidup saudara bisa dapat kesegaran yang baru, sehingga Tuhan terus mendewasakan saudara, sampai akhirnya kita bukan hanya sekedar jawaban doa yang kita dapat, tapi justru kita mengalami kasih Tuhan, bahkan kedewasaan yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, gitu sih.
2: Ya, oke, baik. Semoga menjawab ya buat Ed Iyosihite yang tadi sudah memberikan komentarnya di live YouTube Heartland Network. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Laris manis ya, kayaknya ya, laris manis ya. yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 0819269000 ada dari Riawan. Dia bilang, kok saya itu susah banget ya punya waktu khusus untuk berdoa.
3: Susah punya gimana waktu tuh? Khusus untuk berdoa.
2: gimana nih?
3: Gini, ya Ragil, kalau saya mau nanya nih sama Riawan justru malahan gitu ya, buat kamu sebenarnya apa sih itu berdoa gitu? Apakah kamu menganggap berdoa itu sebuah kewajiban atau sebuah hak? Kalau kita menganggap doa adalah sebuah kewajiban, kita akan melaksanakannya dengan setengah-setengah hati biasanya. Tapi kalau kamu menyadari bahwa kamu itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan, maka kamu nggak akan berani untuk berjalan tanpa berdoa. Yang pertama, kita mesti menyadari bahwa doa itu satu kebutuhan buat kita. Kalau kita menyadari doa adalah satu kebutuhan, maka kita akan konsisten. Sama seperti apa misalnya, makan, waktu makan, atau waktu tidur gitu ya. Kita tahu kok ada waktunya kita untuk makan, jam 6 pagi mungkin sarapan, jam 12 siang mungkin makan siang, kemudian nanti jam 6 sore untuk makan malam misalnya. Atau kita tahu waktu jam 9 malam itu kita udah waktunya untuk tidur, istirahat, supaya besok pagi kita bisa bangun. Kita udah punya waktu-waktu itu. Di tengah kesibukan apapun, kita bisa menyediakan waktu-waktu untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Nah, makanya saya balik lagi tadi bertanya sama siapa? Riawan tadi ya. Apakah doa menjadi satu kewajiban yang sebetulnya kamu merasa bahwa itu nggak perlu? Atau itu justru adalah sebuah kebutuhan? Kalau kamu merasa itu adalah sebuah hak, sebuah kebutuhan, maka kamu akan menyediakan waktunya dengan tepat. Maka kamu akan melihat, oh ya, aku tuh nggak bisa sehari pun hidup tanpa Tuhan, tanpa ngobrol sama Tuhan, gitu ya. Kalau kita pulang ke rumah, ketemu sama istri kita, terus kita nggak sapa-sapaan, walaupun kita saling ngerti, tapi kita nggak sapa-sapaan, ya kan lama-lama akan anyep, gitu ya. Hubungannya akan anyep, hubungannya akan ya kita cuma tinggal bersama gitu, bukan hidup bersama. Nah, masalahnya kita bersama dengan Tuhan itu kita butuh hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan itu adalah hidup yang terus dipenuhi sama Roh Kudus, sehingga setiap masalah kita, setiap kali kita melangkah, kita tahu kita memilih jalan yang mana gitu. Kadang-kadang kita itu terlalu bising dengan keinginan-keinginan kita, sehingga kita nggak pernah bisa mendengar tuntunan Roh Kudus itu mengarahkan kita kemana. Nah, makanya doa itu jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban, tapi anggaplah doa itu benar-benar sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga kamu nggak akan berani bisa melangkah tanpa kamu berdoa. Saya itu. Jadi doa itu memang perlu ada jam-jam doa khusus. Saat teduh pagi misalnya. Atau ada yang mau doanya tengah malam, mau komitmen untuk berdoa. Ya lakukan itu. Bisa kok, kamu bisa juga menyempatkan waktu untuk makan. Harusnya kamu juga bisa menyempatkan waktu untuk berdoa. Dan Tuhan gak pernah batasi. Saya waktu beberapa kali saya itu keluar kota. Dan ketika saya sambil nyetir, saya bisa kok berdoa. Dan kita gak perlu nutup mata kok. Selama kita terhubung hati kita sama Tuhan, kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan itu gak sejauh itu. Tuhan itu ada di dalam hatimu, Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga ketika kamu berkata-kata, sehingga ketika kamu berdoa untuk menaikkan doamu, entah itu ucapan syukur, entah itu nyanyian pujian, entah itu doa untuk kebutuhanmu, kamu bisa kapanpun kamu katakan. Jadi doa tidak pernah dibatasi waktu, dan doa itu sebuah kebutuhan. Jadi pastikan kamu punya jam-jam khusus, punya waktu-waktu khusus, dan alami Tuhan sendiri. Gitu tuh.
2: Oke, baik.
3: Mungkin Pastor Freddy dilengkapin mungkin.
2: Mungkin Pastor Freddy bisa jawab pertanyaan yang berikutnya kali ya.
3: Oh, jawab pertanyaan banyak ya. Oh, ada lagi ternyata. Oke.
2: Karena ini ada pendengar kita juga yang mengirimkan WhatsApp nih. Ada dari Pak Darwin. Apakah apakah kita sebagai orang yang percaya dalam permohonan doa kita itu masih banyak yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga doa-doa kita itu tidak dijawab atau didengar Tuhan, dan kita harus menunggu. Ya, silakan.
4: Berarti masih tentang seputar kenapa nggak dijawab gitu ya?
2: Mungkin apakah karena masih banyak hal yang nggak berkenan gitu di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kayak ditunda gitu, kayak nggak dijawab gitu sama Tuhan.
4: Mungkin kalau menurut saya kalau soal ini bisa aja doa kita itu mungkin based on keinginan pribadi gitu ya, sampai akhirnya mungkin Tuhan hold gitu ya, atau mungkin gak jawab. Nah, karena seringkali kan firman Tuhan bilang gini, kalau doa itu biarkanlah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana caranya sesuai kehendak Tuhan? Nah, itulah butuh yang namanya keintiman, supaya kita tahu bahwa gimana caranya kita bisa mendoakan sesuai kehendak Tuhan. Karena sometimes kita berdoa sesuai dengan kehendak-kehendak kita pribadi, dan mungkin itu jadinya membuat Tuhan tidak menjawab doa. Bukan berarti bukan berarti jadinya oh kamu salah berdoa jadinya berdosa gitu ya. Enggak gitu juga gitu maksudnya. Ya kan? Kita Tuhan tahu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menerima proses kita untuk bertumbuh gitu ya. Jadi maksudnya Dia menunggu kita untuk apa namanya? Membangun hubungan dengan Dia sehingga kita tahu bagaimana caranya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut aku gitu ya.
3: Ya, dan, kalau
4: lanjutin dulu.
3: Iya. Ya, kalau buat saya yang saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang banget sama kita. Jadi buat Tuhan bukan perkara jawaban doanya. Kalau Dia izinkan kita menunggu, saya percaya bahwa itu bukan perkara soal apakah engkau tidak berkenan atau apa gitu ya. Tapi yang buat Tuhan yang paling penting adalah hubungan. Tuhan itu rindu sekali keintiman hubungan, pemulihan hubungan antara engkau sama Dia. Kalau memang doamu itu hanya membuat engkau semakin jauh sama Tuhan, tentu Tuhan gak mau. Tapi kalau doamu itu akan membuat engkau lebih dekat dengan Dia, ya Tuhan akan dengan senang hati gitu. Intinya gini, Tuhan bukan sedang menolak untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Enggak.
4: Betul.
3: Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tuhan itu adalah Allah yang menggenapi setiap apapun yang Dia perkatakan. Dia yang berjanji bahwa engkau dan keturunanmu enggak akan sampai meminta-minta. Artinya apa? Artinya setiap kebutuhanmu itu pasti dijawab sama Tuhan kok. Kamu pasti dipenuhi sama Tuhan kok. Dia itu Allah provider. Jadi Dia akan menyediakan apapun yang kamu perlukan. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita meminta itu dengan penuh nafsu untuk dipuaskan sendiri. Ya, memang Alkitab mencatat bahwa Tuhan nggak berkenan atas itu. Tapi Tuhan itu mau menyediakan apa yang kamu perlukan supaya engkau bisa mengenali, supaya engkau bisa menyadari bahwa aku ini Allah yang engkau sembah loh. Jadi Tuhan akan dengan senang hati ketika kita datang, berdoa sama Dia, minta, dan kita mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, itu akan membuat Dia makin cinta sama kita. Saya kebayang waktu itu anak saya lagi minta game. Lagi minta waktu itu PlayStation gitu ya. Waktu itu akhirnya di ulang tahunnya kita belikan. Dan itu membuat Dia begitu happy, begitu senang. Habis itu membuat Dia semakin hari diajarin sama istri saya juga untuk Dia berdoa setiap kali minta apa-apa, berdoa sama Tuhan. Dan itu dilakukan. Jadi Dia mau pingin waktu itu pingin liburan juga, Dia berdoa. Dan ya udah waktu musim libur kebetulan kami juga punya berkat, ya udah kita pergi liburan. Dia happy. Pengalaman-pengalaman itu justru membuat Dia akhirnya tahu bahwa kalau Dia perlu sesuatu, Dia bisa berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan dengan senang hati kok bisa memberikan segala sesuatunya. Saya percaya itu semua bukan karena kuat gagah kami gitu. Kalau kami bisa melakukan segala sesuatu itu juga karena Tuhan kok. Jadi ya pada intinya jangan pernah merasa berkecil hati kalau Tuhan belum menjawab doamu.
4: Betul. Karena betul.
3: tapi pastikan bahwa kamu itu benar-benar nempel sama Tuhan berserah. Jadi jangan berkecil hati kalau Tuhan belum jawab doamu, bisa saja memang Tuhan sedang proses kehidupanmu.
4: Jadi jangan juga jadinya enggak minta ataupun jangan juga jadi enggak berdoa. Enggak ada yang salah dengan berdoa. Tapi mungkin fokusnya jangan hanya sekedar jawaban doa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan rindu pengenalan atau maksudnya keintiman, kasihnya, mengalami kasihnya sendiri yang memang akhirnya membawa kita melihat perspektif Tuhan beda gitu ya.
3: Betul.
4: Sedikit tadi tambahin yang Rio yang jawab, maksudnya saya sering bilang gini bahwa sibuk itu bukan berarti nggak bisa berdoa. Sibuk itu belum memprioritaskan doa.
3: Betul.
4: Itu. Jadi bisa aja orang bisa sibuk dan nggak berdoa, tapi bisa orang memprioritaskan berdoa. Makanya kan Martin Luther pernah ngomong, saya sangat sibuk hari ini katanya. Justru saya harus 3 jam berdoa supaya sisa waktu saya efisien. Dibanding saya di awal hari tidak berdoa, lalu saya gak efektif di sisa hari.
3: Yes.
4: Dia bilang gitu. Jadi ini ngomongin tentang prioritas berdoa. Dan sejauh mana cinta kita sama Tuhan menentukan kita datang sama Tuhan dengan kerinduan, bukan karena kewajiban gitu ya.
2: Yes. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Darwin ya. Dan Pak Darwin wajib nih ikut datang di acara KKR tanggal 21 Mei ya.
3: 21 Mei.
2: Hari Kamis minggu depan mungkin bisa dipromokan lagi, silakan.
3: Oke, buat Pak Darwin dan semua sobat Heartliners dimanapun berada gitu ya. Pastikan Anda hadir dalam KKR Experiencing God yang kita lakukan di tanggal 21 Mei jam 19.30. Anda bisa dapatkan tiketnya dengan mengklik IG mdc.serpong. Anda bisa cek di sana di bio-nya. Anda bisa langsung mendaftarkan diri dan setiap tiket itu berlaku untuk satu orang. Jadi kalau Anda mau mengajak keluarga atau saudara Anda, pastikan Anda mendaftarkan masing-masing nama itu untuk mendapatkan masing-masing satu tiket. Dan tiket itu akan dipakai sebagai check-in masuk di lobi Casa Gracia.
4: Iya.
2: Ya. Gitu. Oke, kalau mau menghubungi via WhatsApp, bisa di nomor berapa?
4: 0819-277-3003. Saya ulang ya, 0819-277-3003 lagi.
2: Ya. Yes. Baik, terima kasih untuk semua Heartliner dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan siaran live kita ya di YouTube channel kita. Thank you banget juga yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan di 0819-269-1000. Karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kehadirannya buat
3: semuanya.
2: Pastor Rio dan juga Pastor Freddy. Sukses buat acara KKR-nya ya.
3: Thank you.
2: Baik. Baik, terima kasih. Kita pamit undur diri. Selamat sore. God bless you.
3: God bless you.
0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Brandon Clark meninggal dunia di usia 29 tahun, NBA berduka. Ambisi McLaren di Formula One 2026, Andrea Stella ditargetkan gelar ganda. Hasil Piala Asia U17 2026, Indonesia takluk 1-3 dari Jepang, mimpi ke Piala Dunia kandas. Kita mulai ke informasi pertama, dunia basket profesional Amerika Serikat atau NBA tengah diselimuti duka mendalam setelah pemain depan Memphis Grizzlies, Brandon Clark, dilaporkan meninggal dunia pada usia 29 tahun. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi melalui laman resmi NBA Rabu waktu setempat di tengah berlangsungnya babak semifinal wilayah playoff 2026. Hingga kini, rincian mengenai penyebab kematian pemain keberkebangsaan Kanada tersebut belum diungkapkan secara detail kepada publik. Semenjak bergabung dengan Grizzlies pada 2019, Clark dikenal sebagai sosok pemain dengan energi luar biasa dan menjadi bagian integral dalam rotasi tim. Kepergiannya memicu gelombang belasungkawa dari seluruh penjuru dunia dan NBA diperkirakan akan memberikan penghormatan khusus dalam pertandingan mendatang guna mengenang dedikasi serta kontribusi Clark di kasta tertinggi basket dunia. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, prinsipal tim McLaren Andrea Stella menegaskan ambisi besar timnya untuk menguasai panggung Formula One musim 2026. Stella membidik gelar ganda, yakni juara dunia pembalap dan juara dunia konstruktor, sebagai target utama dalam peta jalan pengembangan tim. Keyakinan ini didasarkan pada performa impresif jet darat McLaren yang tampil dominan pada GP Miami awal Mei lalu melalui dua pembalap andalan Lando Norris dan Oscar Piastri. Meski fokus pada stabilitas jangka panjang, Stella optimis paket perbaruan teknis McLaren mampu meruntuhkan dominasi Mercedes dan Ferrari. Kini perhatian tim beralih ke seri kelima di GP Kanada pada 20 Mei mendatang guna terus menjaga momentum persaingan di papan atas klasemen dunia jet darat. Kita lanjut ke informasi terakhir, mimpi timnas U17 Indonesia untuk berlaga di panggung dunia harus terkubur. Skuad Garuda muda dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia setelah menelan kekalahan 1-3 dari Jepang pada laga pamungkas grup B Piala Asia 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Meski sempat memberikan perlawanan melalui gol tendangan bebas Perez Chu, dominasi samurai biru gagal dibendung hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi juru kunci klasemen akhir grup, sementara Jepang sukses melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket putaran final Piala Dunia. Kegagalan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi pembinaan usia dini sepak bola nasional demi mempersiapkan generasi yang lebih tangguh di ajang internasional mendatang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
3: This is Heartline Radio.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati. Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, trust atau kepercayaan adalah pondasi dari bisnis apapun. Tanpa trust, bisnis kita akan mati. Bisnis tanpa trust seperti naik motor tanpa bensin. Bisa jalan nggak? Bisa, tapi harus didorong sampai setengah mati. Lalu bagaimana supaya dapat trust dari customer Anda? Buatlah konten untuk meraih perhatian mereka. Setelah mereka datang, berikanlah harapan atau ekspektasi kepada customermu. Bangunlah kedekatan dengan mereka dengan cara memakai customer intimacy. Ketika customermu bertanya lewat chat, cepatlah dibalas dan beresponlah dengan cepat. Jika mereka komplain, walaupun dirimu benar, tetaplah meminta maaf dan kasih perhatian serta respon yang baik. Setelah itu, buatlah grup WA untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah. Tapi, jangan Anda selalu yang berjualan. Bagikanlah inspirasi atau postingan yang berguna bagi para membernya. Jika dapat kesempatan untuk sharing dimanapun, jawablah iya dan bantulah pihak pengundang dengan tulus, karena merek atau brand Anda akan menjadi perbincangan saat dimention acara penyelenggara tersebut. Trust itu terbangun terus-menerus, bukan dalam sekejap mata. Jika trust sudah terbangun, buatlah acara networking atau kopdar untuk membantu customer dalam memasarkan produk-produknya. Inilah semua strategi yang saya lakukan di Boplo untuk membangun trust dari para customer kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner, apa kabarnya di malam hari ini? Bersama dengan Oktrin hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, dengan temanya 365 hari bersama Tuhan, mengenal Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Heartliners yang dikasihi Tuhan, kemajuan di bidang iptek, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah banyak mengubah sistem nilai sehingga dikhawatirkan akan mendorong mempercepat terjadinya proses sekularisasi di tengah masyarakat. Nah, pada kenyataannya, proses sekularisasi nampaknya sulit dibendung, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana setiap orang begitu mudah dan cepat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk menghadapi fenomena ini, maka sejak dini, kepada keluarga-keluarga perlu mempersiapkan anak-anak mereka dengan pengetahuan budi pekerti yang bersumber pada firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa anak-anak adalah pemegang peranan penting, baik itu bagi keluarga maupun bagi masa depan sebuah bangsa. Apabila sejak dini kepada anak-anak sudah diperkenalkan firman Tuhan, maka dalam diri mereka akan tumbuh kesadaran baru yang memandang firman Tuhan sebagai penopang iman, sumber inspirasi, dan juga pedoman hidup manusia. Setelah kesadaran itu tumbuh, maka keinginan untuk berbagi firman Tuhan dengan sendirinya akan muncul dalam dirinya. Artinya, tanggung jawab untuk menyebarkan firman Tuhan sejak awal juga sudah seharusnya diperkenalkan kepada anak-anak. Nah, upaya itulah yang menjadi salah satu yang melatar belakangi mengapa Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI juga berkonsentrasi kepada produk terbitan khusus untuk anak-anak. Nah, Heartliner, untuk mengetahui lebih jauh tentang LAI dan terbitan untuk anak, di kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di studio Heartline rekan kita dari LAI untuk menjumpai Heartliner semua. Ada Kak Peter Mana. Halo, selamat malam Kak Peter.
1: Selamat malam Kak Oktrin. Iya. Selamat malam Headland.
0: Iya, selaku Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran LAI.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Kak Peter?
1: Luar biasa sehat. Dalam Luar Tuhan biasa. Selalu sehat ya.
0: Betul sekali, dalam Suka Tuhan cita. Kita memang harus sehat dan bersuka cita tentunya. Ya baik, Heartliner, kita akan membahas nih tentang LAI dan juga terbitan-terbitannya untuk anak-anak ya. Dan juga saya mau mengajak untuk Heartliner semua yang ingin bertanya mengenai hal ini nantinya akan kita bahas bersama-sama, bisa mengajukan pertanyaan di nomor WhatsApp kita di 0819269000. Oktrin dan juga Kak Peter akan kembali setelah kita mendengarkan pujian berikut ini.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Kembali bersama dengan Oktrin di malam hari ini yang akan bersama dengan Heartliner hingga pukul 8 malam nanti. Dan sudah bersama dengan kita ada Kak Peter Maanana ya, selaku Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran LAI. Baik, kita langsung saja nih ya Kak Peter, tidak perlu berlama-lama karena Heartliner sudah penasaran. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang terbitan rohani untuk anak. Dan selama ini yang kita tahu, LAI ini hanya menerbitkan Alkitab yang dibaca oleh orang dewasa saja. Tapi ternyata LAI juga menyiapkan terbitan khusus untuk anak-anak. Nah, Kak Peter, apakah bisa menjelaskan nih mengapa LAI juga membuat terbitan untuk anak-anak ini?
1: Iya, tadi sudah disampaikan ya bahwa yang utama dari Lembaga Alkitab Indonesia, namanya juga Lembaga Alkitab Indonesia. Mm-hmm. Berarti kami menerjemahkan Alkitab, kemudian yeah, kami memproduksi dan kemudian kami mendistribusikan itu ke Indonesia bahkan ke luar negeri. Mm. Dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal, kenapa kita fokus kepada anak-anak, karena ini juga terkait dengan visi-misi Lembaga Alkitab Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi visi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah firman Allah hadir bagi semua generasi agar mereka dapat bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat dan mengalami pembaruan dalam hidup mereka.
0: Okay.
1: Nah, semua generasi artinya bahwa dari bayi sampai dengan orang tua, dan itu yang disediakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan tentunya fokus kepada anak-anak ini seperti yang tadi Kakak sampaikan di awal bahwa anak-anak ini merupakan masa depan bangsa ya.
0: Yeah.
1: Tentunya dari sisi iman kita harus mempersiapkan mereka, bukan saja ketika mereka pada saat bisa membaca, tetapi sebelum mereka bisa membaca kita sudah memperkenalkan firman Tuhan dengan cara-cara yang unik, yang sederhana buat bagi mereka, sehingga iman itu bertumbuh sejak mereka masih bayi.
0: Okay.
1: Seperti itu kan.
0: Baik, berarti sesuai dengan visinya dari Lembaga yeah, Alkitab Indonesia itu sendiri ya, yeah, untuk seluruh generasi, enggak hanya
1: generasi,
0: untuk orang dewasa doang yeah, gitu. Oke, okay, baik. Dan apakah Pak Peter nih bisa memberikan contoh-contoh, beberapa rekam contoh terbitan anak untuk LAI ini? Anak LAI ini.
1: Iya. Yeah. Kalau terbitan anak mulai dari Alkitab ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulai dari Alkitab anak-anak. Itu ada Alkitab dengan sisipan cerita Alkitab, kemudian gambar-gambar yang kami sebutkan Alkitab ilustrasi. Lalu kemudian untuk Alkitab anak-anak juga dengan berbagai macam cover motif yang menarik. Tentunya anak-anak suka ya.
0: Yeah.
1: Ada gambar domba, kemudian ada gambar animal yang lainnya. Itu menarik mereka untuk membawa Alkitab ke sekolah minggu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, selain Alkitab kami juga ada terbitan anak-anak seperti game board. Jadi game board itu adalah seperti kalau kita lihat ular tangga, permain ular tangga.
0: Iya, pernah.
1: Nah, pernah kan ya?
0: Pasti pernah.
1: Pasti
0: pernah.
1: Kalau belum berarti bukan anak-anak.
0: Bukan anak-anak.
1: Enggak lewatin langsung dewasa berarti.
0: Iya lagi.
1: Ya, jadi game board itu permainan seperti ular tangga, tetapi bedanya di game board itu kita belajar tentang toko-toko Alkitab Perjanjian Lama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di situ tetap ada dadu, kemudian ada untuk pionnya untuk bermain, lalu kemudian ada spinnya, itu untuk menentukan kita bergerak. Nah, di game board ini menariknya adalah setiap kita memilih nomor dengan spin itu, misalnya dapat nomor 1,
0: yeah,
1: dapat toko Nuh. Nah, nanti ada pertanyaan
0: okay,
1: tentang toko Nuh itu. Nah, kalau bisa menjawab berarti kita bisa lompat ke toko berikutnya.
0: Oh.
1: Seperti itu game board.
0: Nah, okay,
1: terus kemudian ada juga aktivitas anak. Jadi ada cerita Alkitab, kemudian di sampingnya ada mewarna, itu untuk yang remaja ya. Ya, dan masih banyak lagi terbitan-terbitan yang kalau headline pingin baca, pingin miliki, ya datang ke Lembaga Alkitab Indonesia Jalan Salemba Raya.
0: Oke, menarik sekali ya ternyata terbitan untuk anak ini, karena dibuat kayak Alkitabnya ada gambar-gambarnya
1: ya,
0: dan juga ada gameboardnya. Itu kan menarik kan,
1: menarik,
0: ya
1: menarik.
0: Secara sekuler juga mereka ada bermain itu, tapi ini dibuat toko-toko.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: mereka bisa mengenal gitu ya. Oke, Kak Peter. Dan kita masuk nih dalam tema khusus juga, karena di hari ini kan ada buku cerita Alkitab sepanjang tahun, CAST ya.
1: Yeah.
0: Nah, sebenarnya apa sih isi dari buku tersebut nih Kak Peter, dan apa sebenarnya tujuan LAI mau menerbitkan buku ini?
1: Iya, yeah, ini saya bawa bukunya ya, saya bisa menjelaskan. Oktrin bisa lihat langsung ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: wow.
1: dari tampilan depannya aja sudah menarik.
0: Menarik
1: ya.
0: Sekali.
1: Jadi ada gambar Tuhan Yesus bersama dengan 5 anak. Mm-hmm. Ya, ini kami menceritakan tentang Yesus berkhotbah ya.
0: Yeah.
1: Di atas bukit menggambarkan itu. Jadi judul buku ini adalah Cerita Alkitab Sepanjang Tahun.
0: Ya.
1: Dia berisi 365 cerita dan doa.
0: Oke.
1: Makanya tema hari ini adalah 365 hari bersama Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Nah, buku Cerita Alkitab Sepanjang Tahun ini seperti tadi di judulnya berisi 365 cerita dan doa. Jadi anak-anak itu biasa kalau bangun pagi kita harus ngapain mereka sih ya?
0: Oke.
1: Daripada mereka mencari yang lain gitu mm-hmm. kan. Baiknya mereka ketika bangun kita ajak mereka untuk membaca.
0: Mm.
1: Bukan membaca Alkitab ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, berbeda ya
0: dengan
1: ya,
0: kita.
1: Iya, touch-nya harus beda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau anak-anak kan berarti mereka lebih tertarik untuk mungkin melihat gambar.
0: Yeah.
1: Nah, di dalam buku CST ini kalau Kak Oktrin bisa lihat mm-hmm. ini full color.
0: Oke, okay. Ya betul, color. Menarik sekali. Pasti Harlaner juga sudah tertarik nih. Gimana ya, cuma Oktrin doang yang bisa lihat.
1: Bahan kertasnya juga bagus, mm-hmm. mengkilat ya, tidak doff
0: ya.
1: Nah kemudian sehingga warna itu muncul.
0: Muncul, ya.
1: Lalu kemudian ada bacaan setiap hari. Jadi kalau kita lihat di hari pertama ini
0: mm-hmm.
1: ini diambil bacaannya itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 5.
0: Oke.
1: Tetapi isinya bukan ada 4 ayat tidak, mm-hmm. tetapi diringkas
0: mm-hmm.
1: dalam bahasa yang lebih sederhana untuk anak-anak.
0: Mm-hmm. Lebih mudah dimengerti
1: lebih
0: akhirnya.
1: Mudah, iya, betul. Okay. Jadi misalnya hari pertama itu dia berbicara tentang hari pertama penciptaan ya.
0: Yeah.
1: Jadi segalanya baru akan dimulai, bumi belum berbentuk, tidak ada matahari atau bulan di setiap ruangan hanya ada gelap, namun dalam kegelapan Allah hadir.
0: Hmm.
1: Jadi dia meringkas satu dari 4 ayat itu menjadi beberapa kalimat yang mudah dipahami. Oleh anak-anak.
0: Iya.
1: Nah, terus kemudian setelah membaca ini ada doanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya buku ini sangat kami mengatakan satu buku yang menarik buat anak-anak mm-hmm. karena mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan, lalu kemudian belajar mereka untuk berdoa.
0: Mm-mm.
1: Nah, yeah. Jadi dua hal yang kita bisa bagikan kepada anak-anak kita.
0: Oke, yeah. Menarik sekali ya. Dari tampilannya, dari covernya ini Hardliner. Kalau Hardliner bisa lihat ya, sayang sekali kita tidak tidak ada bentuk visualnya gitu ya. Kalau mau bisa langsung ke
1: Bible House, lembaga Alkitab Indonesia.
0: Iya, betul sekali. Ini yeah. tampilannya Oktrin jelaskan secara ringkas ya. Covernya sangat menarik, warnanya mengkilap, ada gambar-gambarnya. Jadi ketika anak-anak ingin membaca Alkitab, kan kadang bahasa di Alkitab agak sulit kan dipahami, bahkan bukan hanya anak-anak saja ya Kak Peter ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gitu. Jadi ini 365
1: hari
0: gitu. Jadi bisa lebih mudah dipahami bahasanya dan juga bikin anak-anak tertarik dengan gambar-gambarnya
1: gambar,
0: juga.
1: Ilustrasinya menarik dan ya. Mudah ya tadi ya. Kalau nah kalau Kak Otmin. Kalau kita membaca Alkitab 365 hari ada ya. Terbitan dari lembaga Yayasan Immanuel. Nah, ini versi anak-anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau orang dewasa orang tuanya baca Alkitab 365 hari itu, nah anak-anak kita berikan buku Cerita Alkitab sepanjang tahun ini.
0: Ya. Oke, mantap sekali ya. Jadi yang dewasa juga bisa baca, yang anak-anak pun bisa tertarik untuk membaca ya. Oke, Kak Peter. Nah, sebagai orang yang bergerak dalam bidang promosi juga nih Kak Peter, bolehkah Kak Peter informasikan sebenarnya siapa sih target utama sasaran penerbitan buku ini? Apakah hanya anak-anak saja atau bagaimana Kak Peter?
1: Ya, ada dua target sebenarnya.
0: Okay.
1: Target kami adalah anak-anak usia 3 sampai 6 tahun mm-hmm. masih bisa digunakan.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian target kedua adalah orang tuanya.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Ya, enggak mungkin kan anak usia 3 dan 6 tahun akan membeli buku ini kan.
0: Iya, betul. Sudah pasti orang tuanya yang beli.
1: Iya, pasti orang tuanya yang beli. Dan kenapa 3 sampai 5 tahun? Karena gini. Untuk anak usia yang belum bisa membaca, justru buku inilah kami hadirkan sebagai media komunikasi antara ibu dan anak.
0: Oke.
1: Ya, jadi dengan ibu bercerita sambil anak melihat gambar, kemudian ibu mengajari anaknya berdoa karena anaknya di dalam posisi tidak belum bisa membaca kan ya. Untuk usia 3 sampai 4 sampai 5 tahun. Ya. Nah, disitulah kami ingin menghadirkan satu media buku bacaan untuk membangun komunikasi antara ibu dan anak. Dan tentunya kembali lagi bahwa buku ini tujuannya adalah untuk agar anak terbiasa membaca dan berdoa setiap hari. Iya, seperti itu Kak.
0: Oke, nah kan ini anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ini apakah sudah bisa diajak untuk mengenal Tuhan gitu? Kalau hanya mungkin diajaknya bercerita gitu, tapi mengenal Tuhan, nah, apakah ada cara-caranya nih Kak Peter?
1: Iya, pasti bisa. Okay. Nah, saya tadi agak terlewatkan, jadi di Lembaga Alkitab Indonesia juga itu ada salah satu terbitan untuk guru sekolah minggu dan biasa dipakai untuk anak orang tua juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Kartu cerita Alkitab.
0: Kartu cerita Alkitab.
1: Ini kan sebagai salah satu contoh media ya. Jadi kartu cerita Alkitab itu dia ukurannya ukuran A4. Di situ ada lihat ya, banyak cerita tentang kelahiran Yesus, tentang kebangkitan, tentang kenaikan, kemudian ada perumpamaan domba yang hilang juga ada. Nah, dengan alat kartu cerita ini orang tuh bisa bercerita. Anak-anak kan pasti bisa udah bisa melihat ya.
0: Iya, betul.
1: Dan di situ kita katakan bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Ini Yesus lahir di kandang Betlehem, kandang domba. Dan kita bisa pakai media itu untuk menjelaskan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu makanya kami menerbitkan kartu cerita Alkitab itu sebagai media ajar anak-anak ya.
0: Ya, mempermudah juga mereka tahu ya. Betul. Karena apalagi anak-anak kan kalau secara visual pasti lebih tertarik
1: lebih
0: ya.
1: Lebih tertarik.
0: Betul sekali. Nah, Kak Peter, kalau tidak salah, LAI ini juga pernah menerbitkan bacaan Anak Kabar Baik Ceria dan juga Cerita Alkitab Kecilku. Nah, apa nih yang membedakan cerita Alkitab sepanjang tahun dengan Cerita Alkitab Kecilku dan Kabar Baik Ceria?
1: Nah, salah satu yang membedakan antara cerita Alkitab sepanjang tahun dengan Kabar Baik Ceria, kemudian Cerita Alkitab Kecilku adalah doanya.
0: Oke.
1: Di dua terbitan anak ini tidak ada doa di dalam buku bacaan.
0: Oke, baik. Ya. Jadi hanya bacaan, saja.
1: Nah, kalau buku cerita Alkitab Kecilku itu buku cerita untuk anak-anak juga yang berisi tentang cerita-cerita dalam Alkitab. Berbeda dengan cerita Alkitab sepanjang tahun ini. Dia bukan hanya tentang cerita tetapi tentang penciptaan seperti itu ya. Kalau cerita Alkitab Kecilku itu berisi cerita-cerita misalnya Musa, kemudian kelahiran Yesus. Jadi kurang lebih ada sekitar 70 cerita dalam buku itu. Dan itu memang tidak untuk setiap hari ya. Karena kan 70 hari, 70 cerita kan pasti sudah dibaca dalam beberapa bulan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Terus kemudian Kabar Baik Ceria. Kabar Baik Ceria ini hanya satu cerita saja. Iya. Satu cerita dan memang buku Kabar Baik Ceria ini kami gunakan, kami terbitkan kerjasama waktu itu dengan Yayasan Ceria. Jadi Yayasan Ceria ini mereka bergerak dalam pelayanan untuk anak-anak di daerah pedalaman. Jadi kalau pendengar sekalian pernah membaca buku Kabar Baik Ceria ini, ada Yesus dalam versi orang Jawa. Pakai blangkon. Nah, kemudian ada juga Yesus dalam versi orang kalau Papua NTT. Nah, maksudnya apa dengan Kabar Baik Ceria ini adalah mereka memperkenalkan Yesus dengan budaya dari masing-masing daerah. Nah, itulah yang membedakan antara CST, Kabar Baik Ceria, dan Cerita Alkitab Kecilku.
0: Baik. Dan apakah buku ini, yang buku CST ini bisa menjadi panduan atau teman bagi para orang tua atau guru sekolah minggu nih Pak Kak Peter dalam menjelaskan atau menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab itu sendiri?
1: Pasti bisa. Pasti karena sebagai contoh ya. Misalnya saya ambil cerita tentang Yunus dan ikan besar.
0: Nah, wow, gambarnya

0: Dan habis itu ya udah doa yang disediakan oleh buku cerita Alkitab sepanjang tahun ini bisa kita pakai. Nah, adik-adik kita sudah bisa mendengar tentang cerita tentang Yunus dan ikan besar. Yuk sekarang kita berdoa yuk. Nah, bisa saja membaca buku doanya dari buku yang sudah disediakan.
1: Sudah disediakan. Jadi bagi orang tua atau mungkin guru sekolah minggu yang mungkin ada kesulitan gitu ya, sudah ada panduannya dan lebih gampang mengajak anak-anak untuk mendengarkan kisah-kisah Alkitab dan juga berdoa ya tentunya. Oke, Kak Peter. Nah, jika kita datang nih ke toko-toko buku, terbitan untuk anak-anak ini kan sudah banyak tersaji dan juga menarik-menarik. Nah, baik itu yang bersifat rohani maupun yang sekuler nih, Kak Peter. Nah, dapatkah Kak Peter sedikit menceritakan bagaimana LAI akan mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk terbitan anaknya kepada anak-anak dan orang tua? Khususnya nih, cerita Alkitab sepanjang tahun atau CAST. Adakah keunggulan dan keunikan CAST yang bisa ditawarkan?
0: Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk terbitan anak-anak tentunya tujuan kami untuk orang tua dan anak itu sendiri ya. Nah, dalam mempromosikan produk terbitan anak-anak, khususnya untuk orang tua, kami sering mengadakan webinar. Ya, webinar tentang tentang anak-anak lah, hubungan anak-anak dengan orang tua. Nah, melalui webinar itu kami memperkenalkan produk-produk kami. Nah, terus kemudian kami melakukan workshop juga ya kepada guru sekolah minggu. Nah, tujuannya adalah dengan seminar dan workshop ini mereka bisa mempergunakan terbitan Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Nah, terus kemudian pernah juga kita adakan lomba melukis, mewarnai ya. Mewarnai. Dulu kita punya pernah ada buku menggambar cerita Alkitab. Nah, itu kami pakai untuk media lomba melukis di toko buku kami. Jadi dengan cara-cara itulah kami memperkenalkan produk-produk dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya adalah adakah keunggulan dan nah, itu yang tadi saya sampaikan, saya kembangkan kembali bahwa di dalam buku ini ada 365 cerita dan doa. Dan tentunya ini buku bacaan satu tahun buat anak-anak.
1: Setiap hari setiap tidak hari putus dan tidak ada bolongnya pastinya ya.
0: Tidak ada bolongnya. Jadi anak-anak itu kita sudah bisa, ayo udah baca Alkitab belum? Kita kasih buku ini aja buat mereka. Terus kemudian ayo setelah kita baca, kita berdoa sama-sama yuk. Sudah disiapkan. Itu keunggulannya. Dari sisi fisiknya, dia ini buku CST ini dari hardcover ya. Jadi tidak mudah untuk sobek. Begitupun dengan isi kertas isinya. Dia tebal dan kelihatan kokoh. Ini kedengaran nggak?
1: Kedengaran. Harusnya kedengaran ya hardliner ya.
0: Saya udah sampai gini-gini loh. Tapi nggak sobek kan ya? Nah, berarti kok. Terus full color. Anak-anak suka yang berwarna-warni.
1: Berwarna, iya betul.
0: Dan menurut kami ini adalah salah satu produk kami yang terbaik dengan menampilkan warna-warni yang lebih cerah untuk anak-anak. Dan kami sudah, ini yang ketiga kali ya kami reprint. Ya, karena memang kebutuhan untuk anak-anak. Orang tua zaman sekarang takut jangan sampai gadget mengambil waktu anak-anaknya kan ya. Daripada memain permainan yang lain, mendingan mereka sodorkan buku cerita Alkitab ini.
1: Berarti dari keluarga mempermudah orang tua. Kadang kan susah mau cerita apa ya, supaya anak-anak tetap mengenal, bisa membaca kisah-kisah Alkitab, mengenal Tuhan Yesus juga tentunya ya. Jadi dengan buku ini 365 hari, jadi satu harinya pasti ada.
0: Jadi orang tua gak usah bingung, gak
1: usah bingung.
0: Saya mau cerita apa hari ini
1: Karena
0: dalam buku ini sudah disediakan.
1: Sudah disediakan, betul sekali. Nah, Kak Peter, apakah LA ini masih optimis kalau anak-anak sekolah minggu di era digital ini mau membaca dan membuka buku-buku cerita seperti ini?
0: Untuk anak-anak kami masih optimis. Karena memang orang tua sekarang memang mereka menerima kehadiran gadget ya. Dunia digital, tetapi pada umumnya orang tua yang kami temuin mereka senantiasa mau memperkenalkan firman Tuhan melalui produk cetak. Karena gadget itu ada ya, kalau misalnya mau pelajari tentang digital itu kan pasti ada hal-hal yang mengganggu ya. Ada efek khusus berkepanjangan ya. Nah, dengan produk cetak ini mereka sampai hari ini sih mereka masih menerima ya, okay, dan menggunakan itu. Jadi kalau untuk anak-anak kami masih optimis.
1: Masih optimis, ya. Baik. Apalagi kalau misalnya orang tua

0: memang membatasi penggunaan gadget untuk anak-anak.
1: Betul,
0: ya.
1: Yeah.
0: Iya, betul sekali. Menarik sekali Hardliner perbincangan kita di malam hari ini. Dan setelah mendengar penjabaran informasi tentang proses penerbitan produk-produk terbitan dari LAI khusus anak-anak yang disampaikan, mungkin ada hardliners yang ingin menanyakan lebih jauh tentang tema ini, boleh bergabung di nomor WhatsApp kita di 0819269000. Oktrin dan Kak Peter akan kembali setelah kita mendengarkan satu pujian berikut ini.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Oktrin di malam hari ini. Special talk show bersama dengan Kak Peter selaku dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekiranya ada Heartliner nih yang tertarik untuk memperoleh buku cerita Alkitab sepanjang tahun atau buku-buku anak terbitan LAI lainnya nih, di manakah kita bisa dapat membeli atau memperolehnya nih Kak Peter? Dan apakah di bulan Mei ini ada harga khusus nggak? Atau masa promo untuk hardliners ini?
1: Iya, Kak. Jadi kalau hardliners mau mendapatkan buku-buku Lembaga Alkitab Indonesia, itu sudah tersedia di toko buku Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12, Jakarta Pusat.
0: Okay.
1: Tepatnya itu di seberang Rumah Sakit Karolus. Dan kami juga, Lembaga Alkitab Indonesia punya distributor atau agen. Jadi bisa juga mendapatkan di toko buku BPK Gunung Mulia, Kalam Hidup.
0: Nah,
1: mereka bisa dapatkan di situ juga. Atau bisa berkunjung ke toko-toko online kami. Ya, ada Orange, ada Hijau.
0: Oke.
1: Boleh sebutin di sini ya.
0: Iya. Oke, berarti secara online juga bisa didapatkan
1: bisa
0: ya Kak Peter ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, hanya di bulan Mei ini untuk promonya kami ada promo untuk Alkitab Kelahiran.
0: Oke.
1: Dan CST untuk malam ini. Jadi kalau pendengar sekalian ingin memiliki buku cerita Alkitab sepanjang tahun sampai dengan hari Sabtu nanti, kami akan berikan potongan harga 20%.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu.
0: Oke, baik Heartliner, segera dibeli ya. Ada potongan 20% sampai hari Sabtu saja.
1: Tapi berlaku untuk di toko buku di Jalan Salemba Raya.
0: Oke, di toko buku Jalan Salemba Raya. Segera
1: nomor 12.
0: Nomor 12, segera di ayo kebut-kebut. Nah, ini Kak Peter, kita kan masih membicarakan tentang terbitan-terbitan anak dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, selain cerita Alkitab sepanjang tahun CAST ini yang tadi sudah dijelaskan, adakah produk anak lainnya yang baru terbit atau yang akan diterbitkan nih dari LAI?
1: Iya, selain buku cerita Alkitab sepanjang tahun yang sudah kami terbitkan, ada satu buku yang akan terbit.
0: Oke. Apakah itu?
1: Nah, buku itu judulnya Mewarnai Cerita Alkitab.
0: Oke, Mewarnai Cerita Alkitab.
1: Jadi ini memang buku mewarnai, tetapi plusnya dia ada cerita singkat ya. Misalnya ada, jadi buku mewarnai cerita Alkitab ini ada 4 tema. Yang pertama adalah Maria dan Marta, lalu kemudian Yesus mengasihi anak-anak, lalu kemudian ada Yunus dan kota Niniwe, dan yang keempat adalah keluar dari Mesir. Nah, buku mewarnai cerita Alkitab, kalau kakak bisa lihat di sini, saya bisa gambarkan sedikit. Jadi tampilannya ringan, ya, mudah dibawa. Ada pegangan di bagian atasnya, sehingga anak-anak tidak perlu masukin di tas, tapi bisa dibawa.
0: Ditenteng. Iya, betul.
1: Dan setiap buku ini hanya berjumlah sekitar 8 halaman.
0: Lebih tipis, sedikit ya isinya
1: lebih
0: sedikit,
1: ya. Tetapi ceritanya ya tentang Maria dan Martha ya.
0: Oke.
1: Nah, terus kemudian kalau kita buka masuk ke halaman pertama dan keduanya. Di sebelah kanan itu adalah gambar full color. Dan kemudian ada bacaannya di bawah menjelaskan tentang gambar itu.
0: Oke.
1: Ya, contohnya seperti ini. Suatu hari Yesus datang ke rumah Maria dan Martha. Dua saudari ini bersuka cita karena kunjungan Yesus, tamu istimewa itu.
0: Oke.
1: Nah, di sebelah kirinya barulah tempat untuk mewarnai.
0: Mewarnai.
1: Dengan gambar yang sama. Ya. Jadi, mereka bisa melihat Yesus pada saat ini di buku ini, dia menggunakan jubah putih, kemudian ada selendang warna coklat ya. Nah, berarti mereka akan mewarnai selendang itu dengan warna coklat.
0: Oke.
1: Nah, dan kalau kita lihat, ini gambarnya tidak terlalu detail ya.
0: Ya,
1: artinya bahwa buat anak-anak ini sangat mudah, jadi tidak terlalu rumit ya bahasa kita orang dewasa ya. Sehingga itu mempermudah mereka untuk mewarnai dan lebih rapi.
0: Oke. Sangat menarik sekali ya. Nah, apa sih keunikan dari buku ini sendiri? Apakah ini juga untuk anak segala usia atau ada anak usia tertentu saja nih Kak Peter?
1: Nah, Kami terbitkan ini untuk anak-anak usia 4 sampai 7 tahun.
0: Oke.
1: Ya, kalau 4 itu kan dia sudah mulai mewarnai tetapi dibimbing oleh orang tua ya.
0: Iya.
1: Nah, keunggulannya itu adalah yang tadi saya sampaikan visualnya, visual ilustrasinya sederhana. Ya, kalau kita bisa lihat Kak.
0: Iya, betul.
1: Sederhana. Dan jelas ya.
0: Betul.
1: Detail-detail, tidak terlalu banyak detail tetapi warnanya jelas. Dan lebih mudah.
0: Oke. Jadi lebih mudah kalau bajunya warna putih, anak-anaknya tinggal tiru, betul. Bajunya merah, tinggal tiru merah gitu.
1: Dan
0: ya,
1: kalau Kak, kita Peter. Perhatikan misalnya warnanya ini tidak, warnanya tidak bercampur-campur.
0: Iya,
1: warnanya
0: betul.
1: Hijau semua.
0: Iya, satu warna, satu memudahkan warna. Ya.
1: Betul. Nah, jadi anak-anak tidak bingung ini ganti warna kuning, habis itu warna biru. Tapi hijau ya hijau.
0: Hijau. Betul. Nah, jadi terus, lebih mudah ya.
1: Betul. Lalu kalau kita lihat di bagian mewarnainya, ini garis-garisnya tebal, ya. Jadi batasan-batasan setiap gambar itu terlihat jelas, sehingga anak itu akan mewarnai dengan rapi ya.
0: Oke.
1: Nah, terus kemudian yang tadi saya sampaikan di sebelah kanan adalah gambar yang berwarna, itu sebagai contoh supaya anak bisa mengikuti warna yang sebenarnya yang sebelah kanan.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita tidak memberikan gambar ini lalu dia pikir sendiri ini bajunya
0: warna apa ya cocoknya ya.
1: Cocoknya. Terus selendangnya warna apa ya?
0: Ya betul.
1: Tapi karena sudah ada panduannya, jadi itu mempermudah. Dan orang tua juga lebih mudah. Oh iya, selendangnya warna coklat ya, Nak. Nah, ini warna coklat seperti itu.
0: Iya.
1: Lalu masih ada lagi. Kertasnya tebal.
0: Oke.
1: Nah, ini saya gini-gini tetap bunyi ya.
0: Iya. Tidak. Biar dengarkan sama hardliner.
1: Sudah gini-gini tapi enggak sobek ya.
0: Betul.
1: Kalau mungkin pendengar kayak itu ya, karton Manila.
0: Manila ya.
1: Ya, Manila karton ya, tapi ini lebih kokoh.
0: Oke.
1: Enggak gampang sobek.
0: Ya. Jadi kalau misalnya anak mau mewarnai agak diteken-teken gitu, enggak gampang sobek ya, Kak Peter ya. Iya, betul.
1: Dan terakhir adalah mudah dibawa.
0: Iya, karena ada bisa ditenteng ya, enggak perlu harus ada tempatnya lagi gitu. Oke, sangat memudahkan sekali nih hardliner dan menarik ya untuk anak-anak bisa berkreativitas juga selain tahu kisah-kisah dalam Alkitab juga bisa kreatif. Jadi kelihatan juga, oh ini anaknya memang ada nilai seni-seninya gitu. Betul sekali. Nah, Kak Peter, berkaitan dengan bulan Mei ini nih, seputar masa kenaikan Tuhan Yesus ke surga nih besok ya, hingga masa Pentakosta, adakah promo-promo khusus nih yang ditawarkan oleh LAI?
1: Ya, promonya itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Mei.
0: Oke.
1: Ya, dicatat tanggal 15 sampai
0: 15 sampai 22 Mei.
1: Nah, jadi kalau pendengar sekalian ke toko buku Lembaga Alkitab Indonesia, di sana ada Alkitab Kelahiran. Ini saya bawa juga, Kak. Nah, ini Alkitab Kelahiran. Setiap pembelian Alkitab Kelahiran itu akan mendapatkan mainan edukasi anak. Ini bukan handphone ya.
0: Iya, tapi tampilannya kayak handphone.
1: Tampilan
0: ya.
1: Tampilan seperti handphone tapi bukan handphone.
0: Bukan handphone.
1: Ya, nanti saya jelaskan ya. Ada bunyinya juga.
0: Ada bunyinya. Karena anak-anak penasaran ya itu bunyinya ya. Gimana ya.
1: Yang pertama tentang Alkitab Kelahiran dulu.
0: Ya.
1: Ya, jadi ada Alkitab banyak ya untuk Alkitab dengan nyanyian,
0: ya.
1: Alkitab anak-anak. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab Kelahiran ini sebagai hadiah bagi ibu yang akan melahirkan. Jadi bisa dibeli sebelum dia melahirkan. Kita tahu ya, minggu depan si ibu A mau melahirkan nih, kita kasih hadiah apa ya?
0: Oke.
1: Biasa kan kita kasih apa ya? Peralatan bayi gitu kan,
0: baju betul, baby, persiapan gitu baby ya, apa gitu.
1: Nah, mungkin kita bisa tampil beda sedikit ya.
0: Oke.
1: Selain secara fisik, kita juga bisa memberikan Alkitab Kelahiran ini. Nah, bedanya dengan Alkitab yang lain, Alkitab Kelahiran ini ada bagian-bagian tertentu yang misalnya yang tidak dimiliki oleh Alkitab lain. Misalnya ada bagian doa untuk anakku. Jadi orang tua bisa menulis pada saat di hari pertama lahir, ada waktu senggang baca Alkitab, lalu kemudian dia tulis doanya untuk anaknya.
0: Oke. Ada tempat untuk menulis doa untuk anaknya.
1: Betul. Ya. Lalu kemudian di sini juga ada bagian untuk album foto.
0: Oh, menarik sekali hardliners.
1: Iya kan? Wow, jadi kalau mamanya lagi menyusui, bapaknya foto ya kan. Bisa juga ditampilkan ditempel di sini foto bayinya.
0: Oke,
1: menarik. Jadi usia pada saat lahir, usia 5 bulan, 6 bulan, 1 yeah. tahun.
0: Ada tempat dokumentasinya ya,
1: sampai
0: betul.
1: Dia besar. Nah, nanti suatu saat ketika anak itu sudah besar, ibunya keluarkan Alkitab ini.
0: Oke.
1: Ini Alkitab ini sebagai hadiah pada saat kamu lahir.
0: Lahir. Nah. Wow, jadi ada kenangannya juga ya. Betul. Menarik sekali.
1: Dan tentunya di dalam Alkitab ini ada beberapa artikel.
0: Ya. Yeah.
1: Tentang bagaimana seorang ibu mempersiapkan dirinya sebagai menjadi seorang ibu ya, anak. Misalnya menyambut kelahiran si buah hati.
0: Iya.
1: Dilihat di atau dibahas dari perspektif firman Tuhan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau membeli Alkitab kelahiran ini akan mendapatkan mainan edukasi anak. Dari sisi harga, ini harga Alkitab kelahiran ini Rp210.000. Tetapi dalam masa promo kami berikan harga 100.000.
0: Oke, potongan ya. Berapa persen ya itu? Lumayan, lumayan setengahnya ya.
1: Lebih daripada setengah.
0: Oke, ya. Dari tanggal 15 sampai 22 Mei. Oke, jadi sesegera mungkin ya hardliner dikejar ya. 15 sampai 22 Mei. Oke, kita akan ya, selanjutnya.
1: Ah, oke. Okay, mengenai mainan edukasi. Nah, kalau Kakak bisa lihat ini mainan seperti handphone.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dan kemudian ada tombol on off-nya.
0: Oke, menarik ya. Tampilannya seperti handphone memang.
1: Kalau buat baby kan jangan seperti
0: handphone. Jangan handphone asli gitu.
1: Dan ini bentuknya ringan, aman ya. Pojokannya tidak tajam sehingga aman untuk baby. Lalu kemudian di sini ada tombol on off-nya. Kita nyalain. Dia langsung bilang halo.
0: Halo, ya, oke. Gitu. Mungkin bisa diulang lagi. Mana tahu hardliner yang kedengarannya. Oke.
1: Okay. Suara bayi bukan buat suara bapak.
0: Iya dong. Ya. Nanti ngeri, terkejut anaknya ya.
1: Di sini ada chargernya, ya.
0: Yeah.
1: Nah, terus di sini ada kurang lebih 40 tombol nih.
0: Oke.
1: Okay. 40 tombol. Misalnya saya pencet tombol tentang lagu-lagu anak ternyata ada.
0: Iya. Yeah.
2: Lagu anak-anak.
0: Oke, baik.
1: Cica-cica di dinding. Lagu waktu masih saya kecil ya. Ya, terus kemudian kita kalau mau kasih tidur anaknya pakai yang ini.
0: Oke, ternyata banyak ya, tergantung banyak tombolnya.
1: Iya.
0: Lagunya beda lagi ya, Kak Peter ya.
1: Terus kemudian kita mau suara hewan.
2: Suara binatang.
0: Oke. Wow, menarik sekali hardliner. Menarik sekali ya.
1: Banyak kan ya?
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Ada 40 tombol ya, 40 tombol.
0: Oke.
1: Okay. Jadi begitu, Kak. Jadi beli Alkitab kelahiran buat ibunya dan hadiah edukasi menarik untuk anaknya.
0: Untuk babynya. Oke, menarik sekali ya hardliner pembicaraan kita di malam hari ini. Kita akan kembali ya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini.
3: Dia buka jalan saat tiada jalan.

0: Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM dan juga masih bersama dengan Kak Peter ya di perbincangan kita di malam hari ini dengan temanya 365 hari bersama dengan Tuhan ya. Ada buku cerita Alkitab sepanjang tahun. Nah, Kak Peter, ya, mungkin bisa disampaikan nih Kak Peter, dari perbincangan kita di malam hari ini, adakah yang masih ingin disampaikan oleh Kak Peter? Silakan Kak Peter.
1: Ya, baik bagi kita orang tua yang sudah memiliki anak, sebagai orang tua kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anak, masa depan kita ya. Tentunya dengan hadirnya Lembaga Alkitab Indonesia dan terbitan-terbitannya, kami berharap dapat membuat sesuatu bacaan yang dapat membentuk anak-anak sejak dini untuk mengenal firman Tuhan. Artinya dengan bacaan, kemudian dengan cerita dan doa, itu membentuk iman kita dan membentuk mereka sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Kristus sejak mereka kecil.
0: Yeah.
1: Sehingga ketika mereka besar nanti, kita tidak terlalu banyak melakukan banyak hal untuk mengenal Kristus kepada mereka.
0: Okay.
1: Dan buku cerita Alkitab sepanjang tahun ini yang berisi 365 cerita dan doa menjadi salah satu pilihan penting di awal kehidupan mereka untuk mengenal Kristus.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Masih ada lagi?
1: Nah, kalau mau pendengar mau mau memiliki buku ini, silakan datang berkunjung ke Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 12. Jakarta Pusat, dan bisa juga ke toko online kami, cari saja Bible House Lembaga Alkitab Indonesia, di sana ada buku CST dan terbitan anak-anak lainnya. Dan tentunya kami mengajak sesuai dengan visi kami, berbagai generasi semakin banyak mengenal Tuhan itu semakin baik sejak dini.
0: Oh,
1: artinya firman Tuhan harus disebarkan, diketahui oleh semua generasi.
0: Baik, terima kasih Bapak Peter Manana selaku Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran LAI ya, atas informasinya ya. Di malam hari ini kita jadi tahu kalau ada terbitan-terbitan dari LAI tidak hanya untuk dewasa saja,
1: ya,
0: tapi ada untuk anak-anak juga, dan menarik sekali ya di penjelasan dan juga informasinya. Nah, Hardliners, pada hakikatnya memproduksi Alkitab dan bagian-bagiannya, terlebih terbitan khusus anak-anak, itu membutuhkan kerja keras dan kesabaran. LAI selaku badan logistik gereja senantiasa berupaya untuk menghadirkan firman Allah bagi semua orang, termasuk anak-anak, dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka dengan berbagai format atau media yang berterima di hati anak-anak. Dan apabila dalam pertemuan kita pada malam hari ini Hardliners belum puas memperoleh informasi tentang tema kali ini, atau ada Hardliners yang ingin memberikan kritik dan saran kepada LAI, bisa menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat, atau juga bisa dengan nomor telepon di 021-314-2890 atau di 021-310-1061, atau juga bisa melalui email yang beralamat di info@alkitab.or.id, dan juga bisa bergabung di live di websitenya LAI di www.alkitab.or.id. Sekali lagi terima kasih Kak Peter.
1: Terima kasih
0: di malam hari ini di talk show spesial LAI ya. Baik Hardliner, karena sekarang sudah pukul menunjukkan 19:54 menit ya. Sudah waktunya Oktrin dan juga Kak Peter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan khawatir Hardliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani Hardliner semua. Oktrin dan Kak Peter selaku dari LAI pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati. Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Apa kabarnya nih adik-adik dan juga mama papa dimanapun kalian berada? Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita ya. Di hari ini, tepatnya di tanggal 13 Mei 2026 ya. Adik-adik, untuk terus bersama BDKA mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini ya. Nah, mama papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa untuk ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok, yaitu di @heartline_fm. Ya, adik-adik sudah tahu belum sih tentang BDKA? Ya, apa sih BDKA itu? Nah, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube, yaitu di BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu. Ya, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya seputar pembahasan firman Tuhannya. Dan adik-adik sudah menjawab belum? Kalau sudah menjawab, jawabannya benar nggak ya? Kalau benar, wah, ditunggu hadiahnya ya. Nah, Uncle Timo akan memberitahukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar, tapi sebelumnya Uncle Timo memberikan pertanyaannya ya. Siapa murid yang berlari lebih cepat sampai duluan di kubur Yesus? Itu pertanyaan minggu lalu dan jawabannya adalah Yohanes. Ya, Yohanes lebih muda. Jadi ia bisa berlari lebih cepat daripada Petrus dan sampai duluan ke kubur. Dari luar goa, dia melihat kain yang dipakai untuk membungkus tubuh Yesus. Lalu ketika Petrus datang dan mereka melihat semuanya dengan jelas, mereka mulai percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dari sini kita belajar, adik-adik ya, bahwa Tuhan memberikan bukti agar orang percaya kepadanya. Kita juga bisa percaya kepada Yesus dengan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi jawabannya adalah Yohanes. Siapa yang menjawab dengan benar? Wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ya. Terus dengarkan program BDKA mengudara hari ini ya hingga akhir nanti, karena masih ada hadiah menarik yang menanti adik-adik yang beruntung. Nah, sekarang sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya, dengan lagu dari GKDI Worship dengan judul El Shaddai. Sudah tahu lagunya? Kalau sudah tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya adik-adik, tadi kita baru saja menyanyikan lagu El Shaddai ya. Dan Uncle Timo masih mengundang loh mama, papa dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau mama papanya juga bisa ya meninggalkan komentar dan juga adik-adik di kolom media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartline_fm. Nah, sekarang kita kembali fokus ya pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Hari ini, pembahasan firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Hana dengan judul Nubuat Yesus untuk Petrus dari buku 14 seri 44. Diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 18 sampai 25. Sudah siap ya? Didengarkan baik-baik, karena nanti di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaan bagi adik-adik yang bisa beruntung akan mendapatkan hadiah dari PDKA mengudara. Oke, kalau sudah siap, yuk untuk terus dengarkan firman Tuhan kita hari ini di PDKA mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Silahkan Kak Hana.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 18 hingga 25. Yuk kita buka bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 18 hingga 25. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul lagi untuk dengerin cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tolong buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Biarlah cerita tentang Petrus hari ini bisa jadi pelajaran buat kami semua. Kami mau belajar jadi anak-anak yang setia dan rendah hati kayak Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Yohanes pasal 21 ayat 18 hingga 25? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Yohanes pasal 21 ayat 18 hingga 25. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengkehendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun, Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kata penutup, dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, bacaan kita pada hari ini adalah ayat terakhir dalam kitab Yohanes. Jadi, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia ngobrol berdua dengan Petrus di pinggir danau. Kok tumbenan ya mereka ngobrol berdua? Soalnya kan Petrus pernah menyangkal Yesus. 3 kali lagi. Pasti Petrus merasa sedih dan merasa bersalah. Makanya mereka ngobrol agar hatinya bisa pulih lagi. Setelah ngobrol, Tuhan Yesus tiba-tiba bilang gini, "Waktu kamu muda, kamu bisa pergi kemana saja. Tapi nanti pas kamu udah tua, kamu akan dibawa orang lain ke tempat yang kamu tidak inginkan." Apa maksudnya ya adik-adik? Adik-adik tahu kan kalau Petrus itu dulunya adalah seorang nelayan. Dia bebas kemana aja untuk mencari ikan. Terus setelah ikut Tuhan Yesus, Petrus juga bebas kemana aja untuk mengabarkan Injil. Tapi Tuhan mau bilang, kalau nanti akan tiba waktunya Petrus gak bisa bebas lagi. Akan ada saatnya Petrus ditangkap sama orang-orang yang tidak suka sama Yesus. Dan Petrus dibawa ke tempat yang Petrus tidak inginkan. Tapi waktu itu Petrus belum ngerti. Yang Petrus tahu dan mengerti adalah, yang penting Petrus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, pas mereka lagi jalan, ternyata ada murid lain yang ikutin mereka dari belakang. Coba tebak, siapa ya yang ngikutin? Siapa yo? Thomas. Salah. Coba tebak lagi. Filipus. Masih salah. Ayo, coba tebak lagi. Siapa? Ya, benar banget. Yohanes yang ikutin mereka. Pas Petrus lihat Yohanes lagi ngikut, Petrus nanya sama Yesus, "Tuhan, kalau Yohanes gimana nasibnya?" Terus Yesus jawab, "Udah, kamu gak usah kepo. Itu urusan aku, bukan urusan kamu. Pokoknya yang penting kamu setia sama aku." Adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa kita gak perlu kepo dengan kehidupan orang lain, apalagi suka banding-bandingin. Memang rasanya berat ya adik-adik. Kadang kita ngerasa kita sudah susah payah, tapi malah kenapa dia yang dapat, tapi aku enggak. Misalnya, kita udah nabung susah payah untuk beli mainan. Tapi pas sudah dibeli, kita harus berbagi mainannya sama adik kita. Memang rasanya nggak adil ya. Itulah yang dirasakan Petrus. Dia tetap menerima rencana Tuhan, walaupun rasanya berat dan nggak adil. Pada akhirnya, Petrus dan Yohanes, beserta murid-muridnya yang lain, setia melayani Tuhan. Kita juga bisa begitu. Kalau kita mau taat dan rendah hati, Tuhan juga bisa pakai hidup kita buat jadi berkat untuk banyak orang. Ada sebuah lagu yang bilang,

0: kasih dan kebaikan Tuhan itu gak ada habisnya. Gede banget. Dan karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus jadi pengikut Yesus yang setia, seperti Petrus dan Yohanes. Gak boleh gampang nyerah, gak boleh gampang iri sama teman, dan kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik buat kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk teladan Petrus yang mengajar kami tentang kesetiaan dan kerendahan hati. Ajari kami untuk mau belajar jadi pengikut Yesus yang setia, walau kadang ada hal yang berat atau membingungkan. Jangan biarkan kami suka membanding-bandingkan diri dengan teman, tapi fokus pada ikut Yesus saja. Tolong kami untuk selalu percaya kalau rencana Tuhan selalu indah buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Baru saja kita mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Hana. Apakah adik-adik terberkati dengan firman Tuhannya? Amin ya adik-adik ya. Nah, tadi kan Uncle Timo sempat mengatakan ada hadiah menarik yang menanti adik-adik yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Tadi adik-adik sudah menyimak ya firman Tuhannya ya. Sekarang Uncle Timo akan segera membacakan pertanyaannya. Tugas adik-adik adalah menjawab, dan jawabannya ditulis di kolom komentar Instagram kita, yaitu di @heartlandfm. Karena pertanyaannya udah diupload, tinggal adik-adik menuliskan di kolom komentarnya ya. Papa mamanya juga bisa membantu adik-adik ya untuk menjawab di Instagram kita, yaitu di @heartlandfm. Ini dia pertanyaannya. Siapa yang diajak Yesus ngobrol berdua di pinggir danau? Siapa yang diajak Yesus ngobrol berdua di pinggir danau? Kalau udah tahu jawabannya, langsung segera kirimkan sekarang juga, yaitu di Instagram kita @heartlinefm. Oke, terima kasih adik-adik telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari, dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Uncle Timo undur diri ya dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ke-6, Doa dan Hubungan Pribadi. Ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Mengapa Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta pengampunan dari Tuhan saat mereka mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka? Apakah perlu mengampuni orang lain agar bisa diampuni oleh Tuhan? Bagian penting dari doa Bapa Kami ini adalah dasar dari kehidupan Kristen yang sukses. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa dan Hubungan Pribadi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Seri Doa, Petualangan Yang Luar Biasa, Doa dan Hubungan Pribadi. Matius 6 ayat 12.
3: Saudara-saudara,
2: beberapa tahun yang lalu di akhir salah satu kebaktian kami, seorang wanita memberi saya sebuah buku yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya pikir itu adalah buku yang agak aneh untuk diberikan kepada pendeta Anda, karena nama di buku itu adalah Bunga Matahari. Saya membawanya pulang dan disimpan di rak saya di tempat belakang untuk waktu yang lama. Dan suatu hari saya melihat-lihat beberapa buku yang ingin saya sisihkan. Dan saya menemukan buku ini dan saya mulai membacanya. Dan saya tidak bisa meletakkannya. Buku yang ditulis oleh Simon Wiesenthal ini menceritakan tentang tragedi yang dialaminya di kamp konsentrasi. Dan kisah yang mengawali buku ini adalah salah satu presentasi tentang mengampuni dan pengampunan yang paling mengagumkan yang pernah saya baca. Saat dia mulai menulis, dia berada di kamp konsentrasi Polandia di suatu sore. Dia telah ditugaskan hari itu untuk membersihkan sampah dari rumah sakit yang telah diimprovisasi oleh Jerman untuk tentara yang terluka yang dibawa dari barisan timur. Seorang perawat berjalan ke arahnya entah dari mana, memegang lengannya, memerintahkan dia untuk ikut dengannya dan membawanya ke atas, menyusuri deretan tempat tidur para prajurit yang terluka. Ke sisi tempat tidur di mana seorang prajurit muda yang kepalanya terbungkus dalam perban kuning bernoda nanah dan sedang sekarat, dia mungkin berusia 22 tahun, dan seorang tentara Jerman. Prajurit yang bernama Karl itu mengulurkan tangan meraih tangan Wiesenthal seolah-olah dia takut Wiesenthal akan melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berbicara dengan seorang Yahudi. Dia harus mengakui hal-hal buruk yang telah dia lakukan sehingga dia bisa diampuni atau dia tidak bisa mati dengan tenang. Apa yang telah dia lakukan? Dia bertempur di sebuah desa Rusia di mana beberapa ratus orang Yahudi ditangkap. Kelompoknya diperintahkan untuk menanam sekaleng penuh bensin di rumah tertentu, menjejalkan orang ke dalam rumah itu sampai mereka hampir tidak bisa bergerak, dan kemudian melemparkan granat melalui jendela untuk membakar rumah itu. Para prajurit diperintahkan untuk menembak siapa saja yang mencoba melompat keluar dari jendela. Prajurit muda itu melanjutkan ceritanya ke Wiesenthal. Dia berkata, "Di balik jendela lantai dua, saya melihat seorang pria dengan seorang anak kecil di lengannya. Pakaiannya terbakar. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Tidak diragukan lagi ibu dari anak itu. Dengan tangannya yang bebas, pria itu menutup mata anak itu lalu melompat ke jalan. Beberapa detik kemudian, sang ibu mengikuti. Kemudian pemuda itu berkata, 'Kami menembak, ya Tuhan. Aku tidak akan pernah melupakannya. Itu menghantui saya sampai hari ini. Kami menembak mereka semua.'" Pemuda itu berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Saya tahu bahwa apa yang telah saya katakan kepada Anda itu mengerikan. Saya sangat ingin membicarakannya dengan seorang Yahudi dan memohon pengampunan darinya. Saya tahu bahwa apa yang saya minta hampir terlalu banyak. Tetapi tanpa jawaban Anda, saya tidak bisa mati dengan tenang. Ada keheningan dan matahari tinggi di langit. Tuhan ada di suatu tempat. Tetapi di sini ada dua orang asing terjebak dalam krisis pengampunan. Seorang anggota dari ras super memohon untuk dimaafkan oleh anggota ras yang dikutuk. Wiesenthal memberitahu kita apa yang dilakukan. Saya berdiri," katanya, "dan melihat ke arah tangannya yang terlipat. Akhirnya saya mengambil keputusan dan tanpa sepatah kata pun saya meninggalkan ruangan. Dan orang Jerman itu pergi kepada Tuhan tanpa ampun dari saya." Wiesenthal selamat dari kamp konsentrasi, tetapi dia bertanya-tanya, untuk waktu yang lama, apakah dia seharusnya memaafkan prajurit itu? Dan bukunya, The Sunflower, Bunga Matahari, merupakan prestasi paling menarik yang pernah Anda baca. Bab pertama adalah cerita yang baru saja saya ceritakan kepada Anda, dan sisa buku ini adalah esai yang ditulis oleh orang-orang yang menjawab pertanyaan, haruskah dia atau tidak memaafkan prajurit itu? Beberapa orang dan beberapa dari Anda mungkin di sini hari ini tidak membutuhkan cerita seperti Wiesenthal untuk memberitahu Anda bahwa memaafkan itu sulit. Anda telah merasakan ketidakadilan dalam diri Anda. Anda tahu bagaimana rasanya disakiti secara mendalam. Lewis Midas dalam bukunya tentang pengampunan bercerita tentang Jane Grabsum. Jane dan suaminya Ralph akhirnya membawa ketiga anak mereka melewati labirin gila masa remaja dan dengan lembut mendorong mereka keluar rumah. Jane senang mereka berhasil melaluinya. Akhirnya dia akan memiliki kehidupannya sendiri. Dia akan kembali ke jalurnya sendiri dan berkarya. Tapi sebuah tragedi keluarga menghentikannya. Adik laki-laki Ralph dan istrinya tewas dalam kecelakaan mobil dan meninggalkan tiga anak usia 8, 10, dan 12 tahun. Semuanya diserahkan kepada Ralph dan Jane. Jane terlalu berbelas kasih atau terlalu lelah untuk tidak setuju soal mengambil mereka. Dia menerima mereka bukan selama sebulan, tapi untuk waktu yang lama. Adapun Ralph, dia sering berpergian untuk membuat kesepakatan. 9 tahun telah berlalu dalam cerita ini. Dua anak sudah keluar dari rumah. Satu-satunya yang masih di rumah berusia 17 tahun. Pikirannya sedikit bengkok, tetapi masih berfungsi. Dalam beberapa tahun, Jane dan Ralph akan bebas dari rumah. Mungkin tidak juga. Tubuh Jane menjadi sedikit gemuk saat ini, sementara sekretaris Ralph, Sue, sangat mempesona. Selain itu, Sue sangat memahami kebutuhan Ralph yang besar. Bagaimana Ralph tidak jatuh cinta? Dia dan Sue tahu bahwa cinta mereka terlalu tulus untuk ditolak dan terlalu kuat untuk dilawan. Jadi Ralph menceraikan Jane dan dia menikahi Sue. Ralph dan Sue sangat bahagia dan mereka menenggelamkan kebahagiaan mereka dalam kegiatan religius. Gereja menerima mereka dengan ramah, merayakan sukacita baru yang mereka temukan bersama. Mereka tetap bertahan dalam kebersamaan oleh komunitas Kristen yang meneguhkan. Tapi Ralph membutuhkan satu lagi penerimaan. Jadi dia menelpon Jane untuk memintanya memaafkannya. Dan dia memintanya untuk bahagia untuknya, bahwa akhirnya dia menjadi pria yang bahagia. Dan dia berkata, "Saya ingin engkau menyelamatiku." Dan Jane berkata, "Aku ingin kamu pergi ke neraka." Itulah yang dikatakan ceritanya. Bagaimana Jane bisa memaafkan dan membuang satu-satunya kekuatan yang tersisa? Kekuatan untuk membenci, energi dari kebenciannya. Rasa jijik adalah kekuatannya dan martabatnya dan harga dirinya, tidak adil memintanya untuk memaafkan. Hal paling pantas diterima Ralph adalah aliran cemoohan dan kebencian darinya yang terus menerus. Ketika kita meminta orang untuk mengampuni, ketika Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengampuni, apakah kita ditipu dan dikhianati? Ada banyak hal yang bisa dikatakan untuk tindakan tidak memaafkan. Anda tahu, banyak sekali. Mengapa orang harus memotong dan melaprakan jalan mereka melalui hidup kita dan meninggalkan kita berdarah di jalan dan kemudian mengharapkan kita untuk memaafkan segalanya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Namun di sini, di dalam doa ini, doa yang luar biasa ini, Tuhan Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pada awalnya seolah-olah Tuhan Yesus mengkondisikan pengampunannya atas kita pada pengampunan kita terhadap orang lain. Apa memang itu maknanya?
3: Saudara-saudara,
2: nah menarik bagi saya betapa cepatnya Tuhan Yesus berubah dari berikanlah kami menjadi ampunilah kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah hal yang menarik bagi saya, bahwa kita bisa membahas ini menjadi bagian terpenting dari doa. Saya pikir saya bisa membuktikan itu kepada Allah jika saya adalah seorang pengacara, karena Anda tahu, itu adalah satu-satunya ayat dalam doa ini yang diulang untuk penekanan di akhir doanya. Lihatlah dalam Alkitab Anda di Matius pasal 6 dan ayat 12, di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita permintaan ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan bahwa doa ini melewati ayat ke-13 dan itu berakhir. Dan kemudian ketika Anda sampai ke ayat 14, Tuhan Yesus kembali ke bagian khusus dari doa ini. Dan dia berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari semua ayat dalam doa ini, dari semua bagian doa, ini adalah satu-satunya yang Tuhan Yesus kembalikan untuk ditekankan. Seolah-olah dia berkata kepada kita, tolong jangan lewatkan ini. Ini sangat penting. Faktanya, seseorang mengatakan, jika Anda memahami ini, Anda dapat belajar bagaimana bergaul dengan semua orang setiap saat. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Hal pertama yang saya perhatikan ketika saya melihat bagian dari doa Bapa Kami ini, setidaknya hal itu memasukkan ke dalam komputer kita kesadaran akan dosa. Karena kita tidak berbicara tentang pengeluaran berlebihan di sini. Ketika Firman menggunakan kata utang dalam bahasa Inggris, karena kata itu diterjemahkan di tempat lain, pelanggaran, dan dalam kitab Lukas Tuhannya berkata, ampunilah kami akan dosa kami. Lukas 11 ayat 4. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang pengeluaran yang berlebihan. Dia berbicara tentang mereka yang berdosa terhadap kita. Mereka melakukan hal-hal jahat. Dia berbicara tentang kejahatan di dunia. Dan jika tidak ada yang lain, ketika kita mengucapkan doa ini setiap hari, adalah hal yang baik bagi kita untuk mengingat bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Bukan, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, hutang, dan pelanggaran. Dan kita semua terkena dampaknya. Kita semua terjamah olehnya dalam beberapa hal. Anda tidak dapat melewati satu minggu tanpa merasakan sengatan kejahatan di dunia kita. Ketika saya pertama kali mulai berkhotbah di gereja mula-mula yang saya gembalakan, salah satu pria di gereja kami memberi saya sebuah buku karya Carl Menninger berjudul Apapun Yang Menjadi Dosa. Buku itu ditulis pada tahun 1973. Dan saya tidak akan pernah melupakan satu bagian kecil dari buku itu, di mana Carl Menninger mengatakan bahwa dia telah melakukan survei terhadap dokumen-dokumen sejarah Amerika Serikat dan bahwa tidak ada satupun penyebutan dosa sejak Ike menyebutkannya dalam pidato pelantikannya. Mengutip Abraham Lincoln yang mengatakan sesuatu tentang fakta bahwa kita perlu mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Menninger berkata sejak saat itu sampai tahun 1973, yaitu selama 20 tahun, tidak ada satupun penyebutan dosa dalam dokumen publik negara kita. Dan saya berani mengatakan itu tidak membaik sejak tahun 1973. Satu-satunya waktu kita mendengar tentang dosa sekarang adalah ketika itu digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang seharusnya berbicara tentang dosa. Jadi setidaknya jika tidak ada hal lain yang terjadi ketika kita menaikkan doa ini, kita terbangun dengan kesadaran yang merupakan realisasi yang baik bagi kita semua bahwa kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Tetapi ini bukan tentang kesadaran akan dosa, ini tentang pengakuannya. Tuhan Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, dia memberikan sebuah komentar, gagasan yang ada di hadapan kita adalah, bahwa ketika kita mencari pengampunan atas dosa kita sendiri terhadap Tuhan, yang membuat kita berhutang budi adalah bahwa kita harus mengampuni mereka yang telah berdosa terhadap kita. Ini adalah hal yang cukup memusingkan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa benar sampai hubungan kita dengan orang lain diperbaiki. Faktanya, Tuhan Yesus telah mengisyaratkan hal ini di Matius pasal 5 ketika dia berkata di ayat 23 dan 24, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu." Itulah hubungan Tuhan Anda. Lupakan hubungan Tuhan Anda sejenak dan luruskan hubungan pribadi Anda. Kemudian kembalilah dan perbaiki hubungan Tuhan Anda dengan benar. Talmud yang merupakan komentar para nabi pada perjanjian lama mengatakan, "Dia yang sabar terhadap kesalahan orang lain akan dengan penuh belas kasihan ditangani oleh Sang Hakim Agung sendiri." Dan bukankah menarik bahwa bahkan kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 43 kita membaca, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 43 hingga 45a. Tuhan Yesus berkata, jika Anda ingin dikenal sebagai anak Tuhan, berjalanlah dengan semangat pengampunan di dalam hati Anda. Karena itu yang akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus dan dia berkata, "Kita harus mengampuni sama seperti Bapa, demi Kristus telah mengampuni kita." Itulah standarnya. Amsal 19 ayat 11 mengatakan bahwa adalah orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang seseorang yang belajar tentang pengampunan. Tetapi jika Tuhan Yesus memasukkannya ke dalam doanya dan mengomentarinya setelah doanya, dia menggambarkannya dengan sangat baik dengan kisah yang dia ceritakan dalam Matius 18. Ini adalah kisah yang akrab bagi kita. Jika Anda ingin mengikuti di Alkitab Anda, Anda dapat membuka Matius pasal 18 dan mengikutinya selagi saya mengulas ceritanya. Ini memberi kita ilustrasi terakhir untuk membantu kita memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia mengajar kita untuk berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks yang dimulai pada ayat 15 membahas masalah pengampunan. Tetapi ayat 21 Petrus berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa henti mengampuni." Kemudian dia menceritakan sebuah kisah di ayat 23. Dia berkata, "Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta adalah uang yang sangat banyak, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya. Misalnya, 1 talenta bisa bernilai sekitar 6.000 hari kerja. Jadi, pria ini membutuhkan waktu 19 tahun. Bekerja 6 hari dalam seminggu untuk mendapatkan 1 talenta. Dan dia berhutang 10.000 talenta. Bagaimana mungkin seorang pelayan mengalami masalah seperti itu? Tapi dia mengalaminya. Saya tidak tahu apakah dia menggelapkan atau melakukan investasi yang buruk. Tetapi dia dalam kesulitan yang mengerikan. dia tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Betapa bodohnya dia mendapatkan masalah seperti itu. Hal yang bahkan lebih sulit untuk kita pahami adalah apa yang dia katakan ketika dia dibawa ke hadapan sang raja. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan ketika kita tahu berapa banyak dia berutang, dan kita mendengar apa yang dia katakan, kita hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang terbodoh yang pernah saya baca. Dia harus hidup 190 tahun dan memasukkan setiap sen yang diperolehnya ke dalam hutangnya. Pria ini bodoh, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Jadi kita dipenuhi dengan tanggapan marah tentang dia. Melakukan hal ini dan merespons dengan cara ini. Nah, Anda tahu ceritanya. Sang tuan memutuskan bahwa dia tidak akan bisa membayar. Hutangnya terlalu besar, jadi dia berkata, aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Aku akan memaafkan kalian semua. Nah, mari kita berhenti sejenak dan pastikan siapa pemerannya. Siapa yang diwakili sang raja? Tuhan. Dan siapakah hambanya? Kita semua. Kita memiliki hutang yang tidak dapat kita bayar dan dia mengampuni. Bagaimana dia bisa mengampuni hutang sebesar itu? Bagaimana dia bisa mengampuni hutang yang begitu besar? Sehingga satu-satunya cara dia bisa mengatasi besarnya hutang itu adalah dengan mengutus anaknya sendiri ke kayu salib dan membiarkan dia mati. Nah, Alkitab mengatakan dalam kisah itu bahwa begitu hamba itu diampuni, dia pergi dan beberapa dari mereka yang berhutang uang datang kepadanya. Sementara jumlah mereka adalah jumlah yang kecil dibanding

0: kepada para algojo. Dia membawanya masuk dan dijebloskan ke penjara. Dan kemudian Alkitab berkata, dan dengarkan baik-baik, inilah penerapannya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan di situ ada kata yang sama, apakah Anda mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, dalam Matius pasal 18, di dalam cerita yang Tuhan Yesus katakan, adalah kita harus mengampuni orang lain untuk utang mereka kepada kita, karena kita sendiri telah diampuni begitu besar. Dan jika kita tidak mengampuni mereka, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan yang seharusnya menjadi milik kita. Pengampunan kita terhadap orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita, dan Dia telah mengampuni begitu besar. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terlalu besar daripada pengampunan Tuhan? Bagian pertama, ampunilah karena kita diampuni. Nah, saya telah menuliskan 4 hal dalam catatan saya di samping bagian dalam Matius pasal 6 ini, dan saya ingin membahasnya dengan cepat karena inilah yang diajarkan bagian ini. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni karena kita telah diampuni. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sama seperti kita telah diampuni. Bebas sepenuhnya, tanpa syarat. Nomor 3, kita harus mengampuni agar kita dapat diampuni. Itulah inti dari bagian itu. Dan nomor 4, kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Bagian yang kedua, ampunilah sama seperti kita telah diampuni. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menerapkannya dalam hidup Anda dan hidup saya, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana pengampunan kita terhadap orang lain dengan cara apapun dapat mengkondisikan pengampunan Tuhan atas kita? Bukankah itu membuat keselamatan menjadi suatu pekerjaan? Tidakkah terdengar seolah-olah agar saya mendapatkan pengampunan Tuhan? Saya harus pergi dan menemukan semua orang yang menyakiti saya dan mengampuni mereka. Bukankah itu terdengar seolah-olah kita telah menjauh dari kasih karunia dan iman dan pembenaran dan sekarang tergelincir kembali ke dalam keselamatan melalui perbuatan? Saya tidak berpikir demikian. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada dua jenis pengampunan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, ketika Dia datang untuk tinggal di dalam hati Anda, pada saat Anda membuat keputusan itu, pada saat itu ada sesuatu yang terjadi di pelataran surga dan Anda diampuni secara hukum. Darah Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, diterapkan kepada diri Anda. Dosa-dosa Anda telah diampuni dan dihapus. Dan Anda kemudian di hadapan Tuhan dipandang seperti Anda sekarang, bersih dan utuh dan diampuni. Ketika Tuhan di surga melihat akun Anda dan Dia melihat semua yang pernah Anda lakukan, di atasnya tertulis, dibayar lunas, diampuni, benar-benar diampuni, bebas secara hukum. Berapa banyak dari Anda yang senang untuk itu? Bukankah itu kabar baik dan tidak ada yang bisa mengubah itu? Tidak ada. Bagian ketiga, ampunilah agar kita diampuni. Saudara, tetapi ada semacam pengampunan relasional yang dikunci dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan Yohanes pasal 13, di mana kita diberitahu tentang kisah. Tuhan kita membasuh kaki para murid. Apakah Anda ingat kisah indah itu? Para murid memahami ilustrasi ini. Itu untuk menggambarkan fakta bahwa jika Anda telah dibasuh, Anda sangat bersih. Itulah keselamatan Anda. Tetapi setiap hari ketika Anda berjalan di bumi, kaki Anda menjadi kotor dan sesekali perlu dicuci. Dan itu adalah pembersihan relasional. Anda tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari pengampunan yudisial. Tetapi Anda pasti bisa keluar dari pengampunan relasional, bukan?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ke-6, Doa dan Hubungan Pribadi, bagian yang pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah berbagi kisah-kisah tentang pengampunan. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan jika kita tidak mengampuni

0: orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan kita terhadap kesalahan orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita. Pengampunan Tuhan begitu besar. Tidak ada yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama, dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, doa dan hubungan pribadi dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi 100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan. dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 kakak, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30 sampai 60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada pemikiran terlintas di benak saya untuk kembali melayani di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya dan kepada istri saya bahwa kami harus tetap melayani di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran kami membawa banyak perubahan pada jemaat yang kami layani. Saya dengan istri belajar menanam tanaman sayur-sayuran, lalu menjualnya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6 x 12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja, tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani, Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10 x 18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit, karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu, saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin, dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya, sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian, saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini, saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski. Kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya, supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Shalom dan selamat malam. Heart and Elsam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini, kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 maksud saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, dan kita akan menyapa. Halo, salam, selamat malam Pak Pendeta Julius.
1: Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi. Salam semuanya Bapak Ibu para pendengar malam hari ini.
0: Ya, dan puji Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus. Dan besok juga kita akan memperingati hari kenaikan Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam iman kita sebagai orang percaya, kita percaya kuasa itu sanggup menolong, sanggup menuntun, dan sanggup meneguhkan iman kita supaya boleh menjadi berkat. Ya, Pak Pendeta.
1: Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini adalah Yesus terangkat ke surga. Khususnya ayatnya yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kenaikan Kristus adalah satu peristiwa yang penting bagi orang percaya. Kenapa, saudara? Karena dengan kenaikan Kristus ke surga, ini membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Dia berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Dan ini merupakan sesuatu yang beda dengan para pemimpin yang lain, yang mana mereka mati tidak pernah hidup kembali. Tetapi Yesus adalah manusia yang dari surga, dia mati dan bangkit. Sesudah bangkit, dia naik ke surga. Kita lihat bersama-sama, saudara Tuhan, dengan atau melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diberkati sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa kita akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani-nya disebutkan dengan istilah dunamos. Dunamos itu adalah sesuatu yang bisa memberikan ledakan yang tinggi atau besar. Kalau zaman sekarang, ini disebut dengan dinamit atau dengan istilah yang terkenal adalah bom. Nah, tapi bukan berarti bom untuk yang dipakai peperangan atau pemusnah. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, bukan. Kuasa dunamos itu berarti satu kekuatan ilahi yang menimbulkan satu kebangkitan penginjilan yang sangat luar biasa. Terbukti, saudara Tuhan, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan para murid-murid saudara kekasih Tuhan diberikan kuasa Roh Kudus itu. Dia bisa memberitakan kuasa kebangkitan ini, kuasa pemberitaan Injil ini secara luar biasa. Dimulai dari 12 murid, kemudian bertambah menjadi 3.000, 5.000 dan seterusnya sampai sekarang ini mencapai seluruh dunia. Jadi dunamos yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-8 ini adalah kuasa penginjilan yang luar biasa. Kuasa untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saudaraku kasih Tuhan, kuasa itu berasal daripada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang membangkitkan semangat penginjilan. Dan di sini dikatakan ayat selanjutnya atau bagian ini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini merupakan satu ledakan yang sangat luar biasa. Memang secara manusia rasul-rasul pada waktu itu terbatas, tetapi pemberitaan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus sampai ke ujung bumi, sampai hari ini di seluruh dunia sudah mendengar berita Injil ini. Inilah kuasa, inilah dunamos itu yang kekuatannya adalah dari Allah sendiri. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jikalau saudara sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku harus menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan kuasa Yesus, keselamatan yang daripada Allah itu harus menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk diberitakan kepada semua makhluk di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang terus mengajarkan kami akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, dan arti hidup kami di dalam mengikut Engkau. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus yang nyata, supaya kami boleh menjadi berkat. Pakailah hidup kami, Tuhan, untuk terus memberitakan Injil-Mu, agar melalui perkataan kami, Injil Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heartiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, tetap percaya dan jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, dan Ia sanggup menolong saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan, mari menjadi berkat bagi sesama malam ini untuk saling meneguhkan di dalam Tuhan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian Bapak Ibu melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiness yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan kesaksian hidup, berbagi untuk saling menguatkan, atau bagi Bapak Ibu juga yang rindu ingin didoakan, silakan di 08128784 7210, 08128784 7210. Baik, Pak Pendeta, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Saya melihatnya bahwa Roh Kudus itu penting sekali ya untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena melalui kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan untuk dapat mengikut jalan Tuhan ya.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Betul sekali. Begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita? Karena melalui Roh Kudus kita ada kekuatan yang luar biasa, ada dunamos, ada kuasa dalam hidup kita. Apa benar kita ini memiliki kuasa? Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17, di sana 16. Ayatnya yang ke 17 yang mengatakan begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa tanda-tanda orang percaya, 15 sorry Markus pasalnya yang ke 15 ayatnya yang ke 17 yang berkata,
0: baik, Pak Pendeta, sebelum dilanjut ada telepon masuk.
1: Oke,
0: nih.
1: Oke, silakan.
0: Kita angkat. Halo, salam, selamat malam, Oma Yati di Batam.
2: Salam, selamat malam, Pak Pendeta Epi.
0: Iya, selamat malam. Selamat ulang tahun juga, Oma.
2: Pendeta Yulius, Bapak sudah menolong. Saya bersyukur ya, Pak. Terima kasih.
0: Amin.
2: Untuk hari ini genap menjadi 76 tahun.
0: Puji Tuhan. Tambah awet ya, muda ya Oma ya.
2: Waktu yang sangat panjang yang Oma nikmati dan Tuhan berikan buat Oma anugerah yang sangat luar biasa.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Pak Pendeta Epi, Pak Pendeta Julius untuk dukungan doanya untuk Oma. Sehingga Oma bisa sampai di saat ini. Ini bukan karena gagah kuat Oma, tetapi oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk Oma. Sehingga Oma bisa merasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Suka duka, senang sakit, Tuhan selalu ada mendampingi Oma. Sekalipun Oma sendiri, tetapi Oma rasakan itu tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu mendampingi siang dan malam.
0: Amin.
2: Bukti nyata sampai saat ini Tuhan memberikan pada Oma usia yang sangat-sangat luar biasa.
0: Amin.
2: Oma tidak menyangka kalau Oma bisa sampai di usia yang seperti ini. Bersyukur, saya mengucap syukur ya Pak Pendeta Epi, Pak Pendeta Julius. Terima kasih untuk dukungan doanya dan juga Oma bersyukur pada Tuhan kalau Oma diberi kesempatan untuk menikmati anugerah ini.
0: Amin.
2: Dan juga diberikan kesempatan untuk memiliki apa yang Oma pakai sekarang ini. Sehingga Oma bisa mendengarkan program radio Harlan Yaski. Baik itu titik balik maupun apa saja yang diprogramkan oleh Harlan, Oma bisa dengar siang, pada siang dan malam. Puji dan syukur, terima kasih untuk semua berkat anugerah Tuhan dan dukungan doanya dari semua kru Harlan Yaski. Tuhan Yesus berkati kita semua, khususnya Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Tulius. Selamat melayani, Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati juga Oma Yati di Batam ya. Selamat ulang tahun buat Oma Yanti di umur 76 ini, biarlah tetap sehat dan terus menikmati kasih karunia Tuhan. Amin ya. Luar biasa ya Pak Pendeta, umur 76 ya.
1: Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa.
0: Amin.
1: Karena usia yang sungguh luar biasa, 76 tahun.
0: Ya.
1: Bukan waktu yang singkat.
0: Amin, amin. Ya. Baik, sebelumnya kita angkat telepon lagi Pak Pendeta, ada dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
3: Selamat malam KP, selamat malam Pak Julius.
1: Selamat malam.
3: Doain saya Pak, supaya besok bisa ngelukis keren di melihat keadaan operasi. Sama lagi sekiranya Tuhan mengampuni saya, sama Hengki, dan Hengki juga mengampuni saya. Saya disuruh doain dikasih 300 ribu, handphone hilang, beli 500 tekor saya. Minta lalu Pak, Tuhan berkata aku sebentar saja ya Pak ya. Pak tolong doain bos saya Pak ya. Bos Pak Istinus, Pak Edward, Pak Hengki, Pak Budi Darmo, Pak Teng, Pak Emo, kemarin mama saya Pak ya, mau nikah ya Pak.
0: Baik.
3: Masih Pak sebelumnya, cuma itu yang semua aja.
0: Tuhan berkati juga Kosani ya. Iya, tetap semangat buat Kosani, sehat selalu dan diberkati Tuhan ya. Ya, Pak Pendeta silakan dilanjut tadi.
1: Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kuasa yang saya sebutkan di atas tadi saudara, tertulis dari Markus pasalnya 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dan seterusnya, dan seterusnya.
0: Baik, Pak Pendeta, kita angkat telepon lagi. Halo, salam, selamat malam, Papi.

0: Yeah. Ya, baik. Jadi kita mendapatkan kuasa itu ya, Pak Pendeta ya?
1: Betul sekali, Pak. Jadi kuasa itu yang kita terima dari Tuhan sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus akan ada dalam kehidupan orang percaya. Tanda-tandanya ini sangat-sangat banyak dan luar biasa. Salah satunya yang ayatnya yang ke-18 bagian terakhir, Agabnis berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
0: Wow, luar
1: biasa. Dan masih
0: biasa,
1: banyak ya. Lagi dalam ayat ini dikatakan bahwa kuasa-kuasa itu atau tanda-tanda itu ada dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya.
0: Amin, amin. Luar biasa. Baik, kita angkat telepon lagi. Halo, salam. Selamat malam, Pak Peter.
2: Selamat malam, Pak Devi.
0: Ya.
2: Berapa hari ini tidak bisa bikin apa-apa lagi dari awal sampai saat ini. Diam aja, jadi mau apa pun nggak ada, tekanan-tekanan selalu ada, dan batin ini gimana menjelang hari kenaikan tidak ada satupun yang bisa saya kerjakan. Untuk keperluan apapun itu susah banget sini sekarang udah, jadi nggak, saya nggak boleh apa-ngapain lagi, jadi hanya diam. Jadi ini yang buat saya jadi tekanan batin ya, apalagi tidak bisa ibadah keluar ya, ini semua jadi beban buat saya, apalagi untuk kegiatan-kegiatan rutin yang selalu saya ada, maka di ibadah pun hampir mau tidak diperbolehkan untuk lain ibadah, tapi saya tidak mau banyak komentar, saya hanya berdiam. Dan ini berapa hari tidak bisa telepon karena ada yang iseng sampai saya disembunyikan di mana, nggak tahu, tiba-tiba tongol di tempat tidur saya. Jadi apapun barang-barang saya itu diambil dari apapun, ada yang ambil, tapi nanti akhirnya yang dibebankan saya kan juga maling, kamu juga maling. Jadi ini yang hati saya yang terpukul, sampai apalagi yang mengatakan ini orang-orang yang sering ibadah di panti ini ya. Jadi kata maling itu membuat saya jadi apa ya, terpukul bukan saya, apalagi untuk tidak ada, tidak bisa dengan keluarga apa segala macam. Dan saya hanya berpasrah aja pada Tuhan juga semua ini bisa teratasi. Apalagi lapor ke atasan ke yayasan, selalu yang benar disalahkan, yang
0: halo Pak Peter. Halo. Ya, terputus lagi ya dari Pak Peter ya. Ya, kita sudah mendengarkan pergumulan ya yang saat ini sedang dihadapi oleh Pak Peter ya. Tuhan tolong Pak Peter dan Tuhan beri kekuatan, jangan pernah menyerah Pak Peter. Kita terus mendoakan ya. Kita angkat telepon dari Pak Iman dan Ibu Fiska. Salam, selamat malam.
3: Halo, Bu Fiska. Apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa Bu Fiska. Gimana? Oh, ya. Sehat semua? Amin.
3: Ya, Pak. Aku baru itu berbuka. Soalnya beberapa hari itu darahnya itu lagi drop lagi. Jadi radionya tetap jalan, tapi mau bangun kayaknya berat amat. Ini sekarang lagi radang tenggorokannya lagi nggak enak, lagi panas dalam dari pagi. Tapi kalau kita nggak berobat, tadi ada jadwal, tapi saya pasain jalan, Pak. Pasain jalan bukan makin malah benar, malah itu apa, kayak puyang gitu. Ya, soalnya kan tadi tensinya 95/63, Pak.
0: Oh, agak sedikit rendah ya.
3: Ya, Pak, itu dari mata gitu, Pak. Memang kata dokter jantung nanti bulan Juni mau ditindak ulang lagi katanya gitu. Soalnya kalau jalan kemarin suka jatuh begitu. Itu memang setahun doang gitunya. Yang kuatannya gitu. Memang kalau jalan juga suka capek gitu. Ya, tapi saya percaya Tuhan selalu menyembuhkan, Pak.
0: Amin. Amin.
3: Ya.
0: Memang

0: ya juga doain usaha saya biar tambah lancar, dan apapun yang dijalani juga dalam kerinduan kami juga ke depannya, Pak, biar itu memang kata dokter-dokter bilang sebenarnya saya udah gak sanggup lagi jalan, tapi saya pasain, Pak, gitu ya. Dari situ, Mak, soalnya kita belum punya tempat, belum punya modal yang banyak, tapi saya bersyukur, Pak, biar tangan Tuhan saja yang bekerja, Pak.
1: Amin.
0: Itu aja, Pak, ya.
1: Baik, Ibu Fiska, Tuhan berkati. Kita Halo. Akan terus dukung dalam doa. Shalom, shalom. Ya, kesaksian dan juga doa dari Ibu Fiska ya. Kita akan dukung beliau dan Pak Iman. Tuhan tolong ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk sekali lagi dari Pak Peter ya, sebelum kita berdoa. Halo, shalom Pak Peter.
2: Minta diputarkan lagu Pertolonganmu Begitu Ajaib.
1: Tuhan ajaib ya.
2: Pertolonganmu Begitu Ajaib.
1: Pertolonganmu Begitu Ajaib.
2: Iya. Baik. Baik. Iya.
1: Sama-sama Pak Peter, shalom. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh bersyukur bahwa kami mempunyai pengharapan di dalam kasih dan kuasamu. Malam yang indah ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat hambamu, Oma Yati, yang mana Tuhan kami boleh bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan usia yang begitu luar biasa bagi hambamu. 76 tahun bukanlah waktu yang pendek, tetapi Tuhan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Suka duka di dalam menghadapi kehidupan ini begitu luar biasa dihadapinya. Sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kegembiraan, sukacita bercampur dalam hidup mereka. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena di usia yang ke-76 ini Oma Yati tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima sehingga masih boleh berkomunikasi dengan kami, saling bercerita tentang kasih Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Berkati hambamu dalam kehidupan selanjutnya. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan sehingga bisa menikmati kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anakmu Kosani, yang mana Tuhan kami rindu Engkau campur tangan dan memberkati kepada orang-orang yang dikasihinya, dihargai, bahkan dihormatinya. Bapak Randy, juga Bapak Edward, Ibu Monica, dan lain sebagainya. Orang-orang yang pernah menolong dalam kehidupannya, memberkati dalam kehidupannya. Sebagai tanggung jawab dan ucapan syukurnya, kami naikkan doa syukur ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan bagi hamba-hambamu ini dalam perjuangan hidupnya. Baik itu berjuang melalui sakit penyakit, baik itu perjuangan menghadapi kesulitan hidup, baik perjuangan-perjuangan yang lain. Tuhan tolong, Engkau yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan juga kami berdoa buat hambamu Bapak Peter yang ada di panti sampai saat ini. Tuhan tolong Bapak, kalau di akhir-akhir ini ada peraturan-peraturan yang baru, di mana peraturan ini bukan hanya mengekang atau membatasi gerak-gerik saudara-saudara yang di panti, tetapi seolah-olah menekan dan mengekang sehingga Mbak-Mbak Bapak Peter tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terima kasih Bapak, sampai saat ini pemeliharaan Tuhan tetap ada dan nyata. Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan ketabahan, dan hanya berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Kami percaya suatu saat nanti Engkau akan memberikan pemulihan dan mengembalikan di tengah-tengah keluarga, sehingga Bapak Peter boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat Ibu Biska, yang mana Tuhan saat-saat ini mengalami radang tenggorokan. Tuhan tolong Bapa, jamahan Tuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh diterima, mujizat boleh dialami. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Engkau yang sanggup memberikan kesehatan yang prima. Demikian juga untuk pergumulannya, untuk saat ini Tuhan mengalami tensi yang agak rendah Tuhan,
dan kadang-kadang merasa puyeng, pusing kepala karena mungkin pengaruh tensi darah yang rendah ini. Tuhan tolong berikan kekuatan dan pulihkan, sempurnakan tensinya sehingga boleh pulih kembali, sehat kembali seperti sedia kala. Kalau hambamu di usia-usia yang senja ini harus berjuang dengan usaha, dengan berkeliling karena tidak atau belum ada tempat yang permanen. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhanku akan memberkati. Sehingga bila mana Tuhan izinkan dan berkenan, ambamu mendapatkan ada tempat yang bisa dipakai untuk mangkal dalam jualannya, sehingga tidak lagi banyak berjalan. Karena bila mana banyak berjalan, kakinya sudah tidak mampu lagi berjalan jauh-jauh. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati, memulihkan, menolong dalam kehidupannya, bahkan usaha dan pekerjaannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.

0: Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia di dalam Tuhan dan percayalah dengan iman bahwa setiap doa-doa yang telah kita panjatkan Tuhan mendengar. Dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita akan mengakhirinya dan kita akan berjumpa kembali besok malam. Saya Pendeta EP Education
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Biarkan Tembok Pemisah di Antara Kalian. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seorang penulis yang tidak dikenal menuliskan kata-kata yang menyentuh ini. Foto pernikahan mereka mengejek mereka dari meja. Dua orang yang tidak lagi memiliki kesatuan hati. Mereka hidup dengan penghalang yang begitu tebal di antara mereka, sehingga baik untaian kata-kata maupun kelembutan sentuhan tidak dapat menghancurkannya. Di suatu tempat, antara anak sulung dan putri bungsu, mereka kehilangan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, masing-masing perlahan mengurai bola benang kusut yang disebut diri, dan saat mereka menarik simpul-simpul yang kusut, masing-masing menyembunyikan pencariannya dari yang lain. Terkadang dia menangis di malam hari dan memohon kegelapan yang berbisik untuk memberitahunya siapa dia. Dia berbaring di sampingnya, mendengkur seperti beruang yang berhibernasi, tidak menyadari musim dinginnya. Dia mengambil kursus seni modern, mencoba menemukan dirinya dalam warna-warna yang terciprat di atas kanvas, mengeluh kepada wanita lain tentang pria yang tidak peka. Dia naik ke sebuah makam yang disebut kantor, membungkus pikirannya dalam kain kafan dari figur-figur kertas dan mengubur dirinya di antara para pelanggan. Perlahan, dinding di antara mereka muncul, disemen oleh adukan ketidakpedulian. Suatu hari, saat mereka saling mengulurkan tangan, mereka menemukan penghalang yang tidak dapat mereka tembus. Dan karena merasa takut dengan dinginnya batu, masing-masing menjauh dari orang asing di sisi yang lain. Karena ketika cinta mati, itu tidak terjadi dalam momen pertempuran yang penuh amarah. Tidak ketika tubuh yang berapi-api kehilangan panasnya. Cinta itu terengah-engah, kelelahan, dan mati di dasar dinding yang tidak dapat dipanjatnya. Jadi, kata untuk hari ini adalah, jangan biarkan dinding terbentuk di antara kalian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 1. Agama Esau atau Kerohanian Yakub. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 28 ayat 20 dan 21. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Saudara pendengar yang terkasih, secara lahiriah, Yakub tidak lebih baik dari Esau dalam berbagai hal. Meski demikian, Yakub sangat berbeda dengan Esau menurut pilihan kasih karunia Allah. Baik Yakub maupun Esau dilahirkan menurut daging dan melakukan perbuatan daging. Keduanya tidak diperkenan oleh Tuhan, sebab yang lahir daging adalah daging. Baik Yakub maupun Esau juga memiliki sejumlah persamaan secara lahiriah, lahir dari keluarga perjanjian, menerima ajaran yang sama, mempunyai orang tua yang sama, memiliki tempat tinggal yang sama, taraf ekonomi yang sama, menerima pendidikan yang sama, dan hidup dalam lingkungan yang sama. Lalu apa perbedaan mendasar antara Esau dan Yakub? Esau diajarkan oleh leluhurnya tentang Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan mereka. Esau memiliki teologi tentang Tuhan, yaitu informasi tentang pekerjaan Tuhan, seperti misalnya perjanjian Allah dengan Abraham berdasarkan kasih karunia Allah. Namun demikian, Esau tidak pernah berhadapan dengan kesucian Allah dan ia tidak mengalami belas kasihan Allah. Kasih karunia Allah tidak menyentuh hati Esau. Meski Esau mengharapkan berkat Tuhan, namun berkat Tuhan dipakai untuk hidup yang sementara saja. Sepanjang hidup Esau, ia tidak pernah membangun mesbah Tuhan dan memanggil nama Allah. Apakah artinya? Esau tidak mengenal Allah dan hidup tidak takut akan Dia. Dari tindakan Esau yang mengambil istri orang Kanaan, sudah memperlihatkan bahwa ia tidak hidup oleh iman, melainkan hidup menurut cara dan nilai sendiri. Esau hanya memiliki pengajaran tentang Allah, tetapi ia bukanlah milik Tuhan dan Tuhan bukan miliknya. Esau hanya tahu apa yang dilakukan oleh Allah dari kata orang, namun ia tidak memiliki kasih karunia Allah. Ia hidup menurut hawa nafsu. Pandangannya hanya tertuju pada perkara duniawi dan hal-hal yang sementara. Ketika ia berkata, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kejadian pasal 25 ayat 32. Dalam hal ini, ia memandang rendah hak kesulungan. Berbeda dengan Yakub, berdasarkan kasih karunia-Nya, Allah menyatakan diri kepada Yakub di Bethel. Perjumpaan ini tidak dikondisikan oleh Yakub sebelumnya, akan tetapi direncanakan Allah dalam kekekalan. Allah berinisiatif untuk menyatakan diri kepada Yakub, bukan karena ia lebih baik dari Esau, melainkan karena kemurahan Allah. Perjumpaan Yakub dengan Allah merupakan pengalaman rohani yang mengubahkan, sehingga Yakub mengenal Allah secara pribadi. Yakub berkata, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Kejadian pasal 28 ayat 20 dan 21. Pernyataan ini adalah reaksi terhadap pengungkapan diri Allah. Yakub menyatakan kesatuan hidupnya dengan Allah dengan mendirikan mesbah sesuai dengan penampakan Allah. Meski ia mengalami banyak kesusahan hidup, namun Tuhan tetap bersamanya. Esau menerima pelajaran agama, namun tidak memiliki kerohanian yang sejati. Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah, memiliki kerohanian yang sejati, dan mengalami kuasa Allah yang mengubahkan hidup. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi bagi Anda. Apakah Anda punya pengalaman rohani seperti Yakub? Ataukah Anda hanya sebatas beragama seperti Esau? Apakah dalam keseharian Anda mengajarkan tentang agama Kristen? Ataukah Anda memperkenalkan Kristus yang hidup kepada orang lain? Apakah hidup Anda ditransformasi oleh Allah karena perjumpaan dengan Dia? Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: Anda pernah merasa sangat terpuruk. Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia. Ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damian dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, Ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun Ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, Ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan, Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damian kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Mungkin saat ini hati Anda sedang terluka karena penderitaan, pukulan, dan cambuk yang datang dari Allah. Anda tidak dapat memahami mengapa Allah Bapa Anda membebankan salib yang begitu berat di bahu Anda. Sadarkah Anda, Allah menginginkan hidup Anda menghasilkan buah, yaitu kemuliaan Allah. Dengan salib dan penderitaan dalam hidup Anda, Anda akan disucikan, dimurnikan, dan diubah. Melalui penyucian, Anda dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengalami kasih Tuhan. Bapa Surgawi ingin setiap kita memiliki keyakinan akan kasih-Nya. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19.
1: Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Kitab Suci berkata, Tuhan mengasihi kita dan salib membuktikannya. Sayangnya bagi sebagian orang percaya, kebenaran ini hanya dipahami secara intelektual daripada dialami secara nyata. Masalahnya bukan terletak pada Tuhan, tetapi pada kemampuan kita untuk merasakan kasih-Nya. Satu penghalangnya bisa jadi karena kita cenderung mengukur kasih Tuhan dengan situasi-situasi hidup. Ketika Bapa Surgawi mengizinkan tragedi dan penderitaan, sebagian menganggap Dia tidak mengasihi. Pertanyaan klasik itu lalu menjadi sangat personal. Bagaimana mungkin Tuhan yang pengasih mengizinkan penderitaan? Kita tak bisa sepenuhnya mengerti jalan-jalannya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Tetapi kita bisa tahu bahwa kemurahan dan kasih-Nya tidak terbatas, dan pada kegenapan waktunya Dia akan memulihkan segala sesuatu. Merasa diri tak berharga juga dapat menghambat menerima kasih Tuhan. Berfokus pada dosa-dosa masa lalu atau membandingkan diri dengan orang lain akan membawa kita kepada keputusasaan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu didasarkan pada karakter-Nya, bukan kinerja kita. Saudara pendengar, Tuhan ingin setiap kita mengalami kasih-Nya yang besar secara pribadi dan intim. Jangan biarkan kebohongan musuh atau kesulitan hidup mencuri sukacita dan rasa aman dari berkat luar biasa ini. Ketika keraguan muncul, bersandarlah pada kebenaran firman Tuhan. Dia mengasihi Anda. Percayalah, pada waktunya Anda akan mengalami realitas ini dengan cara yang lebih dahsyat dari yang pernah bisa Anda pikirkan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Tidak ada seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman, tidak gentar menghadapi badai kehidupan, kecuali ia yakin

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Tanamkan dalam hati kami hingga berbuah. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: Yohanes 21 ayat 20-25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kadang kita merasa pengabdian kita kepada Tuhan lebih baik daripada orang lain. Kita kurang menyadari bahwa Tuhan berelasi dengan setiap pribadi dengan caranya yang unik. Kita akan belajar dari Petrus untuk hal ini. Setelah Petrus dipulihkan Yesus dan diberi tugas untuk mengembalakan domba-dombanya, ia melihat Yohanes, lalu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Ini momen yang sangat manusiawi. Setelah memperoleh mandat besar dan bahkan nubuat tentang penderitaan yang akan ia alami, Petrus mungkin merasa penasaran dengan nasib murid yang lain. Mungkin ia ingin tahu apakah Yohanes juga akan mengalami hal serupa dirinya atau bahkan lebih berat. Jawaban Yesus sangat jelas. Itu bukan urusanmu. Karena bagi Yesus hanya satu yang penting. Ikutlah aku. Yesus mengajar Petrus untuk tidak membandingkan panggilan, perjalanan, ataupun penderitaannya dengan orang lain. Yohanes menutup kitab Injilnya dengan penegasan bahwa kisah Yesus jauh lebih besar daripada yang bisa dicatat di dunia ini. Dalam hidup ini sangat mudah bagi kita untuk melihat orang lain lalu bertanya, mengapa dia lebih diberkati? Atau, mengapa hidupku lebih berat daripada hidup orang lain? Kita cenderung membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Tetapi Yesus tidak memanggil kita untuk itu. Ia memanggil kita untuk setia dalam mengikutinya. Apapun bentuk perjalanan hidup kita. Setiap orang percaya punya panggilan unik darinya. Ingatlah bahwa kehidupan kita bersama Kristus jauh lebih dalam daripada pemahaman kita. Dan misi utama kita adalah tetap setia kepadanya. Bukan menjadi juri ataupun hakim atas rencana Tuhan bagi orang lain. Mengikut Yesus adalah perjalanan pribadi di mana tiap orang berjuang menumbuhkan ketaatan dan iman, bukan perbandingan. Hidup berdampingan dengan orang lain bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mendukung dan memulihkan. Mari kita berdoa. Engkau mengenal kami sepenuhnya. Kristus, ajarlah kami untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mensyukuri setiap karya-Mu yang unik di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hati yang mudah menghakimi, dan gantikanlah itu semua dengan kasih dan cinta yang mengerti serta menerima sesama dengan tulus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. This is Heartline Radio. Your

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tempatkan Tuhan di antara Anda dan musuh Anda. Nats Alkitab dari 2 Tawarik 14 ayat 11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Menghadapi musuh yang tidak bisa ditaklukkan sendiri, Raja Asa berdoa, Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu, kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. 2 Tawarik 14 ayat 11-12. F.B. Meyer menulis, ingatkan Tuhan akan seluruh tanggung jawabnya. Tidak ada yang seperti Engkau yang dapat menolong. Peluang mengalahkan Asa sangat besar. Ada 1 juta orang bersenjata di samping 300 kereta perang. Tampaknya mustahil untuk bertahan melawan orang banyak itu. Tidak ada sekutu yang akan datang menolongnya. Oleh karena itu, satu-satunya harapannya adalah pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Mungkin saja kesulitan-kesulitan Anda telah dibiarkan mencapai titik yang begitu mengkhawatirkan sehingga Anda mungkin terpaksa menggunakan semua bantuan manusia yang pada saat-saat yang lebih mudah dihadapi. Dan sekarang menyerahkan diri Anda kepada sahabat Anda yang maha kuasa. Tempatkan Tuhan di antara diri Anda dan musuh. Kepercayaan Asa, Tuhan tampaknya berdiri di antara kekuatan Zerah dan dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Dia juga tidak salah. Orang-orang Etiopia dihancurkan oleh

0: Tuhan. Dan di hadapan bala tentaranya, seolah-olah para pejuang surgawi melemparkan diri mereka melawan musuh atas nama Israel. Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam yang dapat memanggil bala bantuan yang tak terduga setiap saat untuk membantu umatnya. Percayalah bahwa Tuhan ada di antara Anda dan masalah Anda. Dan apapun yang menakutkan Anda akan lenyap dari hadapannya seperti awan di hadapan angin topan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinon, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Ada satu istilah dalam Alkitab yang dinantikan oleh setiap orang, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang menantikannya karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena orang sudah lelah, jenuh, bosan dengan langit yang sekarang dan bumi yang sekarang. Kenapa? Karena sudah terlampau banyak orang serakah, sudah terlampau banyak polusi, sudah terlampau lama kejahatan terjadi, sehingga akhirnya manusia udah capek, bosan, jenuh gitu ngadepin semuanya. Sehingga akhirnya timbul pengharapan, kapan Tuhan menggenapi langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya, ada orang yang mengharapkan langit yang baru dan bumi yang baru bukan karena dia lelah, tetapi karena dia tahu apa yang tersedia di langit yang baru dan bumi yang baru itu, di mana Kristus akan bertahta, di mana damai sejahtera akan menjadi warna, dan di mana kehidupan akan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru, satu saat itu akan terjadi. Tinggal persoalannya, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita berjalan di langit yang sekarang dan bumi yang sekarang ini, dalam takut akan Tuhan, dalam penghargaan terhadap sesama, dengan kasih yang tulus yang mengalir senantiasa keluar di hati kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin sebagian kita bahkan asing dengan kalimat itu, sehingga sebagian sudah berkata, apalagi itu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini akan kita pelajari dalam Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi judul perikopnya jelas, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya bisa bayangkan Yerusalem yang baru, Yerusalem yang sekarang yang penuh pertumpahan darah, Yerusalem yang sekarang yang penuh dengan peperangan, bom meledak, serangan tembakan, misil, di mana-mana mulai saling menyerang, membunuh satu sama lainnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan ada masanya Yerusalem yang baru yang turun dari sorga dan berhiaskan, berdandan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah Allah mereka. Ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau sudah pelajari, pelajaran apa yang bisa kita terima? Coba lihat mulai ayat yang pertama dikatakan, lalu Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak lagi. Dan Aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagian pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dari sini kita bisa belajar bahwa langit yang baru dan bumi yang baru ada di dunia yang telah dipulihkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tempat di mana sebetulnya bukan ini yang harus kita persoalkan, tetapi saya hanya mau memberi gambaran buat saudara bahwa dunia di mana kita tinggal satu saat akan dilenyapkan oleh Tuhan. Alkitab berkata dunia dengan segala keindahannya akan dilenyapkan oleh Tuhan, sehingga kemudian Allah akan memulihkan planet yang bernama bumi ini, dikuduskan, disucikan, sehingga manusia akan ada di dalamnya, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak usah tunggu sampai Allah memulihkan bumi ini, baru kita mau ada dalam ketenangan. Tapi sebagai hamba Allah, saya juga mau ingatkan, kita dapat membuat langit yang baru dan bumi yang baru, mulai dari pribadi kita masing-masing. Cara pandang kita tentang orang lain, cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap dunia. Waktu kita sudah punya langit yang baru dan bumi yang baru bagi pribadi kita, maka saya percaya sesuatu yang baik mulai terjadi. Dan bukan hanya itu, setelah secara pribadi kita membangun langit yang baru, bumi yang baru melalui hati dan pikiran yang baru, maka saudaraku yang kedua yang harus kita buat adalah kita bangun keluarga kita sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam keluarga kita, cabut bentakan dan makian, tapi yang ada komunikasi, yang ada kasih, puji, saling penghargaan, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lainnya. Jadi bangun pribadi kita dalam langit yang baru, bumi yang baru. Bangun juga keluarga kita masing-masing dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari situ akan terus meluas, terus meluas, terus meluas, sampai kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari pada ayat yang keempat, dikatakan pada ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Berarti yang kedua saya pelajari, di langit yang baru dan bumi yang baru tidak akan ada perkabungan. Maksud saya tetap ada perasaan, namun tidak ada lagi air mata. Jadi tidak ada lagi perkabungan. Ada perasaan, kita masih bisa mengenal, kita masih bisa memahami, kita dapat merasakan sukacita. Tetapi air mata perkabungan sudah diangkat dari kita. Kenapa? Karena air mata dan perkabungan itu terjadi akibat dosa. Dari mulanya manusia diciptakan Tuhan tanpa perkabungan dan air mata, yang ada sukacita di sorga antara Adam dan Hawa. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, baru ada kekecewaan, perkabungan, air mata, dan kesedihan. Dan ketika Tuhan memulihkan dunia ini dengan langit yang baru dan bumi yang baru, setiap kita bebas dari air mata. Itu sebabnya air mata sudah mungkin mengalir hari-hari ini, mungkin tantangan sudah berat hari-hari ini. Sebagai hamba Allah saya hanya hari-hari ini, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kuatkan hati saudara, karena ada saatnya di mana kita lihat air mata kita terhapus, dan oleh Tuhan Tuhan menjadi mata air kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau sudah lihat ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-8, dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti yang ketiga, untuk masuk pada langit yang baru dan bumi yang baru, ada syarat yang tegas. Kita harus menang dan kita harus meninggalkan dosa. Jelas Alkitab berkata para penakut, misalnya orang-orang keji, orang-orang yang tidak percaya, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, gak akan pernah masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi mereka yang menerima Kristus, mereka yang hidup bersih, mereka yang berjalan dalam kebenaran, mereka yang menjadikan firman Tuhan landasan, maka mereka akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Doa saya, kita sekalian akan berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru, menyembah Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang butuhkan mujizat dari Tuhan. Setiap saudara yang ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, persiapkan kami untuk ada di langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga perjuangan hari-hari ini membuat kami tidak gentar, karena kami tahu target di mana Tuhan sediakan buat kami, yaitu mengalami sorga, rumah Bapa yang kekal yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Tolong kami untuk setia berjalan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus mengasihi kita, dan dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom-shalom komunitas IPM yang luar biasa. Kerohanian bukanlah sebagai ganja. Kerohanian itu tidak bisa kita umpamakan seperti orang makan ganja, sehingga kita seolah-olah melupakan dunia dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Tidak. Kerohanian itu adalah realita yang perlu kita bangun. Karena kehidupan kita yang sejati, kita adalah manusia roh. Jadi tubuh kita akan berakhir dengan kematian tubuh jasmani. Jiwa kita memiliki keterbatasan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita memiliki keterbatasan. Bahkan ada kerapuhan seperti gelas yang mudah pecah kalau kita tidak men. Itulah jiwa kita. Sedangkan roh kita ini memerlukan sekali makanan rohani yang baik, yang sehat, yang segar, yang kita harus makan sehingga kerohanian kita bisa dipulihkan. Dan kerohanian inilah, roh kita inilah kehidupan yang sebenar-benarnya, yang akan bersifat kekal, yang tidak akan mati. Tubuh jasmani kita akan mati, jiwa kita akan berakhir. Dengan kematian tubuh jasmani kita juga, jiwa kita akan berakhir. Karena jiwa kita itu tidak sempurna. Tetapi yang bisa menyempurnakan jiwa kita itu adalah roh kita. Hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang bisa menyempurnakan, sehingga kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam jiwa kita. Dan kita bisa memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana posisi kita orang percaya. Ada 4 kuadran di dalam kehidupan orang percaya. Iman Anda wariskan atau heritage dari orang tua Anda karena Anda keluarga Kristen. Heritage yang kedua, kuadran yang kedua adalah orang Kristen tradisional, tradisi, budaya. Kuadran ketiga adalah God Center. Anda sudah mengubah kehidupan Anda dan memusatkan bahwa Tuhan adalah pusat dari kehidupan. Tetapi kuadran yang keempat ini yang luar biasa, hunting God, yaitu memburu Tuhan. Kehidupan yang haus dan lapar akan Tuhan, memburu Tuhan. Ini adalah keempat. Kuadran pertama, heritage, karena kelahiran kita, karena warisan kita, karena orang tua kita, karena keluarga kita, itu dasarnya sangat rapuh. Kalau tanpa dilengkapi dengan pemuritan, pengajaran tentang keimanan, sehingga mudah sekali digoyahkan. Hanya masalah Allah Tritunggal saja yang tidak memiliki basic yang kuat, orang itu bisa digoyahkan sangat-sangat rapuh. Sedangkan tradisi, kekristenan tradisi, itu berbicara mengenai, walaupun orang itu memiliki dasar yang kurang lengkap, tapi dia punya kefanatikan yang kuat, sehingga tidak mudah digoyah. Sayang sekali kalau dilengkapi dengan pengetahuan, orang ini akan lebih baik lagi. Karena dasar apa yang dilakukan, dia memiliki dasar firman yang kuat. Sedangkan God Center adalah orang yang selalu menanyakan Tuhan untuk setiap langkahnya. Ini langkah yang bagus. Orang yang telah mengalami kelahiran kembali dan menjadikan Allah sebagai pusatnya. Tapi seringkali orang ini terlalu sibuk dan lupa waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sedangkan hunting God, artinya orang itu memburu Tuhan, haus dan lapar. Orang ini akan mengejar Tuhan. seperti halnya seorang yang mencari mendapatkan idola. Idolanya itu, kalau dia tidak menemukan, tidak bisa mengenali agendanya sehingga bertemu dengan idolanya, dia akan kejar terus sampai akhirnya bisa bertemu. Hunting God seperti itu. Ada lapar dan haus akan Tuhan. Sudahkah kita naik level kuadran kita? Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Everybody's got dreams and wishes that haven't happened yet, but God can take all the bad and all the good, everything, and use it for His glory. That's what the song is.
1: Good morning, 100.6 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih memerlukan kompromi yang mahal. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Seseorang yang tak dikenal berkata bahwa pernikahan adalah seni dari dua orang yang tidak saling cocok, tapi belajar untuk saling mengasihi dengan cocok. Siapapun yang telah menikah lebih dari 24 jam akan setuju bahwa mempertahankan pernikahan perlu lebih dari perasaan romantis. Diperlukan komitmen kasih yang dalam dan jauh melampaui emosi serta perasaan demi saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan. Komitmen itu juga mahal, namun bukan secara finansial. Kita membayarnya dengan menekan keinginan untuk selalu benar dan selalu menang. Memang benar, kasih berarti belajar untuk kompromi, mengalah, tapi menang pada akhirnya. Dalam saja indah yang ada di 1 Korintus pasal 13, Paulus menggambarkan karakteristik kasih. Saya sarankan agar Anda mempelajari baik-baik pasal ini. Pasal ini mampu mengubah hidup Anda seperti hidup saya bertahun-tahun lalu. Paulus berkata bahwa kasih sejati yang membuat ketidakcocokan menjadi cocok adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, melainkan bersuka cita karena kebenaran. Selanjutnya, Paulus menyatakan 4 hal tentang kasih, yaitu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertama, kasih menutupi segala sesuatu. Terjemahan lain mengatakan kasih itu selalu melindungi. Cara lain menerjemahkan pernyataan ini adalah, kasih tahan menanggung segala sesuatu. Setidaknya 3 kali di Alkitab kita diberitahu bahwa kasih menutupi berbagai dosa dalam hubungan dengan sesama. L.L. Huffman menerima surat dari seorang teman di luar negeri. Surat itu penuh dengan perkataan yang aneh karena pengetahuan tata bahasa Inggris temannya itu kurang baik. Namun hati Huffman sangat tersentuh saat ia membaca kata-kata penutupnya. Kesalahan-kesalahan yang akan engkau tutupi dengan selimut kasih. Kita kadang berkata, manusia yang terbaik pun hanyalah manusia, yang berarti bahwa setiap orang rentan untuk melakukan kesalahan. Tak ada orang yang sempurna. Kita semua akan melakukan kesalahan etika sosial. Pada akhirnya, yang terbaik dari kita pun akan memerlukan selimut kasih untuk menutupi celahnya. Alkitab versi firman Allah yang hidup mengatakannya demikian, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Itulah gambaran dari sahabat sejati. Perhatikan pernyataan yang kedua. Kasih percaya segala sesuatu. Ini menjelaskan bagaimana seorang yang muda dapat tersesat dan jatuh ke dalam kehidupan yang jahat. Tapi ibunya akan berkata, ia dari dulu adalah anak baik yang tak akan menyakiti orang lain. Ibu itu yakin bahwa bukan anaknya yang melakukan kejahatan, tapi sang jaksa memiliki pandangan berbeda. Itulah sifat yang hebat dari kasih agape. Pernyataan Paulus yang keempat adalah, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Sebelum Anda menyatakan keberatan atas pernyataan itu, bacalah berita yang saya baca bertahun-tahun lalu. Kermin Russell, 22 tahun, memandang pria yang menembaknya setahun dalam upacara pernikahan di hari Valentine di penjara Southern Michigan. Si suami, Jerry Randall, 30 tahun, menembak wajah calon istrinya dalam sebuah pertengkaran tentang masalah asmara. Suaminya dihukum penjara 5-10 tahun untuk penembakan itu, meskipun Carmen menolak untuk bersaksi memberatkannya. Dengan kegigihan yang hampir tak bisa dipercaya dari sudut pandang manusia, kasih menutupi segala sesuatu, bermurah hati, dan menanggung segala sesuatu. Dari semua ragam hubungan dalam hidup, peran kasih yang terpenting adalah di dalam rumah kita yang kita tinggali, di mana kita menolong orang-orang tidak cocok menjadi saling cocok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Good morning, 100.6 FM.
3: Good morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Hey, thanks for joining us today on Pastor Rick's Daily Hope, the Bible teaching ministry of Rick Warren. And today, we're continuing our series called The Habits of Happiness. In this series, Rick dives into the book of Philippians and helps you discover God's path to true and lasting happiness. And now let's get to Rick. Here's part one of a message called How to Keep from Stressing Out.
5: I read a headline that said that personal stress worldwide is now at near record levels. Near record levels. The highest it's been really since about World War II. So I decided to do a little research on this. And I found out that today, suicide has now passed car crashes as the number one injury death in America. The number one injury death in America is now suicide. I read another statistic that the top 7 stresses in life are, number 1, your job, number 2, money, 3, health, relationships, poor diet, media overload, lack of sleep, and parking at Saddleback. Oh, I made up that last one, obviously. Maybe you could identify with this. I got this note. Pastor Rick, a few weeks ago, I went to a doctor for some chronic aches and pains that seem to be getting worse. I don't sleep well, and I live in a constant state of fatigue. I told my doctor that I started a business 7 years ago that's become very, very successful, but I now must force myself to go in to work. I feel overwhelmed. I feel overloaded.